0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

0: aku punya mek bunga ni. Mek bunga kan lama saya. Sebab mek bunga ke mek buih. Bersaing. Tak boleh lah kalau tak jumpanya saing sehari. Serah sebenarnya tak lengkap hidup mek bunga. Lebih daripada orang gewen ni. Cumanya kita ni kena dalam bersaing. Biarlah ada adat juga ni. Adat-adat nak bersaing ni. Kalau kita nak bergurau. Biarlah bergurau dengan cara hak molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hak molek. Janganlah pula kita duk kata. Tak apa saing saya tu tak apa. Pakcik gurau belah lagu tu pun berang je. Tak boleh. Kadang-kadang ke hati orang ni. Kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek nak cek-cek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu memang terasa banyak dengan kita kesok hati saing tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya je.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Ado, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado Sokmo.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita kembali lagi bersama bertembang untuk waktu ni dah masuk ke jam yang ketiga dah kita ni.
2: Ya.
1: Jadi untuk jam yang ketiga ni macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada andanya. Antaranya untuk waktu learn ni menerusi pertemuan kita untuk jam yang ketiga. Kita ada sesuatu yang istimewa menanti anda. Kita ada apa tu? Ini kita ada ini.

0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Okey, 8.10 minit pagi di Kelantan FM seperti biasalah. Anda kena dengar ke kerak tehok kita main ni. Lepas tu anda kena teka lagu pula cerita gapo, filem gapo, siapa pelakon dia deh.
2: Betul, pagi-pagi ni kita kena uji minda kita Besyah. Kita kita bagi pendengar kita fikir. Suara siapakah daripada filem apakah itu?
1: Okey. Jadi sama-sama kita dengar ke, ini dia keratan yang kita nak mainkan untuk anda.
3: Aku tak tahu macam mana nak tanya, nak cakap. Kau tahu? Kau yang patut cakap dengan aku dulu.
4: Aku silap. Aku mengaku aku silap.
1: Tu dia.
2: Jadi
1: siapa dua orang
2: itu? Suara siapa? Daripada filem apakah kita nak pendengar kita jawab?
1: Okey.
2: Boleh call kita di 0974333858 ataupun 0974888030.
1: Sebelum tu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Pastinya bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: bersama dengan lagu dari persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Okey, semoga terhibur hendaknya untuk anda yang nak dengarkan lagu dari persembahan Datuk Siti sebentar tadi tu. Cik Su katanya nak dengar lagu Datuk Siti.
1: Peminat tu katanya.
0: Sambil-sambil bersenam, exercise pagi-pagi ni, dia nak layar juga lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa tapi Cinta Luar Biasa.
1: Cinta Luar Biasa.
0: Okey, jadi seperti biasa kepada anda yang bersama-sama dengan kita pagi ni, kita nak bersama dengan anda. Untuk siapa tu, boleh datang telefon kita 743-3858 7488-030. Sekali lagi kepada anda semua yang rasanya nak teka permainan kita ni,
1: cerita soal siapa apa tu,
0: boleh telefon kita sekarang. Tapi sekali lagi kita mainkan keratannya.
2: Aku tak tahu macam mana nak tanya, nak cakap. Kau tahu, kau yang patut cakap dengan aku dulu.
3: Aku silap. Aku mengaku aku silap.
0: Tu dia. Aku mengaku aku silap. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, gerangan siapa tu? Siapakah tu?
4: Saya Ana daripada Besut.
1: Ana? Ana daripada Besut.
4: Dari Besut.
1: Oh, okay. Ana. Okey.
0: Okey, Ana, tahu tak siapa, suara siapa tadi yang kita mainkan dua orang tu?
4: Suara Nasha Azri dengan Rosamno.
1: Okey, daripada filem apa tu, Hana?
4: Laila Isabella.
1: Laila Isabella. Betul ke Dr. Abishah, eh?
0: Kita tunggulah di penghujung nanti kita akhir royak lah. Deh, terima kasih, Hana. Deh.
1: Terima kasih, Hana.
4: Okay,
0: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan pemanggil kita, Hana, sebentar tadi. Dan seterusnya di talian, hello, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Kak Weh dari Tanah Merah, Kelate.
5: Ya, saya.
0: Okey, Kak Weh. Cerita apa kat ni, Kak Weh?
5: Cerita tak tahu.
0: Tapi sorongnya?
5: Katanya sorongnya Emma Fatimah dengan Datuk Rosano.
0: Emma Fatimah.
1: Emma Fatimah.
5: Emma Fatimah. Tak tahu betul ke dok buat. Orang gabar gitu, ya lah.
0: Pakai main tembok lah, dek.
1: Pakai main tembok lah, saya yakin, dek.
5: Kena
1: lah,
5: saya burung. Tak kena, tapi biasa saja.
1: Okey, okay, tak apa. Kita nak tahu betul ke dak. Nanti tunggu jawapan daripada kita orang sekejap lagi, dek.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ada kata ceritanya Laila Isabella. Ada kata tak tahu cerita gapo. Tapi suara tadi Datuk Rosyamno dan juga Irma Fatimah.
1: Ada jawab Irma Fatimah, ada jawab Nasha Aziz. Kita nak tak tahulah mana suara betul tu.
0: Kita kena nantikan siapa yang dapat memberi jawapan yang tepat lah untuk teka siapa tu. Hello.
6: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa tu?
6: Pakti.
0: Pakti Jabi. Apa khabar, Pakti? Yeah.
6: Alhamdulillah, baik. Jangan sirah, janganlah sihat.
1: Alhamdulillah, sihat, Pak Teh.
6: Tu semangat boleh tu. Pendengar-pendengar.
1: Pak Teh, Pak Teh tahu ke suara siapa tu?
6: Saya tak tahu. Ini muka saya pun saya sangat. Laila Isabella.
0: Laila Isabella.
6: Irma Fatimah dengan Rosyamno.
0: Irma Fatimah dan juga Datuk Rosyamno.
6: Datuk
0: Nasano. Alright, baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kita ada sifu kita, iaitu Pak Deng.
7: Ya, betul, Cik.
0: Okay, Pak Deng. Ceritakan apa, Pak Deng? Pak Deng ni kalau minat filem-filem Melayu ni.
1: Kena jawab betul ni, Pak Deng.
7: Filem-filem romantik ni minat juga.
1: Janganlah, Pak Deng. Okay, siapa dia ni, Pak Deng? Suara siapa ni?
7: Saya ada nak nasihati dengan Rasan. No.
1: Okey. Daripada cerita apa, Pak Deng?
7: Laila Isabella.
0: Tahun berapa?
7: Tahun 2003. Pengarah dia Rasik Sibi.
0: Rasik Sibi.
1: Penuh, Pak Deng ni.
0: Janganlah.
1: Memang betul minat romantik dia ni.
0: Okey, terima kasih Pak Deng.
1: Terima kasih Pak Deng.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Deng. Kita dia beri tekit idea katanya Datuk Rosyamno dan juga
1: Nasha Aziz.
0: Okey, filem pun dia rayak saat ni, filem apa?
1: Laila Isabella.
0: Halo, assalamualaikum.
8: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Apa khabar Kak Ya?
8: Selamat baik. Alhamdulillah.
0: Amin. Semoga Kak Ayah sentiasa sihat dan juga dimurahkan rezeki sok-sok
8: lah. Amin. Ucaplah
1: air lahir, kata. Selamat air lahir, Kak Ayah Jabi ke? Kemari hari jadi Kak Ayah ni.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you. Selamat hari jadi. Semoga panjang umur, Kak Ayah.
0: Okey. Dimurahkan rezeki sok-sok lah, Kak Ayah ni.
4: Ya.
0: Okey. Ada buat makan-makan ke sempena dengan hari lahir tu?
1: Itulah. Tu nak tanya tu.
4: Ada anak lagi makan di tempat ni dah. Di cakap
1: esti tu dah. Betul lah. Orang yang menyambut hari jadi lah perlu diraikan habis Syah.
0: Betul. Okey. Kak Yah, cerita apa sana Kak Yah?
4: Cerita Isabella.
0: Cerita Isabella? Isabella ke Laila Isabella?
4: Laila.
1: Ya pakak.
4: Kita lama-lama PS tengok lah kita ingat lah sawi mau kita tinggal dekat sini.
1: Lepas tu siapa dia sorok tu sorok siapa tu? Kaya.
4: Sudahlah.
0: Sorok tak tahu sorok siapa.
4: Lama-lama lah sebut tu.
0: Okey, tak apa. Terima kasih Kak Yah.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sekali lagi selamat hari akhir lah untuk Kak Yah kita tu. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, bahagia sama-sama.
1: Amin.
0: Bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi bertambah lagi usia, mematikan lagi kehidupan kita ni. Okey, baik. Kita dah pun 8.27 minit pagi. Kita nak beribu dulu seketika. Di sana menanti, di sini menunggu. Dari persembahan kumpulan UK. Dan lepas ni, kita nak mari pulak lah untuk teka siapa tu. Jadi betul. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Masih lagi tetap setia bersama-sama bertemankan Gu Pagi Gu kita belakangkan. Kita masih lagi bersama menerusi siapa tu? Jadi sekali lagi lah dengar ke karakter dia sebelum kita ambil pemanggil seterusnya.
2: Aku tak tahu macam mana nak tanya, nak cakap. Kau tahu? Kau yang patut cakap dengan aku dulu.
3: Aku silap. Aku mengaku aku silap.
1: Ya, yeah, itu dia. Dengarkan suaranya, dah pasti kita rasa ada di antara kita ni dapat teka tu.
4: Mungkin ada dah tahu ni siapa-siapa dia dan filem apa ni, Bisha.
1: Okay,
4: kita ambil jadi, pemanggil lagi lah.
1: Di talian kita lah ni ada siapa tu? Halo.
5: Halo. Assalamualaikum,
4: selamat pagi, Syah, Syirah.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Umi Habibah.
1: Umi Habibah. Gunung Bacok Kelate Darun Naim.
5: Di
1: Bani, Syah. Oh, jauh.
4: Umi tak balik lagi.
1: Kau tukar.
4: Lama Umi duduk sana.
1: Takut tukar alamat sana ni lah.
5: Tak tukar lagi.
1: Agak-agak bila balik Kelate tu?
5: Dia berani, dia belasah, cuma janji.
1: Okey. Ada dik sana lah. Okey, tak apa. Okey, dengar ke karakter kita main saat ni tu?
5: Dengar tadi, tak tahulah betul ke dia muka lama dah tak ceritanya lah ni sekarang.
4: Tak apa, Umi. Terah dulu.
1: Mana tahu kau kata tu?
4: Ha, takut betul. Umi rasa tu suara siapa, Umi?
5: Suara tu Dato' Osham. No, dengan Nabi Aziz.
4: Aha, daripada filem ke apa tu?
5: Bila Laila Isabella
4: rasa? Laila Isabella rasa, Umi kata?
1: Filem Laila Isabella? Tak apa, Umi. Lepas ni kita kewa yang jawab. Jadi Umi yang kita tahulah betul ke tak?
5: InsyaAllah,
1: okey.
4: Terima kasih, Umi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Umi kita yang berada di Bangi, Selangor. Jauh dia. Lama dah duduk Bangi tu. Takut tak jumpa jalan kelik tak tahu. Okey, tapi tak apalah. Agak-agaknya lepas ni selesai pada temu janji dia tu, dia boleh balik ke Kelantan.
4: Boleh kembali ke Bacok lah deh.
1: Okey, dan lepas ni juga kita nak berkongsi kepada anda mengenai dengan cerita gapo yang kita mainkan karakter dia nya. Sebentar saja nanti, tapi sebelum tu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Afiq Sazwan dan juga Malik Abdullah. Lelaki di telefon. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami Double S Syira dan juga Besha di Gu Pagi Gu Kita Belako. Besha.
1: Okey, jadi seperti biasa, lagu ni saat ni dia boleh buat kita gedik.
0: Kita gedik. Dia ngegedik-gedik sebab kita sejuk dalam konti ni, Besha.
1: Betul lah.
0: Perlu ke pergerake sikit.
1: Betul. Sebabnya dia dalam ni dia tak boleh nak panah-panah. Dia kena alat-alat ni dia semua kena duduk dalam keadaan sejuk.
0: Betul.
1: Sokmo. Neh, tapi kita yang tertahannya.
0: Kita lah tak cakap tubik masuk lah kita.
1: Alat-alat ni tak apa, dia boleh bertahan lama. Kita yang tak boleh bertahan lama. Okey, jadi selepas ni pukul 9 pagi sepas kala kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara. Dengar dulu perkembangan semasa kita dari dalam dan juga luar negara sebelum kita klik semula untuk kita terus bersama meneruskan kesenambungan pertemuan kita menerusi Gu Pagi Kita sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan kepada anda yang mungkin sapa pejabat tengah sibuk buat kerja tu, selamat bekerja lah kepada anda deh. Jangan main-main dalam bekerja tu.
0: Tapi kalau sambil bekerja dengan Kelantan FM tak apa.
1: Tak apa. Bukan dengar sikit tak apa. Kalau bos marah kata tak boleh, kita suka dengar lagu-lagu yang dimainkan.
0: Betul tu. Kalau bos marah ayat ke Syira dengan Besha deh.
1: Okey, dan juga kepada anda semua yang tengah menjamu selera menikmati hidangan tu, selamat bersarapan pagilah, pilih makanan-makanan yang berkhasiat untuk kebaikan dan juga kesihatan anda semualah. Jadi kena dalam memilih makanan ni kena pilih makanan-makanan yang ada vitamin.
0: Betul lah. Betul lah. Nak jaga kesihatan sekali ni, jangan orang kata teh nasi je sebuku, lepas tu gak benda-benda lain, sayur-sayur, buah-buah tidak makan, jangan gitu.
1: Okey. Dan yang paling penting juga kena ada senamil lah.
0: Betul. Beri suak kau habis hari.
1: Betul. Macam apa ni sibuk kita tadi tu, dia baru lepas bersenamil.
0: Bersenamil. Mana tu?
1: Di rumah dia lah berkali. Dia boleh-boleh dengar Kelantan FM, dia sambil-sambil bersenih. Kena dengar lagu rancuk pulak kau kuat dia
0: bersenih. Adalah pergerakan tu, siapa peluh tu royak ni.
1: Okey. Jadi selamat bersenilah kepada anda. Semoga kesihatan anda sentiasa baik. Lepas ni kita nak pergi terus ke pusat berita Radio RTM. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan Adista, Cukup Satu Cinta. Dan juga kita ada Joget Pahang. Semuanya untuk anda yang dengar kami Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Tahukah anda?
2: Menurut National Geographic Kids, setiap manusia mempunyai cap jari yang unik termasuklah kembar seiras. Corak cap jari mula terbentuk ketika bayi masih berada dalam kandungan dan dipengaruhi oleh pergerakan serta tekanan dalam rahim. Itulah sebabnya tiada dua manusia yang mempunyai cap jari yang sama. Disebabkan keunikannya, jari digunakan di seluruh dunia sebagai sistem keselamatan dan pengenalan identiti seperti dalam telefon pintar, pasport dan siasatan jenayah. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Dengarkan kami di Gupagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.

0: masih lagi bertemankan Double Ashira dan juga Abishah di Gu Pagi. Dan kita ni dah berada di jam terakhir dah ni, Abishah.
1: Jam yang terakhir untuk kita bersama menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ni lah. Hari Selasa dah kita ni. Jadi tengah sibuk bekerja tu sambil-sambil mendengar ke atau pelayar Kelantan FM ni. Kita nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua sebabnya tetap setia bersama deh. Dari kesibuk ke kita buat kerja tu, kita kena selesalah kerja-kerja yang tertunggu. Mungkin ada banyak kerja.
0: Kerja hakiki.
1: Bertambung dah kerja tu. Tak selesai-selesai lagi. Jadi agak-agaknya dapat diselesaikan dengan segera lah. Okay. Baik, untuk jam ini juga ada macam-macam lagi lagu yang bakal kami hiburkan anda. Dan juga ada berbagai-bagai lagi perkongsian untuk semua. Dan anda mungkin ada yang tengah menghitung detik, mengira waktu sebenarnya.
0: Untuk apa tak, Bisha?
1: Untuk ceritanya pasal dunia-dunia ni lah. Pasal dunia sesuatu gapa? Benda yang bulat.
0: Yang bulat bergolek-golek, berebut-rebut.
1: Yang disepak terajang. Okay, jadi kita akan cerita selepas ni. Apa-apa pun kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu kita seterusnya. Jom kita dengarkan. Ini dia lagu dari persembahan Zinaka.
0: Sakit.
1: Okey, terus dengar kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belaka.
2: Ibu, ibu, adik nak ikut. Adik takut, bu.
3: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan FM.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Lagi kita dah pukul 9.27 minit pagi. Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada anda yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada. Hari ininya dah pun 9 Jun 2026.
3: Hari Selasa.
2: Okey, jadi tak banyak masa dah kita ni, ada setengah di antara kita ni dah pun praktis untuk nak belajar tidur lewat.
3: Untuk bersorak.
2: Untuk bergembira.
3: Ada untuk mencari cara lagu mana nak ayak ke bini ni.
2: Okey, jadi kita pastinya dah pun bersedia untuk Piala Dunia FIFA 2020 ni.
3: Ya, betul.
2: Jadi ramailah lepas ni nyepak kat demi bukan demi sebarangnya ni. Tapi ni demi bola sepak dunia yang semakin terasa. Jadi kalau dihitung detik menuju kejohanan yang paling dinanti-nantikan, Piala Dunia 2020 ni, Lani memasuki fasa terakhir sebelum sepak mula berlangsung pada sebelah hari bulan ni.
3: Tak lama dah. Dan edisi kali ni cukup istimewa kerana buat pertama kalinya kejohanan dianjurkan bersama oleh tiga negara, Abisha. Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico.
2: Okay.
3: Dan ia menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah dengan penyertaan 48 pasukan dan juga 104 pelawan ni. Banyak ni.
2: Okey, dan pelawan ni pembukaan dijadual berlangsung di Mexico City pada sebelah bulan ni, manakala aksi finalnya bakal berlangsung pada 19 Julai 2020 ni.
3: Bintang-bintang dunia ni lah. Macam Cristiano Ronaldo, Messi. Mujahid Syah tak boleh sebut. Kalau tidak, Syah takut salah sebut. Semua ni dijangka menjadi tumpuan peminat dalam kejohanan yang penuh berprestij ni.
2: Okey, dan sudah pastinya dijangkakan menjadi tumpuan peminat bola sepak lah dalam kejohanan yang penuh dengan sejarahnya yang tersendiri. Jadi bagi peminat bola sepak di Malaysia ni, ni adalah masanya untuk mula mengibarkan bendera pasukan pilihan, menghafal jadual pelawan ni dan juga bersedia untuk berjaga malam lah untuk menyaksikan aksi-aksi terbaik dunia.
3: Lagi beberapa hari je sebelum dunia kembali disatukan oleh sukan paling popular di planet ni. Jadi kita tanya-tanya, siapakah bakal menjulang trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak?
2: Okey, persoalan yang timbul situ, adakah juara bertahan mampu untuk mempertahankan kejuaraan ataupun mungkin akan lahir juara baru, atau mungkin juga dia kejutan juga bakal berlaku pada akhir ataupun aksi final nanti. Mungkin 90 minit atau mungkin membawa kepada masa tambahan atau mungkin juga ada tendangan penalti.
3: Kita tak tahu. Macam-macam boleh terjadi. Abisah, rasanya kita dua pun kena start dah pakai baju jersey dah ni.
2: Boleh, tak ada masalah. Hari Khamis ni kita pakai jersey.
3: Kita pakai jersey.
2: Dan apa yang paling penting sekali, jangan lupa untuk anda tonton setiap perlawan ni di RTM.
3: Kita sebagai kata
2: penyiar rasmi.
3: Penyiar rasmi
2: untuk perlawanan Piala Dunia 2020 ni FIFA ni.
3: Betul.
2: Jadi kena check tengok TV tu, takut-takut TV kalau ada TV tu tak berapa comel lah. Boleh dah pergi tarik TV baru dulu.
3: Hari-hari demi Piala Dunia ni. Tapi kalau orang jahat dia buat, Abisah.
2: Dia rela sanggup buat apa saja demi bola sepak ni.
3: Jangan dia tarik TV rumah orang lah pulaknya.
2: kalau rasa macam ada pelawan ni tu, kalau tak lelaki tak klik lagi pukul 2-3 pagi tu, tak setanya lah tu.
3: PPSB lah, aduk mananya.
2: Sebabnya itu adalah merupakan hobi setiap orang lelaki ni. Tapi bukan kata orang datang saja. Orang tina pun ada juga orang minat bola ni.
3: Ya ke?
2: Kalau tidak, tak penuh Stadium Sultan Mahmud Kepak Kota Baru tu.
3: Okey, kalau peminat apa ni bola sepak Kelantan, kita memang tak nak fikirlah. Memang penuh bersemangat lah orang tina. Kau tak kira?
2: Betul.
3: Tina je atas semua bersemangat.
2: Dan untuk Piala Dunia ni rasanya lebih bersemangat. Tambah-tambah lagi RTM menjadi penyiar rasmi.
3: Ya, yeah, memang betul.
2: Okey, jadi jangan lupa untuk anda terus tonton setiap perlawanan dan juga aksi-aksi yang mendebarkan bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengar kami, Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

tahun sekali. Lo ni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawan ni. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: dan setia 107.1.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka Syah dan juga Syirah. Masih lagi temankan anda untuk waktu learningnya. Learning kita dah pun pukul 9.43 minit pagi. Ada masa lagi ni untuk kita bersama. Nak kecek, nak bersama dengan anda semua dah. Kalau tadi kita dah kongsi kepada anda mengenai dengan anugerah-anugerah yang diterima oleh Radio Television Malaysia, RTM.
2: Betul.
1: Ni ada so lagi ni, anugerah yang baru saja diterima oleh rakan penyiaran kita, RTM juga, tapi bukan RTM Kelate, RTM Perlis.
2: Okay. Apa yang dapat Tabisha?
1: Kita nak ucapkan tahniah kepada Jabatan Penyiaran Perlis yang berjaya mencipta sejarah apabila dia menjadi Jabatan Penyiaran Malaysia pertama yang menerima anugerah khas keselamatan pelindungnya.
2: Dan pengiktirafan berprestij itu disampaikan oleh Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan diberikan berdasarkan keupayaan pentadbiran serta pengurusan keselamatan yang cemerlang, bukan prestasi penyiaran.
1: Okey, jadi lebih membanggakan RTM Perlis ni, dia memperoleh markah keseluruhan 95%. Dia juga penarafan 5 bintang hasil penilaian yang dijalankan oleh CGSO.
2: Dan daripada 118 kementerian, Abang Syah, jabatan dan agensi persekutuan serta negeri yang dinilai, hanya 50 je berjaya mencapai taraf cemerlang ni. Dan RTM Perlis pula muncul sebagai satu-satunya jabatan penyiaran Malaysia yang menerima pengiktirafan terbabit.
1: Okey, jadi menurut pengarah penyiaran Perlis, Fatil Hidayat Ghazali, pencapaian itu amat bermakna sebabnya penilaian dibuat berdasarkan aspek pengurusan pentadbiran dan juga keselamatan pelindungnya yang dilaksanakan oleh jabatan.
2: Kejayaan ini juga Abang Syarif membuktikan bahawa kecemerlangan sesebuah organisasi ni dia bukan hanya diukur melalui hasil kerja je yang dipaparkan kepada umum, tetapi juga menerusi sistem pengurusan tadbir urus dan juga budaya kerja yang mantap di belakang tadbir.
1: Okey, dan malah RTM Perlis Learningnya bersedia berkongsi amalan terbaik serta pelan tindakan yang telah pun dilaksanakan sebagai panduan lah kepada stesen-stesen penyiar lain di seluruh negara.
2: Dan pengiktirafan ni, Abang Syah, diterima dalam majlis penyampaian anugerah khas keselamatan perlindungan serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan ataupun EPS dan sistem eventing 3.0. Anjuran CGSO, Jabatan Perdana Menteri.
1: Alright, jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada RTM Perlis, kebanggaan penyiaran negara. Jadi kita harapkan dengan anugerah ini akan lebih memberi semangat kepada sains-sains kita yang berada di sana tu, yang bertugas di Jabatan Penyiaran Perlis. Dan kita di sini juga kena kuat juga kerja.
2: Mana tahu lepas ni kita pula boleh menang.
1: Okey, kita nak bersama dengan Lisa Blackpink.
2: La Lisa.
1: Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Itu dia bersama dengan lagu dari Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila dengan lagunya Tiga Kali. Menghiasi pendengaran anda yang tetap setia mendengarkan kita di mana-mana saja anda berada lah.
1: Betul, daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 pagi ni deh.
0: Okey, jadi kita ni dah sapa-sapa ke penghujung pertemuan untuk kita terus bersama bertemuan pagi ni. Jadi sepanjang Pak J kita bersama ni, kita nak minta maaf lah kalau ada salah silap.
1: Salah silap. Kitanya pula bego lah, Besha.
0: Terpelengok lidah kau kecek tak ni. Maklumlah kadang-kadang kita sebagai manusia biasa ni kadang-kadang dia mari gitulah.
1: Adalah yang tersasul-sasul tu.
0: Jadinya selepas ni pukul 10 pagi sepuluh sekala kita nak dengar dulu berita dunia. Sebelum kita bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya yang akan bersama dengan anda.
1: Kita ada Nuha dan juga Aina.
0: Okey, yang akan terus menemani anda sehingga ke jam 2 petang nanti. Jadinya kita akan mari bila pula ni Syirah ni?
1: Kita mari pula air kami, pagi kami.
0: Pagi kami ni hingga 10 pagi lah.
1: Betul lah.
0: Jadi jangan lupa lah untuk terus setia walaupun kita tak ada esok. Tetap setia bersama-sama dengan kita. Bersama dengan sains-sains kita lain pula lah. Dah.

0: Okay, jadi nak gelik dah kita
1: nak
0: ni.
1: Nak gelik dah. Rasa lapar dah ni habis Syah.
0: Sebab capur dia mari dengan macam-macam lah. Lapar lah, kena tekuk lah macam-macam lagi.
1: Kena belakang dah ni.
0: Jadi jom lah kita balik dulu.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Gegar Pagi Kelantan FM.
1: Mana-mana anda
2: hingga 10 pagi.
3: Gegar Pagi ada semua.
4: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
5: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Piala Dunia FIFA edisi ke-23. Kejohanan berkenaan menjanjikan era baharu sebagai temasya bola sepak terbesar dalam sejarah. Pertama kali, kejohanan berprestij itu akan menampilkan 48 pasukan berbanding 32 sebelum ini. Selain dijadualkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Sekaligus menjadi piala dunia pertama yang dihoskan oleh tiga negara secara serentak sejak edisi sulung di Uruguay pada 1930. Forum baharu menyaksikan 48 pasukan dibahagikan kepada 12 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 4 pasukan. Jumlah keseluruhan perlawanan juga meningkat kepada 104 berbanding 64 pada edisi terdahulu. Dalam pada itu, aksi pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan dijadual berlangsung di Stadium Mexico City pukul 3 pagi Jumaat waktu Malaysia. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menjadi pentas terakhir buat dua ikon bola sepak moden, Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Lionel Messi dari Argentina. Kedua-dua ikon itu dijangka membuat penampilan ke-6 di kejohanan berprestij tersebut sekaligus mencipta rekod baharu dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, pengadil dari Somalia, Omar Artan, digugurkan daripada mengadili perlawanan Piala Dunia gara-gara dilarang memasuki Amerika Syarikat. Jurjaga FIFA mengesahkan perkara itu selepas Artan, visa beliau ditolak sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Miami. Sebabnya tidak dinyatakan. Bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, bakal menerima anugerah kehormat Most Excellent Order of the British Empire, CBE. Anugerah yang dikurniakan oleh Raja Charles III itu sebagai penghargaan terhadap sumbangan klub kepada sukan bola sepak dan komuniti di Liverpool. Jurulatih berusia 58 tahun itu membimbing The Reds dari 2015 hingga 2024 serta berjaya merangkul gelaran juara Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara Eropah. Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tindak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah udara Israel sebagai tindak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel apabila rejim Zionis itu dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar itu. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Amerika Syarikat dalam pada itu mengisytiharkan kemenangan mutlak ke atas Iran dalam tempoh 2 minggu akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Donald Trump beberapa jam selepas Iran dan Israel bersetuju berhenti berbalas serangan. Trump membayangkan Amerika akan memenangi peperangan dengan Iran dalam tempoh tersebut. Terdahulu, Tehran mengumumkan penamatan serangan terhadap Tel Aviv namun akan bertindak balas sekiranya Israel masih meneruskan serangan ke atas Lubnan. Majlis Eropah meluluskan peraturan bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global. Peraturan berkenaan dibuat berdasarkan garis panduan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025 dan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh hujung bulan ini. Ia dijadual berkuasa 1 Julai bagi menggantikan langkah semasa dengan 25 daripada 27 negara anggota EU menyokong pindaan berkenaan. Prosedur baru itu juga memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import sebanyak 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu menular di 3 wilayah, Ituri, North Kivu dan South Kivu. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Music, kesihatan, agama, berita dan macam-macam lagi. Semuanya ada di sini. Inilah Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Sorakan.
1: Setiap kali pergi membeli, aku berbelanja lebih. Macam mana ni, Rina?
2: Sherry, lain kali nak membeli belah, kena buat perancangan dulu.
1: Macam mana tu?
2: Ha, jangan membeli mengikut nafsu. Rancang perbelanjaan terlebih dahulu. Sediakan senarai barangan apabila membeli. Dan elakkan pembaziran serta amalkan kesederhanaan dalam hidup. Dan jangan lupa bandingkan harga sebelum membeli. Ha, jadilah pengguna bijak. Pengguna bijak, faedahnya banyak.
1: Oh, macam tu.
3: Pesanan ikhlas dari
4: Kelantan FM.
5: Kupeng Lipu Lara. Saja nak bercerita, usahlah terasa.
6: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTM Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik jeli nu.
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musa?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macik?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak derah sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli kau terasa, abis.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Selasa seperti biasa bersama dengan Nuha dan juga Aina menemani gurali anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ya, alhamdulillah hari ini dah pun 9 Jun 2026 dan macam biasalah ya. Hari ini hari apa? Hari
2: Selasa.
3: Selasa, senang pula dah. Oh, tu dah lah kata kena sarap apa pagi. Okay, hari ni alhamdulillah hari Selasa dah pun yo. Ha, hari Isninnya kemarin. Hari ni hari Selasa 9 bulan 2020. Hari yang ke-9 lah di bulan Jun. Dan harapnya anda semua yang mana sedang dengar Kelantan FM lawan ini jam pagi tadi bertemankan bersama dengan DJ Shah dan juga DJ Shira di Gu Pagi. Lepas tu kita passing button pula.
2: Kita passing button untuk segmen Gu Galik pula.
3: Ya, segmen Gu Galik lah pula pukul 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Kami menemani anda. Harapnya tak jemu-jemu lah ya. Anda mendengarkan sampailah ke tengah malam nanti. Di ruangan Gu Galik ada macam-macam yang kita dah bawa mari ke adik-kakak ni. Selain daripada hiburan terkini dan mengenai cerita semasa. Nuha.
2: Serta lagu-lagu yang menghiburkan sepanjang perjalanan anda berada di atas kereta maupun di rumah ataupun di mana-mana sahaja.
3: Ya, hari ni berkali ada hoki hijau ataupun juga hari ni ada yang bercuti juga. Tetapi yang pastinya hari ni ramai tetamu kita.
2: Itulah mari-mari tu. Hey, crowded nampak ni.
3: Ya, macam sudden dah dalam konti ni. Tapi tak apa ya. Itulah konti kita dah pun berwajah baru di tahun 2026 ni. Jadi ramailah yang nak mari tengok tu. Ha. Yeah. Ramai yang nak menjenguk lagu mana rupa konti wow kita ni.
2: Ada yang excited yang tengok masuk mari hari tu lain, tiba-tiba mari ada macam sudut pemandangnya dengan suasana yang ceria dan disulam dengan warna merah putih menggambarkan suasana kata.
3: Ya, ini tema warna konti kita ni memang kenalah dengan orang Kelantan.
2: Ya.
3: Kalau kita tengok bendera Kelantan tu warna merah putih. Begitulah juga dengan konti kita. Jadi berkali yang mari ni ada yang pernah datang ke konti Kelantan FM 5 tahun lepas. 5 tahun lepas tu lama dah lah. Konti lama kita lagi. Jadi lawan ini di tahun 2026 ni berwajah baru dalam
2: banyak
3: kita.
2: Banyak perubahan dah. Kalau mari sebelum ni kata macam agak sempit
3: dulu,
2: sikit.
3: Dulu ada son nello je. Lawan ni ada dua nello.
2: Dua nello. Tiga nello sebenarnya.
3: Ya, boleh lah.
2: Ada pemandangan yang indah sambil-sambil kita berkencik tu.
3: Adalah. Kita berbual-bual sambil menikmati suasana di luar ni. Boleh tengok cuaca semasa di Wakacik Ayah ni. Cerah berderai lah. Harapnya adik kakak kita belakang pun moodnya begitu juga. Yeah. Cerah semacam senyum.
2: Betul. Dan semoga apa-apa perancangan kita pada hari ini dipermudahkan segala urusan.
3: Amin.
2: Nampak ke cuaca tu cerah molek. Tok Joong tu. Kalau nak planning. Kalau ada yang bercuti hari ni, nak pergi dekat pantai ko, nak beriadah ko, molek sangat lah Aina.
3: Iyalah. Tapi itulah deh. Apa jua planning anda hari ni, harapnya anda plan lah semoleknya, sebaiknya. Okay, supaya ia berjalan dengan lancar. Baik, sambil-sambil anda sedang memandu tu, sambil-sambil juga untuk para tetamu kita tadi melawat ke konti-konti kita, kita mainkan lagu yang kedua. Tadi dah lagu yang pertama, iaitu lagu Rencong, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza tadi. Yeah. Ini kita ada lagu daripada Yusri, Dekat Padamu. Ha, gitu, dekat dengan tetamu kita.
2: Seterusnya, kita juga ada lagu Mimi Fly, Temberang. Tapi pastikan pendengar setia Kelantan FM, jangan ke mana-mana. Baik menerusi baik yang mendengar menerusi radio ataupun kalau tak ada radio, boleh dengarkan melalui RTM Klik.
3: Betul-betul, percuma. Ya. Hanya di Gu Galik.
2: Gu kita belakang.

0: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana.
1: Sudah pastinya kau fikirkan dirimu. Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
2: semua kisah kita. Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

0: R-E-N-G.
1: Lah, tadi phone dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhaila?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, Cik, tak apalah, Cik. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: gulakan semula lagu tadi. Kelantan FM.
1: Ya, yeah, good morning semuanya yang baru saja dengarkan Kelantan FM. Kejap lagi pukul 10.30 minit pagi, Noha. Kita ada info sukan. Kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita. Harapnya tak ke mana-mana lah ya semuanya. Terus layar Kelantan FM. Ada macam-macam lah yang kita nak bawa mari ke adik-kakak belakang pada hari ini. Okay? Jom kita dengar lagu dulu. Lagu Gedik. Lagu daripada Belon. Sebelum kita kongsikan info sukan yang terkini.
2: Yeah.

0: Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di Kelantan FM Mini Info Sukan edisi 9 Jun 2026. Ketua Jurulatih Skuad Bawah 23 B23 Negara Nafuzi Zain terus menjadi bidan terjun apabila dipilih untuk membimbing skuad Harimau Malaya pada kempen Piala ASEAN Anjuran Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF pada bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Nur Azman Rahman mengesahkan Nafuzi akan menggalas tugas tersebut selepas mendapat lampu hijau daripada Ketua Jurulatih Peter Klamovski. Nafuzi akan membimbing skuad kebangsaan pada kempen Piala AFF AFF yang akan berlangsung pada Julai nanti dengan kombinasi pemain senior dan junior, manakala Klamovski pula akan kembali mengemudi pasukan pada Piala ASEAN FIFA Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa yang akan berlangsung pada September nanti. Malaysia yang memburu trofi Piala AFF pertama sejak 2010 diundi dalam kumpulan A bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos pada saingan yang berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos depan. Beregu lelaki profesional negara Gozefe Nur Izzuddin Romsani melakar sejarah apabila menamatkan penantian 18 tahun Malaysia untuk kembali menjuarai acara beregu lelaki pada Kejohanan Badminton Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta hari ini. Pada aksi final yang berlangsung dalam suasana cukup mencabar di hadapan penyokong tuan rumah, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia Raymond Indra Nicholas Joaquin 13-21, 21-18, 21-10. Kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran beregu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif, Fairuzizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Jayaan itu melengkapkan prestasi cemerlang mereka kebelakangan ini selepas mara ke separuh akhir terbuka Thailand, muncul naib juara Malaysia Masters dan kini menjulang gelaran terbuka Indonesia sekaligus mengesahkan status mereka sebagai antara beregu paling konsisten. Sekian saja perkongsian info sukan edisi 9 Jun 2026, edisi Selasa yang diterbitkan oleh Rudin Ismail. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Lama Tinggal Cinta, lagu daripada Sixth Sense. Okey, baik. Kita pagi ini nak kongsikan dengan anda mengenai dengar biji lain tu. Tapi tak apa, kita itu tak penting. Itu kita nak kongsikan dengan anda mengenai satu berita yang digemparkan kemarin, yang mana kebakaran berlaku di kampung Cina Noha. Dan ini sedikit update lah untuk kita semua supaya kita dapat info yang sebetulnya. Takut-takut ke gapo, takut popok ni boleh informasi yang tergempar sangat ko, katanya 50 buah rumah tiba-tiba padahal bukan 50 pun.
1: Takut apa yang dia kongsikan tu rupa-rupanya salah.
0: Ya, betul.
1: Sebab tu kita sok-sok pesan hanya yang sahih, yang betul-betul
0: hanya
1: di RTM
0: saja. Betul. Okey, kali ikut kes siasatan awal polis terhadap kejadian kebakaran yang mana kalau tengok ni katanya memusnahkan 27 buah rumah di kampung Cina tengah hari kemarin dan tidak menemui sebarang unsur jenayah lah ataupun perbuatan khianat. Dan ini yang dikongsikan sendiri oleh Ketua Polis Kelantan iaitu Datuk Muhammad Yusof Mahmud. Siasatan lanjut masih lagi sedang dijalankan oleh pasukan forensik JBBM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, sebabnya nak kena pasti punca kejadian kebakaran dan kejadian berkenaan tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa lah. Dan anggaran kerugiannya masih belum dapat dipastikan dan masih lagi dalam proses penilaian oleh pihak berkaitan. Jadi kita harap sangat-sangat untuk pendengar-pendengar kita ni janganlah keluarkan spekulasi yang macam-macam sehingga mengganggu siasatan daripada pihak berkuasa.
1: Ya, betul tu. Mungkin kita boleh tengok dan jadikan sebagai iktibar supaya berhati-hati.
0: Ya, betul. Dan juga ini sedikit perkongsian lah daripada saksi kejadian yang mananya katanya asap dan api tu dia mula dikesan sekitar pukul 12 tengah hari sebelum merebak. Dan kalau tengok ni, kalau tengok pada video yang dikongsikan di TikTok, memang merebak dengan pantas lah. Sebabnya dia rumah rapat-rapat.
1: Bila rumah rapat-rapat ni, dia mudah dia jakit ke satu rumah ke satu rumah. Itu yang kita risau nak.
0: Betul. Dia jakit daripada rumah ke rumah. Kalau kita ingat ada sebelum kejadian ni ada kejadian di kampung air. Gitu juga. Rumah rapat-rapat belakang ni. Jadi menyebabkan, melibatkan banyak rumah lah bila berlaku kebakaran. Dan juga kita PDRM Kelantan merakamkan penghargaan lah untuk semua agensi yang terbabit juga dalam operasi menyelamat dan pemadaman. Dan ada kemarin saya tengok perkongsian daripada TikTok juga, bukan setakat pihak berkuasa sahaja, bukan setakat abang-abang bomber sahaja yang tolong untuk padamkan api, tapi orang-orang kapung
1: penduduk di sekitar pun patut tolong ambil air simbuh supaya api tu cepatlah terpadam.
0: Sama-samalah kita membantu antara satu sama lain. Dan juga kita nak ingat lah, nak peringat mari bila terjadinya benda-benda begini, ada juga orang yang mengambil kesempatan dalam nak memberikan sumbangan.
1: Itu kena berhati-hati.
0: Ya, hari lah kita rusingnya. Mengenai scammer ni, kadang-kadang dia cerdik pandai juga.
1: Betul.
0: Konon-kononnya katanya, siapa-siapa nak sumbangkan sumbangan, bolehlah transfer ke dia.
1: Lagi-lagi yang paling kita risau sekali, Aina, mok-mok bapuk-bapuk kita ni.
0: Betul.
1: Golongan yang sangat mudah percaya.
0: Betul-betul. Golongan rentan orang panggil. Ya,
1: kadang-kadang lo ni AI, dia buat satu video yang memang kalau orang tua tengok tu betul-betul sahih ni, cahaya.
0: Kena check dululah deh segala poster yang konon-kononnya nak bagi sumbangan lah apalah, kena check dulu kesahihannya. Lepas tu nak transfer, kalau dah dapat pastikan kesahihan dia, barulah boleh anda transfer duit anda. Kena berhati-hatilah. Zamelon ini tak boleh tebing viral.
1: Dia akan ambil kat mari kesempatan teruh.
0: Tebing viral kat dia ambil lah, selik lah pandai dia.
1: Tika-tika ni lah dia ambil kesempatan. Betul. Nak kau duit orang kata.
0: Ya, kita takutnya sebab lo ni macam-macam tu. Ada waktu tu kadang-kadang, scan QR tu kan. Bila kita scan, Dia tidak masuk.
1: Dia kategori link kepada akaun yang direct.
0: Betul.
1: Duit tu boleh transfer ke akaun mereka.
0: Betul. Nak transfer RM50, tiba-tiba hilang RM50,000.
1: Ya, itulah.
0: Oh, itulah kita rusing tu. Zaman-zaman teknologi ni. Mm-hmm. Ada pro and con, seorang putih kata. Ada
1: kita tengok, lepas tu selidik dulu. Betul ataupun sahih kodok.
0: Okey, itulah antaranya peringatan bersama daripada DJ Nah dan juga DJ Nuha pagi ini. Takut-takut adalah yang ambil kesempatan setakat ni, tak jumpa lagi. Cumanya
1: kita nak
0: beringat.
1: Kita nak mengingati antara sama-sama lain. Takutnya kena.
0: Ya, kita lah hidup kita ni kena ada juga rasa was-was.
1: Betul. Supaya tak terkena di kemudian hari.
0: Gitulah. Okey, baik. Selepas ini akan ke jam seterusnya kita. Jam yang kedua pukul 11 pagi. Jangan ke mana-mana. Terus layan Gu Galik.
1: Gu kita belaka.
2: Eh, hey, puah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Eh, bapaknya. Dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi Alik Batu Baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik Paloh pula?
3: 88.1.
2: Hei, Alik Jeli nu?
3: 90.0.
2: Nu, Alik Buah Musih?
3: 92.0.
2: Ha, Alik Macik?
3: 97.3.
2: So lagi, Alik Besu?
3: 107.1.
2: Oh, buka deras sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli kau terasa, abis.

0: Abang, bagi ikan ni seekor. Eh, sekilo. Ikan ni pun sedap juga.
1: Hai, beli ikan, Sherry.
0: Ha, Rina. Abang, bungkus ikan ini. Semua sekilo-sekilo, ya?
1: Ish, banyak tu, Sherry. Jangan membeli mengikut nafsu. Rancang perbelanjaan anda terlebih dahulu. Sediakan senarai barangan apabila membeli dan elakkan pembaziran serta amalkan kesederhanaan dalam hidup. Jadilah pengguna bijak. Bandingkan harga terlebih dahulu sebelum membeli.
2: Pesanan ikhlas dari
3: Kelantan FM.

Assalamualaikum dan Assalamualaikum Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Negeri Kelantan akan memastikan mangsa kebakaran di Kampung Cina di Kota Baru tengah hari semalam mendapat perlindungan, bantuan serta sokongan sewajarnya. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijang Datuk Dr. Izzani Husin bersama agensi berkaitan akan terus memantau serta menyelaras bantuan agar kebajikan mangsa terpelihara. Katanya sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, beliau mendapat kabar ujian yang menimpa penduduk kampung Gok Kapur di dalam Dun Kijang itu amat beruntun hati. Beliau menerusi kenyataan di Facebook mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anggota bomba dan penyelamat, pihak masjid, sukarelawan serta seluruh masyarakat yang segera mengulurkan bantuan tanpa mengira waktu. Terdahulu dalam kejadian, pukul 12.30 minit tengah hari itu, 27 rumah dilaporkan musnah dalam kebakaran di Kampung Cina. Bagaimanapun, kejadian itu tidak membabitkan kecederaan dan tindakan pantas anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat JPPM juga berjaya menyelamatkan rumah berdekatan. Sementara itu, tabung kecemasan kebakaran Gok Kapur akan dibuka dalam masa terdekat bagi membantu mangsa kebakaran di Kampung Cina tengah hari semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijang, Datuk Dr. Izzani Husin turut menyeru kepada semua yang berkemampuan agar sama-sama menghulurkan sumbangan mengikut kemampuan masing-masing. Beliau berpesan kepada mereka agar terus kuat menghadapi dugaan dan jangan berasa keseorangan kerana ramai yang bersedia menghulurkan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan siasatan awal polis terhadap kejadian kebakaran yang memusnahkan 27 buah rumah di Kampung Cina tengah hari semalam, tidak menemui sebarang unsur jenayah atau perbuatan khianat. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat bagaimanapun berkata, siasatan lanjut sedang dijalankan pasukan forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM bagi mengenal pasti punca kejadian kebakaran. Katanya kejadian berkenaan tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa. Anggaran kerugian masih belum dapat dipastikan dan sedang dalam proses penilaian oleh pihak berkaitan. Katanya PDRM Kelantan merakamkan penghargaan terhadap semua agensi yang terbabit dalam operasi menyelamat dan pemadaman. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Itu dia cinta palsu. Daripada kita duk ngadak dengan cinta palsu ni, baiklah kita habiskan masa kita dengan aktiviti yang berfaedah, Aina.
1: Ada dia. Jangan bermadah pujangga di pagi hari. Ada ke cinta palsu lagi Zamela ni?
0: Buat apa tak adanya? Kok media sosial.
1: Ya kau.
0: Ataupun janji-janji manis lelaki lah ni.
1: Lepas tu minta transfer RM1,000.
0: Oh. Yes, berjaya. Lepas tu blok.
1: Ya, itu dia antara taktik scammer. Dia, pasal scammer ni yang memang tak habis. Adik kakak kena ambil tahu belakang lah. Okey. Pagi ni kita nak kongsikan dengan anda. Dia satu perkongsian pagi ni agak menarik jugalah Nuha. Yang maknanya kena dengan jiwa rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan ni dia kalau dengan aktiviti budaya memang tak ada lagi dah. Ibarat isi dengan kuku. Dia kalau cabut kuku tu sakit. Tak boleh tinggal. Ya pesen-pesen orang Kelantan ni kokok mana? Ya ke ada angin dekit. Ya ke ada angin moyong. Ya ke ada angin... Apa lagi?
0: Woyek kulit.
1: Ha, ada belakang lah segala jenis mok ni kau angin.
0: Patih dengar pasal sebut je festival. Semangat adalah pakat duk bangun belakang duk tanya. Bila ni nak?
1: Betul. Yang mananya kita akan ada festival kesenian rakyat Kelantan 2020 ni. Cuma dia tidak pada bulan ni lah. Dia akan berlangsung pada bulan depan. Kita rakyat awal ni bukan gapo nu ha.
0: Supaya senang nak minta AL ko, nak minta cuti awal-awal ko.
1: EL ko. EL, emergency leave.
0: Annual leave pun ada annual juga.
1: Ya, klik bote. Siapa kau annual leave minta? Tak boleh lah tu kata tu setak angin. Okey, baik. Yang mananya ini akan diadakan pada 1 hingga 4 Julai 2026. Pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Dan tahun ini Nuha akan dibuat di jeti pelancongan Tok Bali, Pasir Putih Kelantan.
0: Pakat mari belakang tu. Tengok macam-macam menu yang kita anjurkan.
1: Ya, betul. Daripada 1 Julai itu lagi macam-macam lah yang akan diadakan. Antaranya yang kita boleh kongsikan dengan anda, ada pertandingan silat tari, ada persembahan Mak Yong, ada persembahan DK Barat. Ini memang tak boleh lagi dah lah.
0: Ada juga fragment menorah.
1: Ya. Lepas tu
0: persembahan wow bercahaya.
1: Tu dia. Macam-macam lah yang diadakan. Kalau nak kongsi ni, dua jam tak habis kita ni. Pada sejak saja kita kongsikan pengisian aktiviti daripada satu hari bulan sampai lah ke 4 hari bulan Julai nanti. Banyak lah. Kita nanti akan dikongsikan lagi oleh DJ-DJ kita yang lain. Itu serba sedikit lah yang kita bawa mari ke adik kakak kita belakang. Daripada 1 Julai hari Rabu sampailah ke 4 Julai 2020 ni hari Sabtu. Kalau kata misal kata tak sibuk-sibuk sangat dengan orang, hari Rabu.
0: Pandai-pandai pilih tarik.
1: Pandai-pandai lah. Mengikut aktiviti-aktiviti yang diadakan. Kadang-kadang demo ni pun nak tengok juga hari tu ada aktiviti gapo. Nak pergi pun.
0: Kalau minat DK Barat gak, ya tengok dulu hari gapo ada DK Barat.
1: Ayo, benar sekali. Jadi gitulah. Dan juga sebarang perubahan juga tertakluk kepada pindaan masa-masa lah deh. Jadi kita sama-sama doakan semoga festival ini berjalan dengan lancar. Tak hujan lah hari-hari festival ni. Itulah kita mintanya. Berjalan dengan lancar, tidaklah lecoh kita nak pergi. Yalah. Lagi festival.
0: Tapi orang kata cuaca ni kita tak boleh nak pergi baca. Kita tak tahu ke depan hari. Betul. Standby awal-awal payung dalam kereta. In case kalau hujan kau gapo senang pakai waktu bit lalu.
1: Ya, ataupun nak mudah sekalinya tu ha. Tengok je
0: ramalan di cuaca.
1: Ya, ramalan cuaca di laman web Met Malaysia. Mudah je.
0: Betul. Lo ni teknologi hujung jari. Buka tengok lepas tu boleh buat rujukan.
1: Betul. Sedialah gapo patut payung kau kalau kata Tok Bali nanti ni petang ni hujan ni. Sedialah payung deh. Gitu je. Mudah-mudah dalam ni. Okey. Di jam yang kedua ini. Lepas ini kita ada rancangan tajaan. Betul tak Nuha?
0: Betul.
1: Kita ada rancangan tajaan yang mananya. Anda kena nantikan lah rancangan tajaan pada hari ini dengan siapa. Dan juga jangan lupa juga untuk anda follow-follow lah kita punya Facebook kita, Instagram kita.
0: TikTok Kelantan FM.
1: Ya, supaya noni lah. Ramai tak kenal lagi DJ Nuha ni.
0: Ya, sebab tu kena sentiasa follow di TikTok, di Facebook atau di mana-mana media sosial. social Kelantan FM. Betul. Supaya tahu apa sahaja perkongsian dan juga info-info menarik yang kita akan selalu kongsikan kepada anda semua.
1: Iya, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi sebelum tu, kita nak kecek pula ini mengenai cap jari semua. Okay. Anda tahu tak? Cap jari kita ni setiap orang kalau ada juta orang, satu bilion orang atas muka bumi ni ada satu bilion jugalah jenis cap jari. Ha, ya tak akan sama.
0: Indahnya kuasa Allah. Ya, dalam gambar-gambar tak akan sama.
1: Betul. Bermuhasabah dirilah kita. Ya. Allah yang satu.
0: Tak terfikir dek akal.
1: Okay, jom sama-sama kita dengarkan.
0: Di Gugali ada semua.
2: Tahukah anda?
1: Menurut National Geographic Kids, setiap manusia mempunyai cap jari yang unik termasuklah kembar seiras. Corak cap jari mula terbentuk ketika bayi masih berada dalam kandungan dan dipengaruhi oleh pergerakan serta tekanan dalam rahim. Itulah sebabnya tiada dua manusia yang mempunyai cap jari yang sama. Disebabkan keunikannya, jari digunakan di seluruh dunia sebagai sistem keselamatan dan pengenalan identiti seperti dalam telefon pintar, pasport dan siasatan jenayah. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Weh, cantiknya tempat ni. Eh, jomlah petang ni kita pergi pantai nak. Aku nak ambil gambar macam ni.
1: Oh, kat mana? Oh, pantai ni. Tak nak.
0: Alah, aku tengok dalam Facebook, dalam Instagram. Weh, cantik-cantik. Dan macam kat Korea, kau tahu. Ha, jomlah, aku nak ambil gambar kat sana.
1: Lupakanlah. Adik aku baru pergi semalam. Macam mana nak ambil gambar? Sampah penuh sekeliling tempat.
2: Jaga dan hargai alam sekitar.
1: Kebersihan, tanggungjawab bersama. Pesanan Ikhlas.
2: Kelantan FM.

0: cik terasa anda.
1: Pak Jeng, teh tarik gelas besar sah deh.
2: Air mani pula. Saat ni air mani tu. Eh, kena cik mani ke?
1: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
2: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
1: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut kak, ramalah orang langgar taruh. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
3: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Okey, kita bersama kembali dengan Kana dari rancangan Herbapik Film. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Baik, pendengar sekalian, Herbafilm HQ merupakan syarikat yang telah beroperasi lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan filem. Kami mengeluarkan sendiri pelbagai jenis filem termasuk filem rawatan tradisional yang digunakan oleh ramai kalangan di seluruh Malaysia. Dan kerana juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menghubungi kami sebentar tadi serta yang telah membuat tempahan. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada Herbafilm HQ. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, dalam segmen kedua ini, Kana ingin memperkenalkan filem super premium Herbal Sabut. Filem ni merupakan antara produk premium yang sangat mendapat sambutan daripada pelanggan kami, terutama warga mas. Kenapa ramai memilih filem super premium Herbal Sabut? Kerana filem ini memberi sokongan yang lebih kukuh kepada badan dan tulang belakang. Ia sangat sesuai untuk warga emas, mengidap slip disc, mereka yang mengalami sakit belakang, individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Tahu tak abang-abang dan kakak-kakak, ramai yang tidak sedar bahawa masalah tilam cepat lendut bukan semata-mata disebabkan kualiti tilam yang rendah. Kadang-kadang, tilam tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan berat badan pengguna. Apabila berat badan tidak sepadan dengan kemampuan tilam menampung beban, lama-kelamanya tilam akan cepat mendat dan menjadi tidak selesa. Sebab itulah ramai pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan memilih tilam super premium Herbal Sabut kerana bahan sabutnya memberi sokongan yang lebih baik dan lebih tahan lama jika dibandingkan dengan tilam biasa. Tilam sabut mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dan membantu mengelakkan bentuk tilam dalam tempoh penggunaan yang lebih lama. Jadi kerana mula dengan tilam sabut bersaiz bujang. Jadi bersaiz bujang ni ketebalan 6 inci, harga asal bermula dari RM1,399. Ada tilam lama boleh try-in dapat potongan RM300 dan selepas diskaun lagi RM300 lagi buat tempahan hari ini. Jadi hanya perlu bayar RM799 untuk tilam bujang, tilam super premium Herbal Sabut. Dan setiap tempahan menerima seunit bantal secara percuma. Untuk bersaiz squid, ketebalan 6 inci juga, harga asal RM1,699 selepas try-in, selepas diskaun. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja untuk bersaiz squid. Akan dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk bersaiz King Herbal Sabut, harga asal RM2,199 tempah hari ini. Hanya perlu bayar dari RM2,199 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,599 sahaja. Dan untuk tilam King, Kana belanja 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD, barang bayar apabila tilam sampai ke rumah. Jadi untuk tempahan, pastikan di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, cuba lihat semula tilam yang digunakan di rumah hari ini. Jika setiap pagi bangun tidur, badan terasa lenguh, belakang terasa sakit, mungkin sudah tiba masanya untuk menukar tilam lama kepada tilam yang lebih sesuai. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat kesakitan baru hendak bertidur. Tilam yang baik bukan sekadar tempat tidur tapi pelaburan untuk kesihatan kesihatan dan keselesaan seluruh keluarga. Jadi sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk nak dapatkan tilam kompres foam yang tilam tanpa spin bersaiz screen ketebalan 8 inci hanya perlu bayar RM799 sahaja. Pilihan hadiah sama ada pakej pertama tilam bujang 4 inci dalam bayaran RM799. Jika pilih pakej kedua, bantal 2 unit dan cadar 6 dalam 1 secara percuma dalam bayaran RM799 sahaja. Manakala untuk tilam sabut iaitu Herba Super Premium, tilam bujang ketebalan 6 inci hanya RM799. Untuk tilam bujang dapat 1 unit bantal secara percuma. Untuk bersaiz screen ketebalan 6 inci hanya RM1099. Dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk tilam bersaiz king ketebalan 6 inci hanya RM1,599, dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba Film HQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada hari ini. Jangan lepaskan peluang promosi ini sementara stok masih ada. Terima kasih dan salam meneruskan aktiviti harian anda.
0: Okey, terima kasih kepada Kana dari Tilam Herbalfin. Jadi yang mana ada masalah sakit urat ke, sakit badan ke, sangat-sangat sesuai untuk anda dapat ke Tilam Herbalfin ni. Okay? Kalau kita duk main macam biarlah tilam ni sakat boleh guna, guna pakailah dulu. Jangan gitu. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai tubuh badan kita, yang rawat dan jaga tubuh badan kita, siapalah lagi yang ada. Okey. Seterusnya kita akan berhibur dengan lagu dari Satu Hati Sampai Mati.
2: Lagu. Penuhi citarasa anda.

Eh, masam je muka tu. Cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: 92.9 MHz, Jeli 90.0 MHz.
1: Macam Bacok Pasir Putih 97.3 MHz,
2: Besut dan Stil Terengganu 107.1 MHz.
3: Selalu aku inginkan temani diriku hingga ke ujung usia.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, bersama anda.
4: Yeah. Assalamualaikum, selamat tengah hari adik kakak kita belakang tu yang masih lagi menerusi di radio, siaran radio Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita 102.9 dan juga tak lupalah yang mana mari dengar Kelantan FM ni di aplikasi kita tu, ha?
5: Ya, yeah, di RTM Klik boleh muat turun je sendir. Tapi pastikan ada line internet lah. Pasalnya kalau tak ada line internet pun tak boleh nak dengar juga.
4: Betul. Tamilon ini internetnya kena ada. Yeah. Kalau tidak agak tak boleh nak download, tak boleh nak dengar lah Kelantan FM-nya. Tapi tidak Kelantan FM lah tanggut internet awak tu. Dangit pula. Mi tak topak makna.
5: Itu semua atas sendiri yang berhak topaknya.
4: Yalah. Okey, apa pun untuk anda yang kini sedang dengarkan Kelantan FM, jangan lupa follow-follow juga kita punya Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, Nuha. Yeah. Dekat situ ada macam-macam juga yang kita kongsikan dan berkali ada tak kenal lagi DJ Nuha, follow lah TikToknya. Muka dia tebeng, muka DJ-DJ baru kita.
5: Kadang-kadang kita ada juga buat live menerusi TikTok. Supaya kenal lah sikit DJ-DJ baru yang baru masuk di RTM Kelantan ni.
4: Ya, maklumlah Mekna tak lama dah nak meletup deh. Lepas ni cuti panjang, jadi kena-kenal lah dengan kembar Mekna ni.
5: Tak lama lagi Nuha okay, ambil alih tempat Meknanya.
4: Ya, menghitung hari, menghitung bulan lagu tu lah. Apapun harapnya anda terjemu-jemu dengar ke Kelantan FM. Jak kau pagi, siapalah kau gelak daripada pukul 9 pagi Nuha. Siapalah kau pukul 12 tengah malam. Pertemankan dengan DJ-DJ kita yang lain lah. Macam selepas ini, dia kau lepas ni dengan Pak Ada dan Kak Ngo.
5: Ya, supaya sekali Pak Ada dengan Pak Pak Do dengan Kak Ngo, akan temani anda. Okay, kongsi ke macam-macam cerita dan juga perkongsian menarik untuk anda semua.
4: Ya, bukan nutup lagi ni daripada awak deh. Jangit-jangit lagi. Tak masuk lagi saya mengakuknya. Ada lagi lah kita ni dua gel lebih kurangnya untuk temani adik kakak kita belakang. Bersama dengan Gu Galik yang temankan anda sahabatlah ke pukul 2 petang.
5: Ya, dan kepada yang sedang memandu tu, sambil-sambil tu kata puas, ngatuk kau gapo, buka je radio ataupun kalau frekuensi kita berada di pencawang RTM Kelantan ni 102.9.
4: Ni ada ni, ada orang tanya ni, DJ tu orang tenor ke?
5: Tertutup mata batin ke guana tu Aina? Dia tanya orang tenor.
4: Tak ada apa dah lah, dia tanya orang tenor ke dah. Yalah, moga sampai lo ni ke macam-macam. Ada juga orang jatuh sorok pakai tin. Ada ke Nuha?
5: Ada.
4: Orang panggil tak pecah sorok lagi.
5: Tak pecah sorok. Mari tengah hari ni. Dengar tak pecah sorok ni.
4: Adalah. Tak apalah. Ini juga ada ni komen daripada rakan kita. Safety first nama dia. Mana kita ada kijau jalan. Apa ni? Kijau dalam hutan. Baru tu ambil hutan. Dia kalau dalam hutan tak boleh buat gap lah. Memang lain tu. Dia tak okay, ada.
5: Tu kata. Walaupun nak dengar, nak buka RTM Klik ni, pastikan lain tu ada. Yeah. Ada internet pun tak ada lain tu boleh juga.
4: Betul. Hati-hatilah deh. Yang mana buat kijau dalam hutan tu. Law ni pun macam-macam. Kita dengar deh. Kehilangan dan sebagainya. Yeah. Kalau boleh, nak pergi hiking kau, nak pergi mana-mana kau. Tempat-tempat yang olah seperti hutan tu, kena jangan jalan sorang lah. Kena ada teman dan juga kena kongsikan lokasi anda sebenarnya. Dengan bini kau, dengan mak ayah kau, kena royak. Supaya kita tahu, kita boleh menjejaki anda ngelah duduk mana. Yeah.
5: Sebab hutan ni bukannya tempat kita. Kena beringat semua. Walaupun kita ada pengalaman banyak mana setara pun, kena lah gapo-gapo ko in case kalau berlakunya perkara tidak diingini, tidaklah kita kata duk tercari-cari mana nak dapatkan sumber air, nak cari makan ni.
4: Walaupun kita dah biasa dengan hutan tu, tapi dalam hutan ni Nuha, ya tak boleh lupa mulut.
5: Betul.
4: Kalau kena ke kita, biasa dah kita naik ni. Semeta agak. Muka hutan ni kita tak tahu ada tempat yang Alah tempat-tempat roik ke, tiba-tiba masuk alih roik ke, tak jumpa jalan, kita tak tahu.
5: Jangan sesekali kecek besar lah. Kita tak tahu ke depan hari jadi gano.
4: Betul. Okey, baik. Itu antaranya lah. Tidak kata masuk hutan sahaja pun awak. Di mana-mana pun kita tak kena berhati-hati. Betul. Termasuklah di jalan raya sekalipun. Termasuklah di tepi-tepi jalan kita jalan kaki pun tetap kena berhati-hati. Lagu seterusnya. Untuk di jam yang ketiga ini. Loni, pukul 12 tengah hari dah kita. Pastinya anda pun dah merasa lemau saja.
5: Ya, berasa macam ngatuk.
4: Ngatuk butir mata katanya.
5: Serum macam nak layak berasa. Meta, sendu-sendu gitu. Jadi, kita siarkan laguku di halaman rindu. Aduh. Untuk anda semua.
4: Hanya di Gugalik.
5: Gugito semua.

0: Assalamualaikum dan selamat tengah hari belaka kepada kakak-kakak kita suri rumah hok mana tengah masuk tu. Dah. Janganlah sesekali tinggal ke dapur tanpa ada orang tengok. Kok tengah masuk tu? Nak kena ambil anak sekolah ni, pakak duk tinggal gitu je.
1: Oh tu sahadah, takut-takut galik duk dengar kereta FM. Galik tu kat dia dengar hangit dapur-dapur.
0: Sebut pasal hangit ni kak, risau benar lah nah.
1: Betul, kena jagalah lah ni ni dengan gapa yang berlaku ni ke. Macam-macam sebenarnya punca kebakaran ni boleh terjadi. Kadang-kadang sekecil-kecil benda, sekecil-kecil putung rokok tu pun boleh menyebabkan kebakaran nu ha. Main lepak kursi kodel, lepak pulak dekat daun kering. Jadi daun kering tu akan merebakkan api yang kita pun tidak nampak, tidak tahu. Kabar-kabar menjadi punca kebakaran. Oh, itulah kadang-kadang kita ada dengar macam-macam berita yang mananya padang terbakar. Boleh jadi punca daripada putung rokok.
0: Betul. Dan boleh juga salah satu faktor berlakunya kebakaran besar-besar ni. Logak-logak pagi tu nak iron-iron uniform, nak gigi hijau, tak ingat nak tutup pelak setereka.
1: Oh tu dah, itu satu hadah. Selepas itu penggunaan soket berlebihan pun boleh juga nuha menyebabkan kebakaran. Yang mananya ini yang berkaitan dengan apa ni elektrik lah. Bila terlampau banyak peralatan elektrik yang disambungkan pada satu sambungnya ni, dia boleh menyebabkan kemanasan pun boleh. Kepanasan yang melampau. Jadi bila panas, okay, oh itulah kadang-kadang ada soket tu ia jadi terbakar. Sebab ia panas dok.
0: Sebab setiap pula soket ni, dia ada kapasiti dia. Kalau setahu Nuha lah, berdasarkan pengalaman, kalau 15 ampere tu, dia sesuai untuk macam setereka ataupun kita nak panas ke kettle air tu boleh lah. Kita tak boleh kok sekok deh ataupun setakat mana boleh muak soket tu kita guna belakang, jangan gitu.
1: Ya betul, jangan ikut deh lah, kena tanya orang yang lebih arif. Lepas tu ini pun yang selalu dibuat oleh kita, tidak kata si awak je lah, kadang-kadang olah di jenak pun ada juga deh, nak bakar-bakar sapoh ko, nak bakar-bakar daun kering ko, tak ada masalah nak buat pembakaran tu. Tapi kena beringat, pembakaran yang terbuka ni kena tengok tepat juga. Kalau tepat tu ada daun-daun kering yang mana siapa ke hujung sana, kena elokkan lah daripada buat pembakaran di situ.
0: Lepas tu tengok pula ni keadaan cuaca lah ni, kalau dia panah, tu yang sebabnya kita bakar sikit, tiba-tiba kita tinggal habis dah merebak.
1: Betul, jadi kena berjaga-jagalah belakang. Macam-macam lah lagi kecuaian ketika memasak, pendawaian elektrik yang rosak atau usang, lilin dan sumber api terbuka pun boleh jadi punca. Yang mana pernah terjadi kepada saya Nuha.
0: Buat apa tu?
1: Ini adalah kebakaran tu alhamdulillah sempat di padam. Berlaku di rumah saya sendirilah. Tapi masa tu saya tak ada. Cuma ada family saya yang mana tiba-tiba tiba-tiba bekas obat nyamuk tu meletup.
0: Allahuakbar.
1: Ya, disebabkan apa? Disebabkan dia jemur lama sangat tengah panah. Jadi bila meletup dia akan jadi api dan menyebabkan kebakaran lah. Kena pula tepi-tepi botol ubat nyamuk tu ada pula pemetik api.
0: Allah.
1: Oh itulah jadi kebakaran tu. Mujulah tak ada gapo-gapo nuha.
0: Tapi rumah dekat daerah rumah tu.
1: Daerah rumah tu diindik je lah. Ya itek lah gitu. Cuma yalah, daripada sekecil-kecil api itulah kita rusingnya.
0: Sebab itulah kita nak pesan semua kepada bukan setakat kita saja tapi para pendengar kita supaya beringat semua-semua. Walaupun kita besok dah sambil-sambil masuk kita pergi nane luar tapi dengan keadaan cuaca panas lo ni kena mikir benda tu kata bila-bila masuk sahaja boleh terjadi kebakaran.
1: Betul, kena berhati-hatilah belakang deh. Baik. Pukul berapa kita ni? Kalau tengok kau masa ni pukul 12.16 minit tengah hari dah. Harapnya anda tak ke mana-mana lah. Terus selayan gua galik di Kelantan FM.
0: Ada semua.
2: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.

0: Masih lagi bertemankan bersama-sama dengan guru Ali anda di waktu ini pukul 12:34 tengah hari. Itulah. Tadi yo lapar. Ha, mai dah setiap wangi ni. Astaghfirullahalazim. Lah, ha. Lapar lah weh tengah-tengah hari ni si awak heh. Oh, kena pula berbadan dua ni ke? Ya mudah lapar. Tak ada pukul 1 tengah hari. Tapi tak apa. Lapar-lapar pun dijenam. Setia menemani adik kakak kita belakang. Oh hello. Kata berlapar demi pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Ada. Kata sweet kata. Sweet tak sweet pun. Nak royak lah. Nak royak ke pendengar-pendengar kita ni supaya jaga makan. Walaupun kita ni ke macam-macam dah kita buat. Ha. Yeah. Kita buat kepeng go tu lah. Go to go ni lah. Klinik sendiri pun ada macam-macam cara untuk kurus. Cocok tak cocok ni. Ada juga hot tu buat dengan cara consultation. Oh, ada consultation. Konsultasi. Jumpa dengan doktor. Dan macam-macam cara lagi lah. Tapi kalau kita sendiri pun tidak disiplin, tidak jadi gapo.
1: Betul. Disiplin nombor satu kok mana pun.
0: Ya. Yeah. Dan untuk pengetahuan anda, ini antara inisiatif yang mana dibuat oleh KKM. Transformasi kesihatan kita bermula dari rumah. Jadinya KKM ada nak buat kempen Bulan Pemakanan Malaysia 2020 ni. Dan tahukah anda, tiba-tiba masuk tahukah anda, sistem kesihatan negara kita lah ni sedang diasak dengan beban berganda mal pemakanan yang kian meruncing. Kalau kita tengok sendiri pun, adanya festival makanan mudah ya. Kita pergi festival makanan tu ha. Ada macam pelbagai jenis makanan yang ada yang kadang-kadang pelik.
1: Ada hot tu manis leting. Hot dia punya base lapisan dia tu manis dah. Lepas tu dia tambah pulak ke topi hot lagi manis.
0: Ya, hot tu tak apa lagi. Hot pesen lo ni ikan keli pistachio.
1: Nasi lemak pistachio. Sambal pistachio. Semua benda nak di pistachio ke.
0: Betul. Apa ni ayam bakar macam. Macam-macam weh. Laksa maca lah. Laksa. Macam-macam lah. Segala warna-warna hijau dia buatnya. Pelik-pelik ke pun tak boleh juga pun awak. Kena jagalah kesihatan kita ni deh. Kalau kita tengok pun sistem penjagaan kesihatan negara kita ni pun berdepan dengan masalah kritikal. Disebabkan krisis beban berganda, mal pemakanan dan... Kalau ikut kepada data daripada NHMS iaitu Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi, ada lebih kurang 53.9% golongan dewasa ni yang menanggung krisis lebihan berat badan pada tahun 2024. Dan 2022 ada lebih kurang 21.2% kanak-kanak di bawah usia 5 tahun yang menghadapi masalah bantut. Maksudnya dia tak tinggi-tinggi.
1: Ya. Yeah. Masalah bantut ni disebabkan oleh faktor pemakan ni.
0: Ya, yeah, betul.
1: Loni Aina budak kebanyakan suka kepada cikedih. Suka makanan yang berkeju-keju.
0: Iya betul.
1: Kalau nasi ko, sayur ko, tolok dulu hari lagi.
0: Ya, ia jadi picky eater. Yeah. Wah, orang putih panggil picky eater. Maksudnya dia milih. Tak usah makan nasi-nasi. Tak usah makan makanan yang natural ni. Dia nak makanan yang processed food. Bila daripada rumah tu kita ajar lagu tu, lagu tu lah anak kita. Tadi kena ajar sejak daripada kecil lagi. Melentur buluh.
1: Biarlah dari rebungnya.
0: Iya.
1: Sayur tu penting. Sebab dengan sayur lah dia membantu tumbesar untuk lebih tinggi.
0: Dan lo ni pun kalau kita tengok budak-budak lo ni dah pun kalau contohlah seawal usia apa boleh kalau budak boleh makan nasi
1: 6 bulan
0: kan. 6 bulan tu dah ada dah. Kita macam-macam di TikTok tu macam-macam menu ada. Boleh buat nak kisah nasi dengan carrot dengan air ke apa tu we ke anak. Itu lebih baik berbanding kita bui apa ni bui macam sekut-sekut ke, sekut-sekut jirin.
1: Suri rumah ataupun mana-mana ibu bekerja dia pilih untuk ambil makan ni segera. Bubur segera. Jadi itulah. Bila baby ataupun anak-anak ni terbiasa dengan makanan segera, dia membantu ke proses tumbesare.
0: Betul. Ini antara inisiatif kibar ataupun kempen Bulan Pemakanan Malaysia 2020 ni. Yang mananya 3 langkah mudah ke arah sihat. Yang mana kita panggil kibar lah. Bersempena dengan Bulan Pemakanan Malaysia 2020 ni. Yang pertama adalah kira. Kalori harian kita kena kira. Nuha, yang mana law ni macam-macam aplikasi dah.
1: Kita senik boleh muat turun je dari telefon.
0: Kita boleh muat turun supaya kita tahu setiap makanan yang kita ambil tu berapa kalori dia. Sepinggan nasi, satu senduk nasi tu berapa.
1: Lebih ke kurang ke boleh tengok refer dekat dalam telefon tu.
0: Dan kita kena tahu, kita setiap hari kita ada kalori harian tubuh badan kita. Sehari tu mungkin ada yang kita perlu ke kalori sebanyak 1050. Jadi kita, kalau kita makan terlebih daripada kalori tubuh badan yang kita perlu ke, makanya kalori tu akan jadi lemuk.
1: Kalau kita nak buih mula lemuk tu, beriadah ke, exercise di mana-mana ke.
0: Ya, itu yang kita panggil bakar. Kibar ke? Bakar. BA. Yang mana lebihan tenaga yang kita makan pada hari tu, kena kita kena exercise lah untuk kita kekal aktif setiap hari dan juga rekod berat badan anda secara berdisiplin. Tapi janganlah nak aku hari-hari nyotimbel.
1: Sebab berat badan ni dia ambil masa juga setahu ha. Dalam seminggu baru boleh timbel balik.
0: Betul.
1: Kalau setiap hari pagi, bangun pagi timbel. Lepas tu bangun tengah hari timbel. Tak jejah mana lah kata.
0: Ya, jadi ni demotivated. Waktu yang jadi separuh hari ya, tu diet tu. Sampai katanya lepas makan tu timbel lalu. Alah naik berat. Yang naik berat lah weh lepas makan.
1: Nak timbel pun kita tengok adalah jangka masa waktu dia. Bukan pagi petul siang malam duk timbel.
0: Betul.
1: Nanti mulalah sedang. Mula tak turun mana.
0: Betul. Kalau nak timbel tu kalau boleh masa awal pagi sebelum sarapan pagi tu. Tanya itulah. Kita timbel berapa berat kita. Lepas tu lepas 2 minggu timbel pulak. Barulah cara yang betul Pak Awak. Nak daya pun kena ada cara dan juga disiplin lah. Itu antaranya. Supayanya dah lah lagi kita ni ada lagi berapa bulan lagi Nuha sebelum kita nak masuk 2027 ni. Ada lagi berapa bulan kita? Ni, 7, 8, 9, 10. Oh, ngigor kita lah radio.
1: Lebih kurang 6 bulan lah.
0: 6 bulan lagi ni. Dia belana lah apa awak nak kata apa ni nak mencapai apa ni impian 2026 masa awal-awal masuk tahun baru ke? Impian nak kurus.
1: Nuha pun gitu juga Aina. Mula-mula masuk kerja di RTM ni. Hari ni aku nak kuruh dah. Nak start dengan makan salad lah. Tapi tak juga. Nak oyawi dengan disiplin. Dengan committed sahaja yang jadi plan diet kita tu.
0: Ya, gitulah dia bawa deh. Okay. Baik, diet atau diet, yang penting kena happy-happy jugalah. Biarlah kita diet pun dalam keadaan happy-happy. Jom kita dengar lagu seterusnya. Ini ada lagu pada Tomo. Dan juga lepas ni ada lagi lagu-lagu lain yang akan hiburkan anda sebelum kita masuk ke jam seterusnya.
2: Pastikan kita sentiasa kerap cuci tangan. Cara yang betul adalah basahkan tangan dengan sabun. Gosok tapak tangan, gosok celah jari, gosok kuku, gosok belakang tangan, gosok pergelangan tangan. Dan yang terakhir, bilaskan dan keringkan dengan tuala atau tisu bersih. Pastikan tangan anda bersih. Ikuti langkah-langkah mencuci tangan dengan betul. Tangan yang bersih boleh mencegah penyakit. Terus patuhi SOP, kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
2: Lampu kan tengah merah tu.
1: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
2: Tu kan laluan pejalan kaki.
1: Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
2: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Macam mana? Tu. Sabarlah kejap.
1: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
2: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
3: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
1: Wani, dah hijau. Jalan.
2: Sabarlah.

0: Okey, baik, itu dia lagu daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan cubit-cubitan. Rasanya ada warna hijau tu kan, macam teke warna hijau tu. Ah, baru dengar suara. Biasalah buat awak, baru-baru ni ke. Okey, baik, kita nak kongsi ni dengan adik kakak kita belakang ni. Mengenai apa ini? Mengenai FIFA World Cup ni. Yang mananya tak lama dah ni Nuha.
1: Yeah.
0: Tak lama dah FIFA kita ni. Tahun ini Los Angeles akan menganjurkan 8 perlawanan Piala Dunia 2020 yang melibatkan Amerika Syarikat, Paraguay, Iran, New Zealand, Bosnia, Belgium dan juga Turki.
1: Yeah, kejohanan diperluas kepada 48 pasukan dan akan berlangsung di 16 bandar di Mexico, Amerika Syarikat dan Kanada.
0: Ya, yeah, dan juga adalah juga terdapat kritikan mengenai isu yang sedang berlaku, isu gelandangan dan sebagainya. Tapi tak apalah waktu tu. Yang kita nak rayaknya Loni ni pakat demik belakang dengan Piala Dunia FIFA 2020 ni, yang mana setiap 4 tahun akan berlangsungnya Piala Dunia FIFA yang dinanti-nantikan. Jadi tahun ni Los Angeles yang akan anjurkan 8 perlawanan yang melibatkan yang diperluaskan lagi kepada 48 pasukan. Pakat-pakat bersedialah berlakon deh. Baik, selepas ini kita akan melangkah masuk ke jam terbaru dan Nuha.
1: Yeah.
0: Lepas ni juga DJ kita akan update dari semasa ke semasa lah mengenai Piala Dunia FIFA ni. Jadi jangan ke mana-mana. Harapnya anda terus dengarkan Latte FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pukul 1:30 lepas ni ada berita lah Super Skala. Berita utama 1:30 dan kembali dengan Go Galik yang akan memberikan pengisian yang menarik lagi untuk di jam yang terakhir nanti. Jangan ke mana-mana. Layar kami sampailah ke pukul 2 petang nanti.

0: kawin ni azama. Bila kawin sampai Kelantan ni, kawin suka dengan Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi terasa set kita.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 1.13 tengah hari. Manakala waktu zuhur

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar. Mudah-mudahan terus ceria bersama dengan ahli keluarga anda. Menemani anda saat ini iaitu Ustaz Da'i Fuad Mokhtar. Yang kali ini Ustaz nak berkongsikan kepada anda semua berkenaan dengan fiqh nikah ataupun orang sebut ilmu munakahat, ilmu-ilmu perkahwinan, ilmu yang kita sebutkan ilmu yang sangat penting sekali. Sebab apa? Sebenarnya bernikah adalah merupakan ibadah yang sangat panjang. Kalau kita solat sehari mungkin 10 minit didarabkan dengan 5 kali waktu solat iaitu 50 minit. Tetapi bayangkan bernikah bermula sahaja daripada lafaz akad, maka mulalah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan ramai orang tidak menganggap hubungan perkahwinan mereka adalah ibadah. Sebab itu mereka tidak menjaga hubungan suami isteri. Selalu berbalah, selalu bergaduh sebab dia tak anggap itu ibadah. Bayangkan, agak-agaklah waktu kita solat, ada tak benda yang kita nak membantah Allah Subhanahu Wa Taala? Mana ada? Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya bahawa itulah ibadah yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kepada anda yang mungkin sedang mencari jodoh ataupun ibu ayah yang mudah sangat nak lepaskan anak dia ataupun ibu ayah yang sukar sangat nak lepaskan anak-anak dia. Ada mak ayah ni mudah sangat lepaskan. Ada orang datang pinang, dia tak tengok pun latar belakang, terus dikahwinkan. Ada juga yang susah sangat. Anak tu dah umur 30 tahun, dah 35 tahun dah. Dia kata tak nak mak lepaskan awak berkahwin. Jaga mak elok-elok. Dapatkan rumah, dapatkan kereta. Tak bolehlah macam itu. Sebenarnya kita dah merasa perkahwinan. Takkan kita nak biarkan anak kita tu lama menahan fitrahnya. Kita kena faham, anak-anak ni juga ada impian. Dia nak bina mahligai dia, dia nak bina masa depan dia, dan dia nak bina juga apa yang disebutkan sebagai kebahagiaan di dalam keluarga. Sebab itulah ibu dan ayah kena faham juga perasaan anak-anak. Begitu juga kepada wanita-wanita yang trauma berkaitan dengan isu perkahwinan. Sebenarnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sangat wanita yang trauma kat luar sana. Antara sebabnya apa? Yang pertama, kerana dia pernah nampak bapaknya mempersia-siakan ibunya. Itu antara sebab besar menjadikan wanita ni dah tak percaya dah lelaki. Dia tengok, alah, bapa aku pun tak boleh pakai. Dulu bapa aku telah pun mempersia-siakan mak aku. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, wanita yang trauma nak berkahwin ni adalah kerana pernah dipersia-siakan ketika mana waktu cinta pertamanya. Kita sebut sebagai curang lah. Dan bila kita kata sebagai curang ni, tak bolehlah kita terus nak nisbahkan ianya kepada lelaki. Okey? Bukanlah sebab ustaz ni lelaki, ustaz bercakap macam ini. Bukan. Tapi sebenarnya curang ini dilakukan oleh mana-mana jantina sekalipun. Lelaki mahupun perempuan. Ya? Kalau lelaki tu baik, dipersiakan oleh perempuan. Dan kalau perempuan tu baik, dipersiakan oleh lelaki. Ustaz pun tak faham. Dan kebanyakan yang dipersiakan ni kadang-kadang orang tu orang baik pun. Orang baik tetapi oleh kerana kebaikannya, maka dia telah pun ditinggalkan. Mungkin sebab itu kot ada orang sebut, awak terlalu baik untuk saya. Pelik juga kan. Takkanlah yang istilah bila kata, saya tak boleh terima awak. Awak terlalu baik untuk saya. Dah pula tu, takkanlah kau nak kahwin dengan penjenayah. Takkanlah nak kahwin dengan perompak pula dah sebab nak cari yang jahat. Bukanlah macam itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebab apa kita kena sentuh bab perkahwinan ini? Sebab kadang-kadang banyak sangat anak-anak muda dekat luar sana, dia tak tahu nak dengar dekat mana. Macam itu juga nanti kita kongsikan buat ibu-ibu mertua, bakal-bakal bapa mertua untuk tahu bagaimana kaedah untuk kita mencari menantu yang insya-Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada juga orang-orang yang belajar agama kan, akhir sekali dia kata, ustaz, saya dah tak naklah fikir pasal perkahwinan. Kenapa dah tak nak bang? Sebab saya rasa perkahwinan akan menyebabkan saya jauh daripada Allah. Saya tak dapat beramal. Saya dah tak dapat sibuk buat dakwah. Sabar dulu bang. Jangan kita menganggap perkahwinan macam itu. Sebab dalam hadis, dalam Quran, banyak sebenarnya pesanan yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita berkenaan dengan kebaikan alam perkahwinan. Contoh dia, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min

wa rahmah. Apa artinya? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah telah menciptakan untukmu isteri-isteri daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung kepadanya dan berasa tenang dan tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan antara kamu perasaan kasih dan sayang. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak sebut perkara yang sangat jelas, mawaddatan wa rahmah, iaitu rasa tenang, kita rasa tenteram, rasa kasih dan sayang di antara satu sama yang lain. Perkara ni perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan ada orang kata juga, saya tak naklah kahwin ustaz, bukan apa, duit tak ada, nanti kan jadi lebih miskin pula, nak kena tanggung isteri, nak kena tanggung anak-anak, susu dah mahal ustaz, pampers anak pun dah mahal kan, satu anak je ustaz dah lebih nak dekat 700 ke 800 sebulan, belum lagi nak katakan apa yang saya perlu berikan kepada isteri saya pula, pakaian dia, makan minum dia, tak cukup lah ustaz, malas lah saya dah sedap dah ni, dapat gaji besar, hidup bujang. Jangan macam itu para pendengar sekalian. Sebab apa? Ni lelaki-lelaki yang memilih untuk terus bujang. Janganlah ustaz, saya bukan bujang, saya single lillah. Hui, dia boleh letak tu single lillah, dia kata apa, bujang kerana Allah. Macam mana tu bang? Kalau bujang kerana Allah, mustahillah nabi-nabi dahulu tak bernikah. Contoh dia kita sebut dalam Quran, dalam ayat yang ke-38, Allah nyatakan kepada kita, walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Sebutkan kepada kita, iaitu dan sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelum kamu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan juga keturunan. Nampak dekat situ bahawa sebenarnya nabi-nabi terdahulu telah pun awal berkahwin sebelum kita. Jadi kalau nabi pun kahwin, takkanlah kita baru belajar agama 2-3 tahun, baru dalami agama 10 tahun, tak pernah pun dapat wahyu, tiba-tiba tak nak kita berkahwin pula kan. Sebab itu saya nak bagi tahu ya, bagi orang yang takut sangat ni, saya takut nak kahwin ustaz sebab nanti rezeki saya sempit, saya tak ada ruang. Tak boleh. Sebab ada hadis riwayat Al-Iraqi bagi tahu ancaman yang Nabi sebutkan kepada kita bagi lelaki yang tak nak kahwin, atas sebab dia takut hidup dia jadi sempit tau. Apa yang disebutkan kepada kita iaitu, mantarakas tazwij, barang siapa yang meninggalkan perkahwinan, makhafatal ilati falaysa minna. Dan mereka tinggalkan perkahwinan atas sebab mereka takut dengan kemiskinan, maka mereka bukanlah daripada golonganku. Subhanallah, tabarakallah. Kan? Sebab itulah kita kalau boleh, kita nak mengelakkan daripada kita dirosakkan oleh iman kita yang lemah tu. Kalau iman kita kuat, tak apalah juga kan. Tapi sebenarnya nak sempurnakan iman, mestilah juga melalui perjalanan pernikahan. Sebab itu kan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bercakap tentang pemilihan ni, ibu-ibu mertua dan bapa-bapa mertua yang mungkin calon-calonnya ada di kalangan kalian, kena dengar elok ini. Kalau kita ingin mencari, iaitu menantu-menantu pilihan kita, ada kaedah dia. Antaranya disebutkan dalam hadis ini, kalau nak cari menantu perempuan lah. Kan? Macam mana disebutkan kepada kita? Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, walhasa biha, wajamaliha, walidiniha. Dan disebutkan kepada kita, kalau kamu nak menikahi wanita, kamu tengok kepada empat perkara. Apa dia? Yang pertama, hartanya. Bukanlah sebab nanti lelaki nak makan harta orang perempuan tu, bukan. Setidaknya kita nak tahu adakah dia tu sekufu dengan kita. Itu sebenarnya. Nak tengok sebenarnya wanita ni kaya sangat ke? Sebab dalam agama, harus untuk kita memilih wanita yang sekufu. Apa benda pula sekufu ni ustaz? Maksudnya adalah sama darjat dengan kita. Kalau mungkin dia tu di kalangan orang kaya-kaya, kalau kita pun adalah harta sikit, okeylah. Janganlah sampai dia bagi langit dan bumi. Nanti akan timbulkan banyak masalah di kemudian hari. Sebab itu agama pesankan kepada kita untuk tengok juga macam mana status kewangan dia. Adakah kita mampu bersama dengannya? Dan adakah dia pula redha dengan keadaan kita?
benda macam ni kena berlaku lah bang. Sebab apa kalau kita biarkan dan tak kaji benda perkara-perkara penting macam ni, akhirnya apa yang berlaku? Itulah dengar cerita ustaz, isteri saya rendahkan saya. Ada pula bila suami yang dah berjaya tu pula, dia tinggalkan pula isteri yang sama dengan dia. Susah dan senang ini yang tak faham tu. Kadang-kadang suami ni, dia dah dapat dah keluarga bahagia. Dia dah dapat dah isteri solehah. Dah dapat dah isteri tu cantik dah pun. Anak-anak pun semua dah sihat-sihat dah. Hidup dia pun dah stabil. Lepas itu dia pergi buat hal dekat luar. Akhirnya Allah Ta'ala cabutlah perasaan keluarga bahagia daripada kehidupan dia. Itu yang tak seronok tu. Jadi sebab itu kita nak tengok juga yang kedua apa dia. Kita dah tengok dia punya kekayaan. Levelnya mana ataupun tarafnya mana. Dan kita nak tengok juga di antara keturunannya. Bagaimana keturunannya orang mana ni? Kalau orang Terengganu di kawasan mana? Di Kuala Terengganu ke kan? Di Besut ke? Ataupun di mana sebenarnya dia tinggal ni? Sebab kita pun nak tahu juga. Dan mungkin kita rupa-rupanya adalah kenalan. Mungkin ayah dulu kenal dengan ayah dia kan? Itu kita nak pastikan bahawa kita tak naklah dalam urusan nasab ini kita pakai langgar saja. Sebab nanti ianya boleh mendatangkan mudarat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan kita juga nak kena tengok juga kecantikan dia. Sebab kalaulah kita membiarkan saja, saya tak kisahlah Ustaz. Saya yang paling penting, kalau boleh saya nak berada wanita yang cantik saja Ustaz. Kalau dia tak ada kaya, tak apa. Saya nak cantik je, jangan macam itu. Cantik ni sebenarnya satu perkara yang abstrak. Boleh jadi cantik itu termasuk akhlak dia yang indah, termasuk rupawannya yang cantik. Dan sebenarnya cantik ni bukanlah kita nak kata cantik tak isteri aku, pergi tanya orang lain buat apa. Cukuplah kita merasai kecantikan tersebut pada pandangan mata kita. Kita rasa sejuk apabila melihatnya. Dan para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat dan yang terpenting apa dia? Wali diniha. Dan kita tengoklah agamanya. Agamanya. Dan fazfar bidhati din. Taribat yadak. Artinya apa dia? Itu maka pilihlah insan yang beragama. Niscaya kamu akan beroleh keuntungan. Sebab itulah untuk lelaki yang dekat luar sana kan. Kadang-kadang ada dia kata, Ustaz, saya dah tak tahan dengan isteri saya. Saya nak berpisah. Saya nak bercerai. Sabar dulu bang. Sabar dulu. Pertama, kalau nak cerai, nak rujuk, nak nikah, pergi Jabatan Agama. Jangan pandai-pandai kita ceraikan kat rumah. Jangan pandai-pandai kita rujuk dia dekat rumah. Jangan. Pergi rujuk Jabatan Agama. Sebab kalau kita tak cari Jabatan Agama, masalah. Dulu bernikah, pandai cari Jabatan Agama. Takkan apabila bercerai pula, terlupa dah ada Jabatan Agama. Pejabat-pejabat agama Islam daerah tu. Pergi jumpa dia. Dan minta pandangan ustaz-ustaz dekat sana. Dan sebelum memilih untuk berpisah, minta juga nasihat daripada pakar-pakar kaunseling, kaunselor-kaunselor yang bertauliah. Mungkin agamawan-agamawan yang kita rasa selesa dengannya, dapatkan perkahwinan dengannya. Sebab itu, empat perkara ini perlu dititik beratkan. Dan buat suami, kalaulah isteri itu ada kekurangan tetapi masih beriman kepada Allah, masih jaga solat, masih jaga aurat, tundakanlah dulu hasrat anda mungkin nak pisahkan dia. Janganlah. Sebab kalau dia ada agama, bermaksud insyaAllah dia akan cuba memperbaiki kehidupannya. Saya yakin dan percaya. Dan sebenarnya, kalau orang perempuan pula nak memilih lelaki, macam mana Ustaz kan? Saya ni nak pilih juga lelaki, tapi yang datang dekat saya ni belum tentu baik. Kalau yang orang agama pun kadang-kadang ada kekurangannya Ustaz. Betul lah. Orang agama ni bukan malaikat. Dia pun ada salah dan silap. Ada dosa pahala. Orang agama ni pun akan dihisap nanti. Tapi kalau kita betul-betul nak dapatkan kebahagiaan, kita kena sama-sama ubah diri kita. Macam mana diri kita, macam itulah jodoh kita. Sebab itu dinyatakan berkenaan dengan dasar-dasar pemilihan suami ni, dinyatakan kepada kita, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Disebutkan, apabila telah pun datang kepada kamu seorang lelaki yang baik akhlaknya, cukup agamanya, maka kahwinkanlah anakmu itu. Dengar ni, mak dengan ayah kat luar sana ni. Kalau dengar ada lelaki yang baik tu datang, bukanlah bermaksud baik tu dia datang kita nampak ada baik. Tidak. Kita tahu latar belakang dia macam mana, adab dia macam mana. Dan kita tahu juga bahawa dia ni di kalangan orang-orang yang soleh kan. Jadi ambillah dia sebagai menantu kita. Sebab itulah sebenarnya pernikahan ini dia tak adalah sesukar mana. Jika kedua-dua pihak itu redha dan jika kedua-duanya itu melalui jalan yang sahih
mereka tak buat perkara yang salah lah. Sebenarnya ada orang kata susah lah ustaz nak kahwin ke ni si borang, orang lelaki ke ni si borang, lepas tu pula dapatkan orang perempuan, lepas tu dapat pula surat pernikahan, kena bernikah dalam tempoh masa tertentu. Kata susah lah ustaz. Sebenarnya itu bukanlah kesusahan, itu adalah perjalanan. Takkanlah kita nak menganggap perjalanan itu satu kesukaran. Itu kan proses supaya perkahwinan kita mendapat keberkatan dalam agama ini. Dan sebenarnya rukun nikah ni pun mudah saja. Rukun nikah ni apa dia? Ada lelaki, perempuan, wali, dua orang saksi dan juga proses ataupun lafaz ijab dan kabul. Cuma lelaki dengar elok-elok eh. Lelaki ini juga terikat dengan beberapa hukum untuk berkahwin lah. Yang pertamanya, haram untuk lelaki itu berkahwin atas sebab yang pertama, tidak mampu menunaikan kewajipan-kewajipan kepada isteri secara zahir. Dan kedua adalah tidak mampu memberikan nafkah secara batin dan dia yakin dia akan menganiayai isterinya itu. Sebab itu para pendengar yang budiman, haram ya lelaki kalau dia tak boleh nak berikan nafkah zahir dan juga batin kepada isteri dia dan akhirnya dia lakukan juga pernikahan. Hukumnya adalah haram sebab dia yakin nanti isterinya itu tidak akan dapat apa-apa hak sekalipun. Yang kedua, hukum makruh berkahwin jika seorang lelaki itu dia bimbang bahawa mungkin saja dia akan menzalimi isteri dia dan dia pun ada kelemahan fizikal lah. Contoh dia tak mampu nak berikan nafkah batin. Kalau kita tengok tadi, haram hukumnya kalau tak boleh buat zahir dan batin. Tapi kalau makruh hukumnya kalau dia tak mampu, dia perlu sudut batin sahaja. Mungkin dia boleh dirawat dan sebagainya, tetapi hukumnya di sana adalah makruh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya makruh juga apabila kita melangsungkan perkahwinan ketika mana negara sedang berperang. Baik, dan sekarang ini kita nak tengok pula bagaimana kategori lelaki yang harus berkahwin. Kategori lelaki yang harus berkahwin itu adalah apabila dia yakin tidak akan melakukan zina jika tidak berkahwin serta mampu untuk berkahwin. Maksudnya masih haruslah, bermaksud dia nak kahwin, boleh tak kahwin, boleh. Dan kalau dia kahwin pun, dia mampu nak tanggung isterinya itu. Kan? Dan masuklah kepada sunat untuk berkahwin bagi lelaki yang dah ada keinginan. Kat situ hukum dia adalah sunat. Dan dia yakin bahawa dirinya akan terselamat daripada jatuh ke dalam lembah maksiat. Sebenarnya beza di antara harus dan sunat berkahwin ini adalah sunat apabila dah ada keinginan. Harus ni dia kalau macam boleh tunggu lagi, itu harus. Tapi kalau sunat dah ada keinginan, waktu itu sunat hukumnya kita melangsungkan pernikahan. Dan yang terakhir, hukumnya wajib berkahwin. Ya, ustaz, biar betul. Ada yang hukum lelaki wajib berkahwin. Betul lah. Takkan tak betul kot kan? Dan antaranya adalah kerana yang pertama, lelaki itu dah wajib berkahwin jika dia mempunyai keupayaan daripada sudut lahir dan batin kepada isterinya. Okay? Dan dia kena ada kemampuan tersebut. Yang kedua apanya? Dia pula yakin kalau dia ni yang dah ada kemampuan, dia tak berkahwin, maka akan datangnya maksiat, akan datangnya zina, maka ianya akan menjadikan perkahwinan itu hilang barakah sama sekali. Sebab itulah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kita kena pastikan bahawa sama-sama kita melakukan perkara yang halal dalam agama ini. Dan janganlah kita melakukan pelaksanaan-pelaksanaan yang telah pun diharamkan dalam agama. Contoh dia apa dia? Oh, ustaz, saya nak bernikah dengan adik-beradik ibu susuan dan sebagainya. Tak boleh lah. Nama pun dah ibu susuan. Sebab itu, ibu-ibu sekalian dekat luar sana yang mungkin ada menyusukan anak-anak orang, kita kena ingat ya, memang dah tak boleh dah. Kalau kita dah berikan susuan kepada anak tersebut dalam had tertentu dan dia pun dah jadi anak susuan kepada kita, dia dah tak boleh dah berkahwin dengan anak kandung kita. Tak boleh. Apatah lagi kalau kata, ustaz, boleh ke kalau saya nak kahwin dengan mak mertua saya? Allahu Akbar. Ataupun saya nak berkahwin dengan ibu tiri ataupun ibu susuan pun tak boleh juga. Allahu Akbar. Dan apa lagi? Haramlah sama sekali apabila bekas isteri
yang dah kena pun cerai dengan talak tiga tetapi masih ia berkahwin dengan si isteri yang lain dalam keadaan tersebut, bersetubuh dengannya, bahkan diceraikan dan habis iddahnya. Maksudnya dah kena talak tiga kan? Dah kena talak tiga, habis tu nak buat apa ni ustaz? Saya dah kena talak tiga. Pergilah Jabatan Agama. Kalau dah terkena talak tiga, dia ada proses dah. Ada proses. Memanglah dah kena talak tiga, orang kata ni adalah sebenarnya pemutuslah kepada apa yang telah dilakukan. Ada kaedah dia untuk berpatah balik. Tetapi Allahumma salli ala Muhammad, bukan waktu ini untuk kita kongsikan. Dan tambahan lagi, Allahu Akbar, perkara-perkara macam ini sebenarnya ditegahkan dalam agama. Amalan-amalan orang sebut sebagai istilah Pak Sanggup dan sebagainya, tak boleh dalam agama ni kita buat perkara yang macam itu. Walaupun daripada sudut hukumnya adalah beberapa ketetapan, tetapi ustaz cadangkan supaya tak payahlah fikir perkara macam ini. Fokuskan untuk membina keluarga. Ustaz bukan nak cakap perkara-perkara yang sensitif, tetapi ustaz nak bagi tahu perkara macam ni berlaku dalam masyarakat kita. Mereka dah tidak fokuskan kepada pembangunan dalam kehidupan. Tambah-tambah lagi bab tanggungjawab.

Macam mana istilah nafkah tu datang daripada isteri? Janganlah macam itu. Tolonglah. Lelaki kena rajin bekerja, berusaha bersama-sama dengan isteri. Apa lagi? Suami ni kenalah melindungi maruah keluarga. Mesti berikan nafkah ilmu kepada isteri dia. Sebab itu ya, isteri kalaulah suami tak mampu ajarkan kepada anda ilmu fardu ain. Contoh dia apa? Dia tak boleh ajarkan dekat kita ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak ataupun tasawuf. Tiga ilmu ni saja. Kalau contoh isteri keluar rumah sebab nak belajar ilmu agama ini, maka ianya diizinkan. Okey, sebab apa dia? Sebab ilmu fardu ain ini, kalau suami tak mampu ajar, wajiblah suami untuk minta kepada orang lain ajarkan kepada isterinya. Sebab memberi ilmu fardu ain, contoh belajar tauhid, belajar sifat 20. Suami tak boleh ajar. Bila isteri kata nak pergi kuliah duha, nak pergi masjid belajar ilmu tauhid, suami mestilah izinkan. Sebab itu fardu ain. Macam itu juga berkenaan dengan ilmu akhlak ataupun ilmu syariah. Bab haid, nifas dan sebagainya, istihadah. Isteri ni nak belajar, suami tak boleh ajar. Maka mestilah dikursuskan isteri tersebut, bagilah dia keluar. Itu keharusan kepada wanita. Ingat ya, wanita boleh keluar rumah kalau ilmu itu ilmu fardu ain. Itu ada satu klausa yang indah. Tapi kalau contoh saya nak keluar rumah juga bang, sebab nak marhaban, sebab nak belajar ilmu sirah, ataupun sebab nak belajar ilmu hadis, yang itu kalau suami tak izinkan, tak apa. Tak apa. Sebab ilmu itu adalah ilmu fardu kifayah. Tetapi ilmu fardu ain, iaitu akidah, iaitu syariah, iaitu akhlak, mestilah suami itu lengkapkan. Ingat elok-elok ya, para suami sekalian, jangan sibuk je bagi nafkah duit, bagi nafkah batin. Tetapi nafkah ilmu langsung tidak diberikan. Bahaya, dosa besar kita. Dan apakah lagi peranan suami tersebut untuk mendidik anak? Bangunkan anak bersama-sama, kan? Janganlah kadang-kadang ustaz tengok ada di kalangan kita yang membiarkan anak-anak tu tak semayang. Ayah ni kena tegas. Ayah ni kena ingatkan anak-anak dia supaya jangan melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, asyik cakap tentang tanggungjawab suami dia, apa pula tanggungjawab sebagai seorang isteri? Banyak juga. Sebenarnya tanggungjawab sebagai seorang isteri ni adalah pertama, jaga kehormatan diri. Para isteri, tolong jaga lidah. Sebab lidah itu menyatakan bagaimana dakwah suami. Kalau lidah isteri itu baik, bermaksud suami melakukan kerja dakwah. Tapi kalau isteri itu lidahnya sangat berleluasa, macam teruk sangat tu Ustaz kan, sangat dahsyatlah, bermaksud suami ada perkara yang anda belum cukup lunaskan. Apa lagi? Maka teruskanlah dakwahkan. Apa lagi? Dan isteri juga perlulah patuh kepada suami dia. Dia tak boleh bagi wanita yang tidak diizinkan masuk ke dalam rumah lelaki, siapa pula masuk ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Jangan. Isteri kena minta izin suami. Kena telefon suami. Nak keluar rumah ataupun nak jemput orang masuk rumah, kena pastikan bahawa semuanya diizinkan oleh suami tersebut. Jika tidak, ianya akan mendatangkan masalah. Kecuali daruratlah. Contoh-contoh, rumah ada ular, rumah terbakar. Takkanlah kita tengah kalut nak telefon bomba, telefon dulu pula suami kan. Nak telefon bomba, boleh terus datang. Tak ada masalah. Kerana ianya termasuk perkara yang darurat. Dan apa lagi? Iaitu berhias diri untuk tatapan suaminya sahaja. Jadi wanita-wanita ini haruslah tanggungjawab dia mempercantikkan dirinya. Alah, suami pun sama. Tetapi ingat, wanita dengan perhiasan dan kecantikan itu sinonim. Sebab itu sama-samalah kita membina keluarga yang disebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sama-sama jaga ilmu nikah ni, insyaAllah rumah tangga kita bahagia. Kalau tidak, ini yang kita takutkan. Kadang-kadang satu jam, lima pasangan mohon untuk bercerai. Na'udzubillah min zalik. Tak naklah perkara macam tu. Ustaz nak minta kepada kita semua, hargai pasangan kita, terima seadanya. Dan kita ni kena ada banyak komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dalam rumah tangga. Nyatakan apa yang kita rasa sedih, nyatakan apa yang kita rasa macam kekurangan, tapi nyatakan dalam keadaan yang penuh sangat beradab. InsyaAllah Allah itu akan berikan kepada kita kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan. Janganlah kita memperkecik-kecikkan pasangan kita di hadapan orang yang lain. Kelak nanti kitalah yang akan merasa rugi. Dan yang paling penting Ustaz nak bagi tahu, kisah rumah tangga tolong jangan bawa naik ke platform media sosial. Kenapa?
ianya hanya akan membuka aib di antara satu sama yang lain. Ingat ya, kisah rumah tangga

Rasulullah pun tidaklah Rasulullah itu bawa keluar masalah apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Kita dengar ada banyak riwayat-riwayat, tapi kita akan dapat nampak bahawa Nabi ni tak pernah burukkan isteri dia, dan isterinya pun tak pernah burukkan suaminya.

Rabu pun mari. Untuk bersama dengan adik kakak kita, mesti siap mana kakak kita di Kelantan FM. Alhamdulillah. Macam mana siap kita bereh ke belakang? Harap-harapnya bereh lah deh. Cumanya hari ni cuaca kita panas sikit lah adik kakak deh. Panas sikit lah. Di Kota Baru, di sekitar Wakacik Ye. Di sekitar Pasir Mah deh. Dekat-dekat dengan kita ni, hari ni cuacanya ada terik sikit lah adik kakak weh. Walau bagaimanapun, harapkan Kak Ngor segala apa kerja yang kita nak buat berjalan dengan lancar lah. Nak ambil anak sekolah kau, anak fardu ain kau, apa kau nak pergi kerja kau, adik akak weh. Harapannya tak ada masalah. Biar berjalan dengan lancar belakang. Jadi Zohor-Zohor lah ke mana adik akak? Tadi Zohor dah tu, tadi tu. Zohor hari ni 1.13 tadi tu. Harap-harapnya selesalah Zohor tu dah. Sebelum kita sama-sama kerja kita super skala lah. Kata selesai dulu bahagian wajib-wajib ni lah kak. Masuk opis dengan senang hati, dengan jiwa yang tenang kata dia. Jadi lagu tu lah dekat kak buka panggung dulu. Buka panggung dengan lagu Segangin lah. Bersama dengan Radin Mas Uji.

0: yang mati dengar. Ah,
1: yang break mengejut gitu eh.
0: Ah, kalau bawa kereta jangan disat tebing ni akak.
1: Ah, jangan nak buat lagu tu.
0: Ah, break mengejut gitu kat degung belakang lah.
1: Oh, belakang naik motor gaduk cacah lah breknya. Itu dia.
0: Jadi lagu tu lah peringatan kita sebenarnya deh. Sekarang dah lagu tak apa.
1: Dah lagu. Tu pun kita pun kejut juga saat ni tu. Tak boleh buat mana kita ni. Cepat bertindak.
0: Cepat bertindak deh. Atas pengalaman tu ada.
1: Atas pengalaman. Jadi kita ada akak dan ni kita bersama dari ruangan akak kita. Dan mula-mula nanya khabar kena cuaca kita. Gitulah hal betul-betul kat di Kota Baru ni hujan.
0: Hujan tapi pun, waktu ni ni panas
1: Tapi tengok tu berarak mendung kelabu dah tu.
0: Pulak.
1: Berarak awan mendung kelabu dah tu.
0: Tak kita tadi Zuhur tadi dah panas.
1: Ni pun panas lagi semua nampak bergarak dah gelak tu mari dah tu. Jadi gitulah dekat aku baru-baru ni atau kemarinnya kita dikhabarkan dengar kebakaran yang besar ni.
0: Kemarin.
1: Yang berlaku kemarinlah.
0: Kemarin.
1: Kemarin ni. Petai kemarin dah.
0: Dia petai dia benda tu start dia dalam pukul 12:30 dapat dah tengah hari.
1: Jadi melibatkan 20 lebih rumah tu banyak tu. Peringkat awal 15 dia kata dia lepas pada buat pemeriksaan RG kau 27 kau 20 berapa dah 20 lebih lah. Jadi haulah kita turut berduka cita dan kita harap kepada apa ni tuai punya rumah penghuni-penghuni situ.
0: Penduduk-penduduk
1: kawasan tu lah ni digok kapur. Digok kapur. Digok kapur jalan nak pergi ke PCB tu.
0: Jalan nak pergi PCB. Memang kawasan situ Pak Do. Rumah dia tu rapat-rapat. Lepas tu rumah kayu.
1: Rumah kayu. Rumah lama.
0: Rumah lama lah maknanya.
1: Jadinya hola kejut juga kita tengok besar sangatlah kawasan kebakaran tu dak. Besar sangat. Jadi gitulah alhamdulillah lah kerajaan negeri pun ambil perhatian, kerajaan pusat pun ambil perhatian dah insya-Allah akan ada bantuan-bantuan itulah.
0: Lepas tu nya Pak Do kalau demo-demo ada nak bagi bantuan juga tak ada masalah. Deh boleh berhubung dengan akak dengan segilah. Bila-bila zero demo-demo yang terkena tu bila-bila pergi dekat boleh bawa lah bantuan-bantuan yang ada kakak nak bawa dak. Toto ko kau puyuk kau nama kau sebab kebanyak cap masa-masa tu memang selas pinggir Pak Dok.
1: Terbarunya kita tengok apa ni orang panggil ke dia influencer deh. Dia panggil ke dia kau Melayu.
0: TikToker.
1: Pak Hop Sohor dalam media sosial ni pun gerak gida. Ada hak atas Toto, hak atas apa lembek, hak atas buat. Begitulah maknanya comel lah. Kita pakak-pakak bantulah. Kita pakak-pakak bantu orang yang dalam keadaan kesusahan ni deh.
0: Betul.

0: tu janji sebelum nikah.
1: Ha, lepas menikah yang janji lain pula.
0: Lepas menikah tu pergilah kau janji ni.
1: Tak ingat ke kadang Pak Do? Tak ingat kadang menikah kak? Muka banyak benda dalam palanya dengan anak lagi. Dengan kata apa ni? Tanggungjawab lain lah Pak Do.
0: Sebelum nikah janji boleh bitai gunung ganai habis.
1: Habis?
0: Tak? Ha. Ha, dan menikah lama sikit menikah tak ada dah. Janji-janji.
1: Kata betul lah kata dak. Apa ni janji ni dia ingat sampai bila-bila tapi nak tunai tu payah. Nak tunai janji tu payah.
0: Ya.
1: Tak kira lah kita berjanji dengan siapa-siapa pun dak. Dalam rumah tangga apa tu lagi Pak Do.
0: Ya sangatlah.
1: Ha, dia muka berjanji ni bagi modal you.
0: Mudah je dah ni.
1: Mudah aja.
0: Tapi kok mana pun biarlah jadi romantik siapa ketua.
1: Gitu.
0: Tak usah duk malu lah nak pegang tangan bini walaupun bini kita tua pun. Ni gak semeta masa duduk mula-mula menikah ya duk pepe tangan lepas tu gak boleh anak 2-3 gak. Tak si pepe tangan. Boleh cucu kau tak si pepe tangan bini.
1: Yalah.
0: Memedah. Allah.
1: Tak ada nak cecara.
0: Alah jangan lewat tak ada nak cecara begitulah. Pepe lah tak kira lah tua muda pun. Ya romantik tu ada sokmo.
1: Ya romantik deh.
0: Kita kaji kita tengok ada tengok orang tua sama tua duk pepe tangan nak litah jalan.
1: Nak litah jalan tu. Tak litah jalan nak litah jalan tinggal kulu kile kat tak litah lah kitanya.
0: Kak Ngohmu nak ayaknya. Hak sepatutnya gitulah. Hak masalahnya nak litah jalan pun tak laki duk berdepan jauh sekilo tu. Tinggal bini kenik sore.
1: Jangan.
0: Kalau boleh litah jalan pipi tangan kan okey lah tu. Masalahnya nak litah jalan pun dia mahu tak pipi tangan.
1: Cakap dah panggil cik mu hey. Jangan tinggal sak barak juga.
0: Pipi enggak tangan. Aloh. Biarlah tu pun tak nyapong bini kita tak laki kita.
1: Ha?
0: Alah. Main lagu dulu lah.

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mari pakar.
3: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
4: Tak pakarlah jaga Kelantan kita.
5: Kalau dengar Kelantan FM, memang

0: Kedua, sejuta sorakan.
1: Alah, World Cup pun semakin panas, semakin terasa dia. Aku, weh, demo-demo hok bahagia minat, minat pula. Dia minat bola sepak lah, ada. Kak Angah pun nak kau minat ni, baru nak mari. Baru terasa.
2: Ni tak start lagi ni.
1: Kalau
2: dia start agak.
1: Dia start agak, kau terasa lah.
2: Boleh nampak lah kemeriahan dia tu.
1: Itulah, ada. Kak Angah duk tanya-tanya dah demo-demo. Pak ada lagu mana, peluang mana. Dia kata, oh, suka. Apa ni, Kak Angah. Tengok, maknanya. Orang pemain profesional antara bangsa dunia. Ni dia main ni dia tu.
2: Lain.
1: Ada. Bapak kita pun bisa juga set-set bola kita ni pak ada. Tapi aura pemain-pemain dunia ni lain. Padahlah. Ni dia mau kalau minat sore-sore pemain bola sepak di dunia ni. Siapa kau nama? Siapa kau apa ni nak kau baju dia, nak kau apa, nak kau kasut dia dek.
2: Apa dia hak pemain pakar hak tu kita nak.
1: Hak tu dia nak.
2: Nak we kata semangat itulah. Jadi ada agak jangan lupa lah RTM merusi World Cup atau Piala Dunia ni.
1: Kita kasi juga perkembangannya dek.
2: Jadi ada agak sebelah hari bulan Jun sampai ke 19 Julai. Tarikh Piala Dunia 2020 ni. Yang mana perlawanan pembukaan hari Khamis ni 11 Jun ni. Pukul 8 malam waktu Mexico.
1: Waktu Mexico. 8 malam ingat ke waktu Malaysia. Mexico pukul 8 malam. Malaysia?
2: Mexico City akan bertemu dengan Afrika Selatan.
1: Waktu Malaysia aku apa? Ketiga?
2: Nanti lah sebab ada kena tengok semua lah aku apa boleh. Jadi perlawanan pembuka air tu hebat juga ni, pasukan Mexico dengan Afrika Selatan ni sedap aku tengok ni.
1: Yo.
2: Jadi adik-adik kita semarakkan Piala Dunia bersama dengan RTM.
1: Yeah.

อนี่เก๋ที่เตอร์เอื้อมมาใส่ใส่เด็กชูปงแม่บุงอนี่แม่บุงก็อามมาใส่ฮาสบะแม่บุงก็ที่แม่แม่บุยฮีบรสายตอลเลาะกะละติชูปงใส่ใส่กิสึกอสุปงตะลังกายดุแม่บุงโลบิเฮปาดองเกเวนี่ชูมันยะกิเตอร์นี่เคดาเลบรสายบิยาลาดาตะจูโกเดอะดะอะดะละบรสายนี่กะละคิเตอร์นะบกูราBiarlah bergurarnya cara hok molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hok molek. Janganlah pulak kita duk katuk. Tak apa sayang sayur tu tak apa. Kecek gurau dong lagu tu pun beres je. Tak boleh. Kadik-kadik hati orang ni kita tak tahu. Kita tak boleh duk kopek-kopek nak kecek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu memang terasa banyak dengan kita. Kesok hati sayang tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga ni.

0: Dayu lah pula dah. Halang kebetulan ni nak kat weh. Menyipir saya.
1: Irahayu Ibrahim.
0: Irahayu Ibrahim.
1: Lama dah tak tengok budak Irahayu ni deh. Nyanyi lagi ke dia je?
0: Nyanyi. Tapi tak tahulah.
1: Dia anak-anak dia menyanyi belakang. Orang-orang seni belakang.
0: Orang seni belakang
1: dia. Ayuh dia, mok dia,
0: dia.
1: Orang seni belakang lah tu.
0: Ya,
1: baik, Kangor. Kita kecek sikit lagi lah mengenai kebakaran yang berlaku di negeri Kelantan ni. Kalau nak kira agak ni antara kebakaran terbesar lah di Kelantan kita ni tahun ni deh. Terbesar. Jadi apapun kerajaan negeri Kelantan akan memastikan mangsa kebakaran di kampung Cina Kota Baru ni yang berlaku tengah hari kemarin tu akan mendapat perlindungan, bantuan serta sokongan sewajarnya. Maknanya hak penting sekali jangan rasa orang kata keseorangan lah sebab ramai orang akan membantu nanti.
0: InsyaAllah ni adalah tu NGO orang-orang perseorangan akan tolong bantu.
1: Jadi kita juga nak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan jugalah kepada anggota-anggota bomba, ramai juga bomba tu baik kemarin
0: yang
1: tu.
0: Yang bertugas kemarin deh. Bunyi-bunyi kabarnya Pak Dan sampai 13 je.
1: Sebab itulah sebab luas kawasan tu. Kawasan yang terbakar tu luas. Jadi setinggi-tinggi penghargaan lah kita ucap kepada anggota bomba dan penyelamat, pihak masjid yang juga terlibat membantu dah sukarelawan serta seluruh masyarakat yang orang kata menghulurkan bantuan tanpa mengira waktu. Ada sokmo daripada mo. Ini menunjukkan kita ni orang kata sama-sama suka, sama-sama sedih. Maknanya kita ni duduk sekali sokmo dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan gembira, kita gembira bersama-sama.
0: Pakat-pakat gembira.
1: Dalam keadaan sedih, kita pakat-pakat sedih bersama. Jadi kita pakat-pakat bantu bersama. Jadi itulah. Jadi haulah kita harap yang terlibat tu sabar banyak-banyaklah.
0: InsyaAllah ada ada kata apa? Ada hikmah di sebaliknya. Dia mau kata dia ujian-ujian yang besar hari ni insyaAllah ada manis-manis selepas ni dia akak weh.
1: Dan juga tabung kecemasan kebakaran Gok Kapur juga
0: ada buka dah.
1: Dibuka.
0: Tabung kebakaran Gok Kapur.
1: Tabung kecemasan kebakaran Gok Kapur. Akan dibuka dan akan diuruskan lah oleh oleh pihak-pihak yang terbabit lah. Kerajaan negeri dan juga ataupun ni ahli Dewan Undangan Negeri dan sebagainya tu lah. Jadi gitulah kita harapkan dengan adanya tabung ni boleh meringankan sikit penderitaan beban yang ditanggung oleh penghuni-penghuni yang terlibat dengan kebakaran. Kita rasa bernasib baiklah kerana tidak ada kemalangan jiwa deh.
0: Tak ada.
1: Dalam kemalangan itu alhamdulillah.
0: Kak Ngor dengar apa ni dia dengar juga ahok demo interview masa-masa apa ni kebakaran ni Pak Ado. Betul dah dia kata tu dah. Bila terima panggilan tu dia klik hunga cari anak dia dulu. Hunga klik cari anak dia lepas tu tanya jiran-jiran dia anak dia duduk mana rupanya anak dia pergi sekolah.
1: Munculnya
0: dia. Maknanya dia tak ingat dah tu. Dia duduk mikir kau anak je lah.
1: Olah tu sebab itulah kita ni kadang-kadang terbeak sesetengah lah. Tidak semua Kak Ngoh. Setengah-setengah dia mau pergi kerja, dia mau tinggal anak rumah. Dah lah tinggal pulak koci pulak itu. Kononnya takut anak tubik derak. Kononnya takut anak tubik daripada rumah. Ni antara langkah-langkah kita kena fikir semula lah ni. Kita kena fikir semula. Kadang-kadang itulah kita tidak salah ke demo dah. Kadang-kadang demo fikir. Mungkin tak ada orang rumah. Tak suruh anak derak koci kat koci. Tunggu demo kelik jari-jari tengah hari kelik petai kelik jenguk anak. Tapi itulah langkah kita tu kadang-kadang boleh membahayakan juga. Kadang-kadang yang gini lah takut berlaku kebakaran gini kita tinggal anak dah.
0: Ya, waktu tu kiranya rumah yang rumah apa rumah kayu, rumah kapung dia kok maknanya apa ni mudahlah kalau sekiranya berlaku apa-apa pada. Kalau kita tengok struktur rumah learning, rumah pesen-pesen baru learning dia kok. Semuanya dia bubuh besi.
1: Jeriji.
0: Jeriji besi. Ada orang panggil gerai nama dia katanya ni. Jadi bring.
1: Dia
0: ni dia ada kelebihan dia pula pada.
1: Dia mau bubuh gerai ni untuk elok orang curi sebenarnya. Orang masuk rumah. Pada pernah tanya bomba lah. Tanya bomba pemasangnya gerai ni lagu mana. Orang kata bahaya ke tak bahaya dari sudut keselamatan.
0: Ya.
1: Dia bomba kata sebenarnya ramai orang alpa pemasangnya gerai ni dia pakai buat supaya ramai-ramai gitulah. Tapi sebenarnya gerai yang selamat ni adalah gerai yang ada kunci sebelah dalam boleh buka.
0: Ah,
1: buka kata hok jenis tertutup mati
0: pakai
1: gitu.
0: Pakai tengah mati apa ni pak apa ni dekat tingkat tu dek.
1: Dia sebenarnya ada keedah pemasang gerai yang selamat. Maknanya gerai tu sebenarnya boleh buka daripada dalam. Maknanya bila berlaku kebakaran, kok pintu depan tak boleh tobik api besar, kok pintu belakang tak boleh tobik api besar, kok jenelok yang boleh tobik. Tapi gerai pula menghalang kita tobik. Jadi dengan adanya gerai untuk keselamatan ni maka boleh orang kata boleh untuk selamat kata, selamatlah lah.
0: Ni Mr. boleh buka.
1: Mr.
0: Fire kata setuju dah dengan Pak Do dia kata. Betul dah orang ayat tu dia panggil gerai selamat bukan gerai mati. Bukan gerai matilah ni makna dinding pintu tu dah.
1: Jadi ada aku kalau tak pasal gerai lagi kalau berhajat nak pasal gerai
0: buat pasal itulah.
1: Buat pasal tu jangan buat gerai mati. Bila buat gerai mati pakai tekan dah kita dalam rumah dah lah. Tak nak tobik dah lah dah. Yeah. Jadi dalam gerai ni sebelah dalamnya dia boleh buka.
0: Gerai security kena tengok jugalah. Biar ada safety. Pakai gerai-gerai juga tapi biar ada safety
1: biar
0: lah.
1: Biar ada keselamatan.
0: Biar ada keselamatan.
1: Bila berlaku apa-apa boleh buka gerai tu boleh lompat tobik.
0: Ya. Yeah.

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: FM. Gemah gitu.
1: Sebuka toh negeri Kelate, tanah segenda sekebun bunga.
0: Kelantan FM.
2: Tanah segenda sekebun bunga. Kelaten darun nahi.
0: Kelantan FM. Gemah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Kerajaan kekal komited untuk meneruskan agenda pembangunan negara dengan sasaran perbelanjaan pembangunan sekitar RM611 bilion bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan ekonomi dan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata komitmen tersebut akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan projek berimpak tinggi secara berstruktur bagi memastikan negara mencapai tahap kompleksiti ekonomi lebih baik. Agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS menjadi keutamaan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi memastikan institusi pendidikan awal itu kekal relevan serta berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peningkatan kompetensi tersebut amat kritikal bagi memastikan barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa. Memorandum perjanjian MOA antara Lembaga Kaunselor Malaysia LKM dengan Air Asia Aviation Management Services No. Berhad yang dilanjutkan buat kali ketiga dijangka terus memperkukuh sokongan psikososial serta kesiapsiagaan negara dalam pengurusan krisis dan bencana. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata kerjasama yang bermula sejak 28 Januari 2016 itu membuktikan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda kesejahteraan mental dan sokongan psikososial di negara ini. Singapura mempergiatkan usaha penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan perjudian haram sepanjang musim Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan polis Singapura bakal melancarkan operasi berkala termasuk menyekat akses laman web, akaun bank dan talian telefon yang mempromosikan pertaruhan dalam talian. Kempen kesedaran awam termasuk iklan dan sepanduk dalam talian yang dianjurkan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan turut diperhebat bagi mendidik masyarakat tentang risiko aktiviti haram itu. Sementara itu, Sekretariat Iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran cuaca panas ekstrim pada Piala Dunia kali ini berisiko menjejaskan pemain dan penyokong. Suhu sekitar 30 darjah Celsius dan kelembapan tinggi dijangka berlaku di stadium serta kawasan luar mendorong FIFA membenarkan botol air plastik kosong ke stadium bagi tujuan keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: tu dia. Kita relax segar-segar.
1: Tajuk gabar tak dia tu?
0: Bazigar oh bazigar.
1: Bazigar ni kat engkau tahu ke apa dia maksud dia?
0: Bazigar.
1: Hey, tidak. Bukan. Bunyi bazigar kat bunyi dekat dengan basikar. Basikar dia.
0: Basikar.
1: Bukan.
0: Maknanya kau dia tak ada. Jaga-jaga sekali Pak Dom tahu makna understand ni. Ha?
1: Bazigar ni kalau bahasanya bahasa Hindi ataupun Urdu lah.
0: Urdu.
1: Urdu.
0: Ha.
1: Urdu. Urdu. Maksud dia penipu.
0: Oh,
1: bukan basikar.
0: Bukan basikar.
1: Maksud dia penipu. Bazigar. Bahasa Urdu, Urdu.
0: Oh gitu.
1: Bazigar ni maksud dia penipu. Maknanya lagu tadi penipu, oh penipu. Dah. Tidak gitu dah ya ini.
0: Yalah.
1: Maksud dia penipu, oh penipu.
0: Tu dia.
1: Jadi lagu tadi mengesahkan penipu ni macam hok jatuh ni macam nipu dia lah.
0: Nipu dia lah.
1: Dan dia bercinta. Jadi hok tidak poyak lamu ni nipu, nipu lah gitulah.
0: Tak apalah nipu pun lagu sedap dia kan. Kita tidak poyak ke.
1: Baik, kita kecek pasal sikap sikit kan kau deh.
0: Sikap.
1: Perangai. Ha. Pada nak setuju sikit pasal sikap hari ni. Ni pasal setengah-setengah daripada kita ni. Dia buat tak cana kepentingan diri dia sendiri. Penting diri sendiri. Terutamanya apabila kita pergi ke pasar-pasar raya. Bawah-bawah pasar kat parking ni kan. Demo dia tulis dah besar untuk OKU. Jadi demo ni pakai letak kereta demo situ.
0: Muka-muka parking kat OKU tu dekat pintu Pak Da.
1: Dekat pintu. Maknanya kita dah kena ingat bahawa parking OKU ni dia tidak banyak. Dia sikit je. Jadinya sial lah kepada orang-orang yang sepatutnya boleh letak kereta situ. OKU tu. Pak kita rampas hak dia. Umpamanya gitulah Kak Ngoh. Daripada kadang-kadang sakit hati tengok demo-demo ni. Kita mutah puluh raung lah nak cari parking. Demo masuk mudah-mudah ya pergi parking tempat OKU. Jadinya kesedaran civic tu tak ada kurang. Jadinya kalau boleh janganlah buat gitu. Sial lah kepada OKU. Sebab dah lah hak parking kita tu banyak daripada hak dia. Hak dia pun tak kita gomo. Jadinya oh kadang-kadang kalau pergi tegur dia mau marah. Jadi kita kadang-kadang tak berani nak pergi tegur. Takutnya ajak gocoh kita. Nyok naku. Jadi pahal kita tak tegur kita rasa bersalah. Kita rasa bersalah. Kita rasa marah. Bukan deki dia mau boleh parking. Kita tak boleh parking. Tidak. Bukan deki kita rasa nak marah. Kerana sikap dia mau. Jadi adik kakak hok mana menghormati gapok pada royak ni. Tolonglah. Bagilah ruang, bagilah keutamaan kepada OKU tempat parking dia. Jangan kita duduk rapah. Jangan kita ambil tempat dia.
0: Di tempat awet dia sikit. Ya super juga bila air Pak Da. Tandah dah. Dia ada untuk dia ada OKU. Untuk OKU. Tapi guna juga demo-demo ni deh.
1: Tak salah. Kita hormatilah dia panggil apa? Keistimewaan yang ada untuk orang OKU.
0: Lepas tu kalau macam demo-demo hok Kak Ngoh biasa-biasa tengoklah Pak Da deh. Demo dia buat gura main pula dengan petak OKU tu.
1: Lepas tu dia tubik kereta buat kecoh.
0: Panggil lah pokok dia. Hei, tak kena ke keluarga demo dek aku.
1: Bukan tak kena ke keluarga demo. Takutnya demo buat-buat main-main, buat nganyi-nganyi gitu. Kau apa jadi sungguh?
0: Jadi sungguh.
1: Saat ni mulai-mulai aku gurai tiba-tiba jadi sungguh. Mana tahu tu nak tunjuk muak nganyi kepada makhluk cipta Tuhan tu.
0: Sungguh?
1: Jangan buat nganyi. Jangan sindir. Sepatutnya kita lebih menghormati dia deh. Tepat dia. Jangan kita duduk guna lah. Kalau orang tegur jangan duduk cepat marah. Ni tegur sikit. Dia tak boleh parking sini. Dia mau siapa? Jadi wah modal ni modal balah tu. Jadi kadang-kadang orang tak si tegur tu. Jadi
0: sungguh?
1: Kita sebenarnya bila kita ambil tempat orang, tempat OKU ni sebenarnya bukan orang tak si tegur demo. Orang anggap demo bodoh. Demo tak tahu. Orang anggap demo bodoh sebenarnya tak. Demo dia kata ikut aku tak ada orang tegur-tegur pun. Betul lah tak ada orang tegur tapi orang anggap demo bodoh.
0: Demo tak si baso.
1: Demo orang malah baso. Orang anggap demo tu bodoh. Duk parking tempat-tempat tidak sepatut ada hak demo deh. Jadi gitu rasa. Yang keduanya cuk parking. Tapi tempat kita ni jarang berlaku deh.
0: Cuk parking. Duduk cacai tunggu parking.
1: Jadi orang lain nak masuk tak boleh. Lepas tu yang keduanya letak beledi, letak kursi, tempat parking.
0: Ya.
1: Kalau tempat kita ni jarang berlaku, ada di Kuala Lumpur memang kerap benar berlaku. Siapa boleh berlaku gocok baloh.
0: Gocok baloh lah.
1: Jangan duduk cuk parking ni. Muka parking-parking awal. Jadi jangan buat orang kata tindakan yang tidak
0: sepatutnya.
2: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
3: Nirana, aku Yoyo.

0: mudo.
1: Hola, muyangera pulo. Pikino mudo, pikino mudo. Kali bagi sapa, lagu lain. Kita nisai, kena tulu juga. Ke kapu kita jua. Jangira, kita wagitu rasai. Aku nak tanya mu ni aku agak panggil woyo. Mu bawa gapo, cuci. Ni lah mu jual krepek ni. Biar tak beli tak sanggup lah kita say. Patutlah. Maruh kita pun suruh beli krepek dia. Kalau gitu. Alright.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Dekat weh, ha, sasa demo-demo orang muda lah tu minta lagu Cinta Mati. Ha, gitu rupanya Kak Ngoh pun jari dengar juga dekat. Deh. Alah, eh. Tapi tak apa dah, alhamdulillah. Semoga adik kakak semua apa ni terhiburlah dengan lagu-lagu Kak Ngoh siap tadi tu dekat deh. Jadinya siapa masa siapa tiga, kita bersama dengan Prof Aziz kita untuk hari inilah, bersama dengan Neo Medicare. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hari ini Prof boleh mari. Minggu lepas tak boleh mari dah. Obasi.
1: Saya pergi obasi.
0: Obasi ni. Jadi lagu itulah tugasnya dia akak weh. Tugas Prof ni memang tak rajin, boleh duduk saja.
1: Minggu lepas pergi Amsterdam.
0: Oh ya.
1: Ke Belanda.
0: Ya deh. Lepas tu nya balik kat kata duduk kata dengan adik kakak kita ada masalah buah pinggir lah. Ni cumanya ginilah Prof, Kak Ngoh nak tengok kadang-kadang kita ni ke buat buat endo. Kalau sekali dua kali kita ni tengok kecimbuih.
1: Kecimbuih
0: ya. Kita suruh dah, apa aku ni kecimbuih deh. Sebab kalau produk-produk royak selama-selama ni dia kata kecimbuih ni adalah tanda-tanda demo yang ada masalah buah pinggir.
1: Betul. Tanda awal eh.
0: Tanda awal dia kakak. Mula-mula sekali petunjuk dia ialah kecimbuih. Jadi kalau duk taruh, duk sipir lama ni, masalah lah. Kau parah lah produk.
1: Betul.
0: Jadi lagu mana cerita?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Kak Ngoh. Pada hari ni dah tubik dah sementara.
0: Ambil nafas.
1: Dan semua pendengar-pendengar Kelantan FM.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah kita bertemu kembali. Lepas minggu lepas saya tak ada. Saya pergi keluar negara lah. Segangin juga. Jadi alhamdulillah betul tu. Apa yang Kak Ngoh sebut tadi memang betul. Sebenarnya saya barulah hari ni jumpa dengan seorang ni. Orang sakit muda lagi. Dia baru nombor 40 lebih. Dia perasan ni masalah kecimbuih ni pasal lama, dah 2 tahun dah perasan.
0: Jadi
1: 2 tahun tu kecimbuih, jadi perasa dia perasa, bukan kata tak perasa. Perasa doktor. Doktor pada masa tu ada ini masalah buah pinggan ni. Pada masa tu tahap 3. Jadi cuma dia pun buat tak tahu. Doktor pun tak sungguh mana dia kata. Tidaklah kata orang yang gini-gini kena patah makan apa mana. Tak ada orang yang apa. Dia kata gitu je. Jadi dia pun kira tak sungguh mana. Jadi dia pun jadi silap yang besar dianya. Dia ada kecil manis, ada darah tinggi.
0: Cuma ni lagi darah tinggi.
1: Jadi ubat ni makan retak tak retak, segala celuk. Makan retak tak retak. Dia banyak-banyak tak makan daripada makan. Jadi tiba-tibanya dia barulah dalam minggu ni dia sempuk.
0: Leloh.
1: Jalan 2-3 lakon leloh. 2-3 lakon leloh. Nak naik tangga tak boleh. Tidur malam pun leloh. Tak boleh tidur. Kena duduk cokoh baru tak apa. Jadi adik-beradik pun bawa. Dia ni sore lagi. Adik-beradik bawa pergi hospital. Hospital periksa-periksa. Buah pinggan dah tahap 5. Air dalam paru-paru penuh dah.
0: Allahuakbar.
1: Paru-paru penuh. Kaki pun sembat. Dia terbengar orang kita. Boleh buat tak cara mana. Jadi dah peringkat sampai peringkat tu. Doktor pun dah. Sipan nak cuci lah. Nak cuci. Dia kata biar dulu. Tunggu dulu. Tak sih lagi. Tak sih cuci lagi. Tak sih cuci. Dia kata biar ni buang air dulu. Jadi doktor pun. Yalah sebab. Dia hormat juga orang. Tak sih cuci kan. Tak sih cuci. Jadi dia buang air tu. Hilal lah leloh dia tu. Bila hilal leloh tu. Boleh balik lah. Dia tak sih cuci kan. So lalu dia mari tempat amba. Dia kata pisah lah mana pun. Tak sih cuci. Asal tak cuci tak apalah. Kata. Jadi nak wajaknya. Apa ni kakak nak wajaknya. Macam tu lah makna. Mesej kalau kita nak sapanya. Bila tahu je kecimbuih tu. Mana kena ingat dah. Buah pinggan dah rosak dah. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu sampai tahap 5. Maknanya. Dengar je cerita kecimbuih ni. Kena cepat-cepat mari. Sebab apa tau. Sebab bila kita berubat pada masa kucing buih tu. Hmm. Biasanya tahap tiga lah mula-mula tahu kan. Hmm. Dia tak ada, masa tu tak ada tanda-tanda lagi.
0: Yeah.
1: Kaki tak sembak kan. Hmm. Dia pun tak ada leluh ke apa lagi. Makan lalu.
0: Makan lalu.
1: Tak ada apa-apa lagi. Hmm. Tetapi masa tu lah kalau kita berubat terus pada masa tu, maksudnya berubat macam mana tu? Berubat tu lepas makan selalu.
0: Masa tahap tiga tu.
1: Tahap tiga tu.
0: Lepas makan.
1: Jadi biasa orang tanya, lepas tu nak makan ke apa? Tak boleh makan belaka tu. Daging tak boleh makan, ayam tak boleh makan, ikan tak boleh makan, telur tak boleh makan. Macam tu. Itu betul-betul. Kalau betul-betul boleh jaga macam tu, Boleh jadi molek selalu. Dalam masa 2 bulan tu dah boleh molek selalu.
0: Maknanya kalau buah pinggir kita tahap 3, tahap 4 tu, maknanya kalau kita ubah cara pemakanan kita tu,
1: boleh selalu. Amun okay. Oh ya, ada satu lagi cerita. Ini cerita ni cikgu bekas pengetua daripada Kuala Selangor.
0: Okey.
1: Baru sampai juga. Jadi dia ni dia orang jenis prihatin ni lain sikit. Jadi dia pada masa tu dia tahap 4.
0: Okey.
1: Jadi dia dengar lah, dia tengah TikTok saya, tengok Facebook. Dia dengar daripada situ je. Kata boleh lagi ni. Cara makan macam ni, dia ikut sebutir-sebutir dia ikut. Saya kata jangan makan daging, tak makan daging. Jangan makan ikan, Tak makan ikan. Jangan makan ayam, tak makan ayam. Ikut sebutir-sebutir. Itu dengar dia, dengar-dengar dia ikut. Alhamdulillah lepas sebulan lepas tu, daripada tahap 4 jadi tahap 3. Boleh lah. Jadi nak oyaknya, bendanya, tidaklah payah mana kan. Tapi nak kena ikut lah. Tapi tak ramai lah orang sanggup nak korban macam tu.
0: Nak disiplin, nak ikut cara kaedah tu payah sikit lah Prof.
1: Jadi kalau ikut betul-betul memang boleh. Jadi mesej kita nak sapanya pada di luar sana tu, betul-betul jaga makan.
0: Betul-betul
1: sebab bila buah pinggan ni dah rosak kan. Buah pinggan dah rosak lah kan. Tak tiga tu pun dah rosak. Dia tak boleh dah kita beban dengan makanan-makanan tadi. Jadi kalau nak kira macam mana nak buat ni, buah pinggan ni dah tadi kecing buih ni, senang je. Berhenti cetera terah sebulan lah kata. Jangan makan daging, jangan makan ayam, jangan makan ikan.
0: Kena cari alternatif lain. Makan tu kena cari barang lain tu dah kot.
1: Jadi tanya pan nak makan gapo. Jadi itulah makna kena tukarlah. Kena jadi macam apa orang panggil vegetarian. Vegetarian tu mata semua makan sayur goreng pun boleh, tak ada masalah, tapi kena sayur je.
0: Kalau jenis ubi-ubi contohlah,
1: ubi pun tak boleh juga. Ubi ni dia sebab lain, sebab potassium dia tinggi. Benda lain pula. Kacang-kacang pun tak boleh, walaupun kacang pun daripada tumbuhan, tapi tak boleh juga sebab lain juga.
0: Ada maknanya tidak semua sayur-sayur kita boleh makan.
1: Tidak semua lah. Tidak semua. Jadi terpilih-terpilih sahaja. Itu sebabnya nak kena belajar aja juga. Jangan harap kepada kepada dalam TikTok saja ke, kat Google saja ke, dia tak cukup. Ataupun lo ni ChatGPT ke, maklumat tu tak tepat lah. Boleh tengok, sekadar tengok boleh, tapi kena berguru.
0: Kena berguru.
1: Kalau maulaknya marilah klinik.
0: Betul.
1: Klinik ni dekat utama kita orang Kelantan kita ni. Tapi apa ni, kangah. Sebenarnya anda paling banyak masalah buah pinggan ni orang Kelantan. Sebab si satunya ialah cara kita makan. Pagi-pagi penuh kedai kopi, nasi belauk beratur kan.
0: Beratur.
1: Lepas tu makan, minum air, air pula, air manis pula. Jadi semua tu ialah cara kita dibina macam tu. Tapi tu sebabnya jadi ramai kena rosak buah pinggan. Satu lagi faktor dia ialah kadang-kadang air, masalah air. Air Kelantan ni, air dalam bumi ke, air dalam sungai ke, teruk sangat. Dia banyak kandungan zat besi tu. Zat besi lebih. Tu sebab orang Kelantan ni dia beri-beri sebab besi tu lebih, dia kuat. Dia jadi besi, zat besi tu lebih. Jadi bila zat besi tu lebih, dia jadi teruk sangat kepada buah pinggir, beban pada buah pinggir. Jadi jadi mesej yang kedua saya nak sampaikan ni, jangan kita berani minum air tanpa yang kita tapis. Mana air daripada, contohnya lah, katalah kita pergi kedai kopi lah. Dia ambil air daripada paik, panas buat air kopi. Atau buat air teh, teh tarik ke apa semua. Jangan buat macam tu. Sama ada kita penjual ke ataupun kita ni.
0: Buat air tu biarlah daripada air tapis lah.
1: Kena tapis.
0: Kena tapis ni.
1: Kena tapis. Sebab apa? Kan, bila kita tak tapis, dia terlalu banyak benda-benda dia panggil logam lah dalam air.
0: Betul.
1: Tu jadi tu bahaya sangat.
0: Baik, adakah kau nak dapat info kesihatan, adakah di TikTok Prof kita pun boleh, adakah kau cari je TikTok
1: New Medicare.
0: TikTok New Medicare. Jadi adakah kau boleh tanya apa-apa, nak tanya hikmat nasihat kau tentang penyakit kau apa pun boleh. Sebab Prof kita ni sentiasa kata menjawab lah persoalan-persoalan adakah kau dia.
1: Betul, kita ada TikTok di New Medicare dan juga TikTok saya sendiri, Aziz Asafi. TikTok kita mula 7:30 lagi.
0: 7:30 pagi.
1: 7:30
0: lagi
1: pagi kita dah mula. Tu sebelah pagi, 7:30 sampai pukul 9. Sebelah petang kita pukul 4. Pukul 4 hingga pukul 9, 2 jam.
0: Info-info kesihatan saja dekat sini. Ada semua situ boleh tanya apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan. Ataupun demo-demo yang nak pergi terus ke apa ni, di Neo Medicare lah, klinik Neo Medicare di Kampung Cicah Kota Baru tu. Di boleh juga berhubung di nombor talian 011 10 000 999. 011 10 000 999. Juga adik kakak boleh tanya yang berkaitan dengan apa saja kesihatan, masalah kesihatan adik kakak. Pemeriksa kesihatan mana lagi?
1: Okey, jadi pemeriksa kesihatan kita masih lagi ada.
0: Masih lagi ada.
1: Masih lagi percuma untuk mereka-mereka nak mari macam hari tadi pun memang ramai. Tak boleh buat pemeriksaan percuma.
0: Tak boleh nak holo kaki pun baru ni juga lah.
1: Memang ramai lah mari. Sebablah kita cuti lama baru ni kan.
0: Yeah.
1: Lagipun saya tak ada. Jadi memang ramai sungguh mari buat pemeriksaan percuma. Sebab dia mahu kira kalau pergi buat periksa di klinik lain, benda tu kena bayar RM300. Jadi kena mari sini kita free. Kita bagi. Dan ada setengah-setengah jenis pemeriksaan macam jantung ke, untuk salur darah tu, semua tu tempat lain tak ada. Alhamdulillah tempat kita ada. Jadi kita buat pemeriksaan lah untuk tu.
0: Kesihatan. Pemeriksaan percuma ada lagi dek aku. Sepuluh Prof kata sebelum-sebelum ni lah tak sampai hati nak stop. Tak sampai hati nak berhenti.
1: Betul.
0: Tak sampai hati nak berhenti. Sebabnya adik akak nak, Prof kita nak suruh adik akak sihat. Dah, bila kita pergi cek ni, kalau sihat kan sihat lah Prof dia.
1: Sihat, betul.
0: Kalau ada nyakit ke apa ke, boleh minta khidmat nasihat daripada Prof dia. Apa tindakan-tindakan yang perlu kita buat untuk kesihatan kita. Jadinya, Kak Ngofi dulu nombor telefon sebelum kita berehat bersama dengan Prof untuk hari ini. 011 10 000 999. 011 10 000 999. Lepas ni kita sama pula program.
1: Baik.

0: Okey, tu dia adik-akak. Jadi ramai sahabat-sahabat kita yang bertanya ke di live TikTok kita ni, Pak De. Noraini, dia kata kalau kucing buih tu, tanda buah pinggir kita rosak ke? Lepas tu nya, Khuzairi. Dia kata nak tanya, air kucing tu ada protein tak, Prof?
1: Okey, dia buih tu sebab ada protein lah. Ada protein ni, ada selain daripada buah pinggir rosak. Katakanlah buah pinggir dia normal, tengok buih juga, ada penyakit lain lah. Ada jangkit tengkuman. Bila ada protein dalam tu pun buih juga. Ataupun ada orang ada batu karang. Batu karang
0: dia buih juga.
1: Dia bukan sebab karang, sebab ada darah.
0: Ada darah.
1: Batu karang dalam pundi kecil ke, dia ada darah, dia buih juga.
0: Dia buih juga.
1: Hal yang terbaiknya apabila kucing buih tu, kita kena periksa, buat pemeriksaan kesihatan, barulah kita tahu. Oh, ni buah pinggan ni
0: sebab
1: rosak
0: apa?
1: Sebab apa punca dia dapat dia buih tu. Jadi penting sekali lah buat pemeriksaan kesihatan. Jadi kita tosil lah, tahu-tahu tengok tahap 5 ataupun hak teruk lagi, doktor suruh cuci selalu. Ada juga macam tu, dia tak tahu pun dia ada. Terutamanya orang budak-budak muda kan.
0: Budak muda
1: dia tak ada penyakit. Jadi tahu-tahu masa itulah tengok darah naik sampai 200. Tahap 5 dah, air penuh paru-paru. Jadi doktor tak ada pilihan lain lah, kena cuci dulu lah.
0: Ya, deh. Jadi itulah Prof kata dek, kena pergi check dulu lagu mana.
1: Kena check
0: kena pergi check dulu. Betul. Jadi nak check secara percuma ni, boleh gila di Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru. Ataupun kalau dek kakak nak mesej, nak tanya dulu pun boleh, Prof sedia menjawab soalan dek kakak tu di 011 10 009 99. Noraini kata saya ada tanda-tanda tersebut.
1: Dia kena cepat-cepat mari ya. Kena kita periksa.
0: Teralah Prof cuba-cuba periksa deh.
1: Apa ni Kak Angah ada sebut tadi pasal pelavor kan.
0: Pelavor
1: ni adalah sejenis minuman protein tumbuhan. Kan kita kata tadi orang buah pinggir tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan daging, ayam, ikan. Habis nak makan apa kan. Kalau mungkin nak pergi cari, nak pergi cari kedai, mungkin payah lah nak cari banyak-banyak macam tu kan. Jadi kita buatlah pelavor tu. Jadi pelavor ni adalah dia diteri pada 34 jenis tumbuhan dan buah-buahan. Kita buat sekali dalam satu bekal. Dia jadi macam debu, jadi boleh minum gitu saja. Jadi dia banyaklah dia, dulu kita buat pipi gol kan. Jadi ni yang kedua. Jadi lebih sedap lagi daripada pipi gol tu. Dia nama Pravo dan dia boleh di di Kelantan ni boleh dia dapati di farmasi-farmasi terpilih lah, macam Ajuat di Kot Lana, Pakcik Ketereh, farmasi Paduka di Pasir Tumbuh dengan penambah farmasi Pancur Wiswetik di Kubai Kerja. Jadi tu adalah tempat-tempat boleh cari.
0: Adik akak beli Pelavor dek akak. Produk yang terbaru daripada Neo Medicare. Ni untuk demo-demo yang ada masalah
1: masalah buah pinggir.
0: Buah pinggir.
1: Selain daripada tu, Pelavor ni boleh juga untuk orang-orang lain selain pada orang masalah buah pinggan.
0: Oh, sihat-sihat
1: boleh. Terutamanya orang yang baru lepas bersalin, orang dah lepas patah kan. Ataupun dia ni beluh perut beranak lah. Dia cepat boleh siar ni kalau sebab dia protein tumbuhan kan.
0: Protein tumbuhan.
1: Selain daripada tu, orang buat pembedahan lain lah, pembedahan jantung ke, pembedahan perut ke. Itu bagus sangat. Orang tua-tua tak lalu, tak ada selera makan. Anak-anak yang ada masalah pembuangan semelit. Terutamanya anak-anak muda kan. Kan dia tak sempat makan sayur apa semua tu menyebabkan semelit. Air pun kurang minum. Jadi ini adalah cara terbaiklah untuk atasi masalah tu. Satu lagi masalah, mereka yang ada masalah GERD. Masalah GERD, masalah gastrik, masalah pedih hulu hati, masalah medu. Kelantan ni panggil medu kan. Ini yang terbaiklah kalau dia boleh ambil ni untuk mengatasi masalah dia.
0: Orang ni tanya, macam ada ke Prof?
1: Macam ni belum. Farmasi belum ada lagi.
0: Farmasi belum. Di farmasi di macam tak ada masuk lagi. Jadi Noraini boleh berhubung dengan Prof lah. Dekat Lanah kalau dekat. Ataupun berhubung dengan Prof lah. 011-10-009-99. Lepas tu Kak Angohnya tertarik dengan komen daripada Nur Hayati ni, Prof. Kata saya, macam saya lah Prof. Tahu-tahu dah tahap 5. Jadi doktor suruh cuci. Lalu ni proses untuk buat tapak. Jadi Kak Angoh pun teringat lah. Teringat di Neo Medical kita ada Camp Iladia.
1: camp ialah dia. Jadi waktu bagi mereka-mereka macam ni, macam dia tadi lah. Yang doktor sudah suruh buat tapak. Jadi orang akan tanya, eh ni ada lagi ke peluangnya untuk tak si buat, tak si cuci lah. Walaupun sedia dah untuk buat tapak. Tapi mari kita, kita orang tunjuk. Secara buat macam ni, dia boleh elak lah daripada buat tapak dan boleh buat cuci tu. Jadi masih ada peluang lagi lah.
0: Ada peluang lagi lah Nur Hayati.
1: Nur Hayati tu. Boleh mari tempat kita, kita akan tunjuk lah mana cara dia. Macam mana nak buat. Sebab mungkin dia boleh royak berapa kreatinin dia tu, kita boleh agak lah. Berapa lama tempoh untuk dia pulih-pulih tu. Kalau dia ikut betul-betul. Kalau macam tahap 3 tu ambil masa 3 bulan. Kalau tahap 4, tahap 5 mungkin masa 5 bulan, 6 bulan. 5
0: bulan dia boleh lah.
1: Tapi yang penting sekalinya ada cara untuk dia pulih. Walaupun dia tak secuti, walaupun dia tak sebuat tapak. Sebab nak buat tapak tu pun nak kena bayar pula. Dia nak cuci tu, bukan kalau dia kerja-kerjaan mungkin boleh free. Kalau anak-anak kerja-kerjaan mungkin boleh free lah. Tapi nak dapat tempat tu bukan senang. Dan kalau macam kita lah, katalah free lah. Saya tak say sebab apa kena duduk di cokor sana selama 4 jam sekali duduk, 3 kali seminggu. Jadi kan walaupun free, kalau boleh tak sih lah. Bukannya senang benda tu kan.
0: Betul. Jadi untuk adik kakak yang nak cuba-cuba ikhtiar di klinik Neo Medicare lah, kak ngubungi nombor telefon sekali lagi lah Prof. Di 011-10-009-999. Hello lah, mesej lah Prof. Tanya insyaAllah Prof akan tolong bantu adik kakak. Untuk penutupnya sikit lagi Prof.
1: Okey, untuk penutupnya sekali lagi, kita mengadakan camp Eladia di akhir bulan ni.
0: Akhir bulan.
1: Maksudnya kita akan kumpulnya semua mereka-mereka ni seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura untuk mari untuk belajar lah mana cara nak pulih buah pinggan ni. Memang ramai orang tak say cuci ni.
0: Betul.
1: Tak say. Walaupun bagi free tak say. Jadi pakat mari belakang kita akan tunjuklah. Tak lama lah, seminggu saja duduk sini. Jadi takkan ni ada beberapa lagi kekosongan lah. Jadi kena cepat-cepat mari. Kita masukkan tu dan kita bagi tahulah bila mula. Biar kita mula hari Ahad. Hari Ahad sampai hari Khamis. Jadi boleh duduk sana, ikuti program dia, termasuklah untuk kelas bekal, kelas masakan. Sebab orang buah pinggan ni penting sekali masak. Dia tak boleh nak beli kedai makanan tu. Dia kena masak sendiri. Masak sebab sendiri. Apa? Sebab garam biasa tak boleh. Kena guna garam bukit, garam Himalaya. Sayur hijau tu tak boleh nak masak gitu selalu. Dia kena rendai dulu setengah jam. Jadi banyak cara-cara dia tu. Jadi tu nak ajar macam mana. Supaya dia boleh, boleh lah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah lah. Baik, terima kasih Prof untuk hari ni.
1: Okay,
0: kita minggu depan pula insyaAllah.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floating Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan kita jumpa di sana.

0: dia kata Zul Azmi, dia kata berair mulut lah kalau dengar bunyi sama belacek kak.
1: Sungguh orang minat kak Ngoh.
0: Duh, iyalah
1: orang
0: dia.
1: Orang minat orang berair sama belacek ni. Tak boleh makan nasi. Boleh makan cuma tak tidak serancuk ada dia lah.
0: Aniza ni dia berjijak juga dengan sama belacek ni. Kalau bakar dengan ketawar, sayur lemak, jagung muda, tiok jagung.
1: Bagai tu kena nasi panah-panah pula ya Allah.
0: Alah ha de. Tapi tak apalah lagu petai-petai ni molek juga tapi makin-makin beringat juga pada musim sini dia kesatkan kena jaga lah weh. Muka barang-barang nyakit ni mudah nak mari.
1: Ya sangat.
0: Ha de. Lepas tu nya ramai lagi yang bersama dengan kita di live TikTok kita untuk petai ni lah deh. Abang Syapik dia kata APM gua musyai dengan Kelantan FM waktu ni Kak Ngoh. Lepas tu nya Muhammad Saufi sihat alhamdulillah. Ni pula tak beri nama. Bukan tak beri nama. Nama dia titik gitu ya. Kak Ngoh, 8 hari bulan ni anniversary kami. Doakan baik-baik untuk kami. Rahimah. Dan juga Mak Ya, Sifu, Ciku Satu, Gua Musek. Itu dia. Selamat hari anniversary lah.
1: Ya.
0: Yang keberapa tu? Tapi tak apalah ada. Yang keberapa-keberapa pun. Yang paling pentingnya kata, kasih saya kita. Cinta kita tetap menebar masa mula-mula seperti mana masa mula-mula kita bergawe mula lah.
1: Masa macam pada ya mula-mula tadi lah. Pipin tangan sama ke?
0: Pipin tangan Cik Mah kita dengan Cik Mak kita tu pipin tangan.
1: Pipin tangan. Jangan bertinggal hak tu barulah romantik. Tak kira lah tua muda pun. Muka bini kita tak laki kita.
0: Tak ada masalah.
1: Tak ada benda nak marah.
0: Cucu tu mak pak dia ada. Jadi mak pak biar mak pak dia lah apa ni pipinnya kita pipin untuk lelaki kita.
1: Dia jaga-jaga ni kita dalam rumah tangga ni Kak Ngoh. Tak kena tinggal lah cucu anak biar kita anak berdua
0: lah.
1: Gilah mana-mana makan-makan angin kita berdua sudah lah. Tanya kita dengan cucu-cucu dengan anak-anak.
0: Sukalah tunggu pecing Kak Ngoh ni.
1: Kena ada tanya kita berdua dua
0: lah.
1: Tak nanti kau pecing tunggu pecing lambat. Lama anak besar belakang dok.
0: Lama ke peci mati.
1: Itulah Kak Ngoh. Romantik-romantik ni. Kita kena buat. Tak seroyak lah romantik tu mari dengan sendiri. Hak mari dengan sendiri tu muju. Jadi kalau hak jenis kita tidak romantik ni kena ajar lah.
0: Kena ajar. Maknanya kalau romantik kita ajar tu akan jadi biasa. Maknanya kata tidak. Tidak malu lah.
1: Kalau dia besar, kat apa?
0: Kalau dia besar
1: lah. Dia mula-mula je.
0: Ya.
1: Ada setengah tu nak gendong bini pun malah.
0: Alah.
1: Tak? Gendong dengan mutu. Malah suruh pergi sendiri. Ya tak romantik lah.
0: Tak boleh
1: kita. Tanya bini kata, abang lagi kata lagi nak pergi kedang dengan mutu. Gila. Kita kotu lah kita. Nak ajar-ajar berdua-dua bersama. Begitu. Sebab tu ada makan mutu besar.
0: Ya. Mutu besar sore naik.
1: Bapa sore. Kak Ngoh tengok pada sore mengemari kecoh.
0: Ya.
1: Kita gendong.
0: Gendong tak apa.
1: Mutu besar, mutu kecil pun adik aku. Kita cipta lah. Cipta kenangan indah bersama.
0: Ya.
1: Biarlah kata buat tapi ya kau berapa orang tua ni. Biarlah orang nak kata ikut dia lah.
0: Bini kita, cik abis kita.
1: Bini kita, cik abis kita.
0: Ikut kita nak wala pun.
1: Belajar kat pipi-pipi tangan tu. Biar nampak mesra. Ni kat malu lah.
0: Kadang-kadang alasan dia maunya Allah malu cucu. Cucu tak boleh gitu.
1: Biar cucu tengok kita beri contoh ke dia. Tengok nutukmu tu kan romantik kan tu. Bahagia kan tu. Senang gembira kan tu. Biar kita beri contoh.
0: Wadi kata gapa? Dari Johor dengar Kelantan FM ni bahasa duduk Kelantan dah Kak
1: Ngoh.
0: Walaupun minggu kata lepas baru je klik Kelantan. Okey lah.
1: Comel lah tu. Dah klik-klik kerek sikit lah. Tengok orang tua rumah ni Wadi. Jangan duduk-duduk lama. Raya baru nak klik. Mungkin cuti kerja ni dia ada. Setahun berapa hari dah. Tak raya yang baru nak klik.
0: Okey, tak apalah. Sama-sama tu Kak Ngoh nak ayat waktu asal kita lah pula petang ni Pak Doh.
1: Asal ke pukul 4 lebih lah kita tadi.
0: Pukul 4.5. Pukul 4.9 minit dah kita minit ni. Tengok time je pula. Asal kita untuk hari ni lah deh, Dek Kak. Untuk zon satunya pukul 4.39 minit petang. Zon 2 4.40 minit petang deh. Untuk adik kakak Kak Ngoh di kawasan Besut Setiu. Pukul 4:37 minit petang. Ha, lepas tu nya Cok Cako dah kata Kak Angah eh. Bila-bila nak naik KL ni. Dengar Kelantan FM. Alhamdulillah sedap. Layar je.
1: Bawa kereta molek lah kalau dengan kereta Kak.
0: Bawa kereta molek.
1: Bawa kereta molek. Buat buah kereta dengan tok lelaki tu. Jangan duduk cetung.
0: Berdua kan berapa orang Cok Cako tu.
1: Jangan duduk cetung. Tak kacak tak berapa punya buah tok lelaki bawa kereta sorang-sorang.
0: Cok masalahnya gini buat dah. Kalau kita jalan jauh ke. Tak tahulah Kak Angah osor ke. Sorry tak boleh buat apa. Kalau dia jadi jenera Pak Do.
1: Ni tak tahannya.
0: Tak ada orang lekok yang jadi jenera.
1: Kalau aku kutih lah. sedap dia mau nak tidur. Pak Do tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kalau Pak Do nak kereta dua orang. Pak Do nak suruh buah. Nak wileng ngatu.
0: Nak wileng ngatu.
1: Nak kena demo seorang. Nak buat. Demo seorang nak tidur. Bukan dia apa kita.
0: Dia bawa kereta dah.
1: Bawa kereta celak luar mata-mata. Buat buah lah. Yeah. Alah. Cakap nak tidur demo.
0: Cakap aku kata ni. Klik atas bini beranak.
1: Cakap ni jatuh.
0: Dia klik atas bini dia beranak. Lepas tu balik semula ke KL lah. Tapi tak apalah. Cakap aku kata berhati-hatilah.
1: Berhati-hatilah.
0: Umi Jaro. Umi Jaro. PTT. Bapa. Selamat petang Kak Angah. Dapat ada untuk petang ni. Terima kasih. Sama-sama tu ni ada sikit peringatan pada abadikmu ni. Hari Jumaat ni di Masjid Mahmudi. Masjid Jamik Mahmudi. Bacok tu, dia buat forum lah sikit pada.
1: Apa kat pergi belakang tu?
0: Sempena dengan Ma'al Hijrah.
1: Majlis ilmu kita
0: majlis
1: tu.
0: Ilmu. Profesor Madia, Dr. Haji Muhammad Azhar, dia punya panel dia. Ustaz Mohtayat Akuk dan juga bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah.
1: Orang sedap belakang tu.
0: Orang sedap belakang tu. Hari Jumaat 12 Jun 2020 ni pukul 8 malam di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Tajuknya Hijrah Membina Bacok Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Umat.
1: Itu dia.
2: Mujhe kuch kehna hai.
3: Mujhe bhi kuch kehna hai.
2: मुझे कुछ कहना है
3: मुझे भी कुछ कहना है
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: पहले तुम
2: पहले तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम
2: तुम
3: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
2: कहती हूँ

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Wedek kawe kita lah ni pukulnya 4:18 minit betul eh. Jadi Kak Ngah nak bersama dengan Mami sementara untuk waktu ni. Mami dah pun bersedia di talian kita untuk hari ni. Assalamualaikum Mi.
2: Waalaikumsalam Ngah.
1: Lagu mana cerita apa kita hari ni? Kau baik Kak Ngahnya. Jadi hari ni selepas kalau Mami kita ambil masa sikit lebih kurang dalam 3 minit untuk apa ni perangat-perangat lah anak-anak kita yang apa ni yang nak cuba-cuba dapatkan mineral essence ni Mami. Selekeh Mami.
2: Yeah. Okey baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas Kak Ngah kita tu.
1: Ya. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada pendengar-pendengar radio kata belakang, cikmu, makmu belakang, mana-mana di atas kereta. Ambil anak sekolah, kau kalau balik kerja ke deh.
1: Ya.
2: Hati-hati di jalan raya. Kalau ada mak ayah, orang-orang tak apa-apa nak segar lah. Nak dapatkan mami mesej percuma ke mana ke, duduk kacik dalam radio Kelantan, kita tak berasa nak pergi lagi. Kalau berasa ram-ram boleh pergi. Hak rasa tak sedih, tak pergi lagi.
1: Tak usah pergi lagi. Bagi tak boleh paksa.
2: Tak boleh paksa. Dia bagi paksa. Maya tak jadi apa. Bagi paksa.
1: Adik, betul?
2: Kita nak semaya, dia rasa ram. Hati itu yang sebenar-benar. Ikhlas kalau rasa, sabuk Ihmah ni. Enggak besar dah. Kecik boleh paksa, boleh stand. Enggak besar bulu katu dah. Dia atas dengan dia sendiri. Jadi, untuk mak ayah, mana-mana baru dengar, jangan korban. Mami Nation adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna. Satu-satu tulen air laut yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita semua. Katanya Allah Ta'ala setiap penyakit ada penawarnya. Mami yakin dah pasti penawar daripada dia. Kalau mana-mana nak makan buat hospital, teruskanlah makan buat hospital. Kalau mana nak pergi bawa muam materi, kau bagi pergi dulu. Kalau berasa rangan, boleh pergi lah. Esok, Mami ada di Masjid Ibrahim ni Pasir Putih. Nak teragi minum saja lah. Mami pergi lah mak ayah. Tapi so, Mami nak minta tolong sangat-sangat. Pergilah dengan hati, sekeping hati yang ikhlas. Pergi minum insyaAllah. Benar duduk depan. Minum hak mami with bottle tu. Kalau atas nyakit. Kalau hak kronik sangat. Melebihi 50 jam lah mami with sore. Tapi adik mami ni ikhlas kat umur. Tapi adik orang minum tak berapa nak ikhlas. Tak sedap Amy. Tak lagi. Sebab apa? Memang tak sedap lah. Air laut. Capung air bomi tu. Payau. Ketat macam tu. Okay. Tapi lepas minum 15 minit. Lewat boleh cerita. Siap tidak rasa tu ada. Kalau kita puasa, kita dah agak air ke biar.
1: Betul.
2: Dan betul lah organ kita. Kalau kita sakit, yang katanya sakit, setiap penyakit tu punca kekurangan minda dalam badan. Seperti kalsium, magnesium, zinc letak. Dalam mami Malaysia ni ada dah. Hak tu hebat buat, bukan manusia buat. Air laut, hak tu hebat buat. Cuma sakit lah. Buat uji kaji kalsium, magnesium, zinc. Mami pun tak tahu tapi hak orang duduk minum selama ni. 17 tahun lebih lah. Alhamdulillah lah. Kalau duduk mari tu, siapa kali ni, siapa produk ada lagi. Nak kaya tu tidak lah. Sebab mami tidaklah kerja dunia. Mami kerja akhirat. InsyaAllah. Kohol lah. Dunia akan kerja kita daripada belakang. Kalau kita kerja dunia, dia nak lari pada kita. Sebab dunia ni tak ada sempadan.
1: Betul.
2: Akhirat, InsyaAllah. Kita kerja akhirat, kita akan dapat kedua-dua sekali. Saya kata dah. Jangan putus asa. Ikhtiar nak bomo makan buat kita lagi. Makan dengan mami asal. Mudarat. Tidak akan mudarat dan dia tidak akan boleh buat masalah pada orang sebab dia air sahaja. Dia tak sipeng. Dia minum hari ni, guna hari ni, esok kena masuk balik. Dia tidak ada saksi-baki, dia tidak ada pasti, tak ada. Air sahaja. Cukup air, cukup zat, mati pastinya kalau boleh dia mati dalam sehat. Telefon Mami lah. 019-988-6727. Esok hari Selasa, Mami ada di Masjid Ibrahim Pasir Putih, 10 pagi sampai 12. Petang Mami ada di Masjid Al-Hari Jetih 4 hingga 6 hari Jemaah Tanah Merah Capa Pasir Mas. Okay, kalau kira 25,000 dah. Minta esen yakin semati baru jadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi lah Mami deh. Jadi untuk demo-demo yang nak apa ni nak terang deh. nak terang, nak minum reaksi secara percuma, boleh pergi lah. Tak, mami turun di masjid-masjid tempat dia kakak. Tak, ataupun boleh pergi di pejabat dia. Mami beri je lah kak, percuma saja. Tapi mami kata kalau nak balik, kena bayar.

0: Okey, Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
0: Nur Halimah, ha. Kalau orang sami-sami dulu lah pada Nur Halimah ni orang seorang budak yang comel. Anak dara yang cantik, yang sampai satu. Dah, kena dengan nama lah Nur Halimah. Moga lah ni kan nama model-model belakang dapat dah.
1: Yalah, yalah.
0: Nama Kristina lah. Nama apa lah lah ni. Nama pesi model lah.
1: Ya, zaman dulu dia lain deh.
0: Nama Zainab, zaman dulu Siti ya. Fatimah.
1: Dia ada unsur-unsur nama-nama ke Melayu lah.
0: Nama dulu learning nama bukan makna dia comel juga. Sebab kita sejak daripada kita beranak ni pada kita nak tulis nama anak tu, kita cari dah dalam buku. Makna nama anak tu gapa-gapa dia. Cuma learning ni pemilih demo tu secara modern sikit lah.
1: Learning ni kadang-kadang demo pilih lah nama asal sedap dengar.
0: Asal sedap dengar
1: asal bunyi glamour, asal bunyi
0: ilik. Tapi tak tahu makna.
1: Tak ada makna pun ada. Jadi hak moleknya kita ni kalau ikut orang tua-tua kita buah nama anak ni biar ada makna. Makna hak comel-comel. Dia boleh membawa aura tu kepada anak tu. Nama comel, maksud comel. Jadi aura comel tu masuk dalam tubuh anak.
0: Sebab kita duk sebut hari-hari dekat kita duk sebut hari-hari macam doa lah.
1: Iyalah, kadang-kadang nak akad nikah tu email betul kita nak sebut nama. Pelik nama dia ni. Tapi tidak salah cumanya hak molek cari hak molek dah. Hak molek kat cari hak molek gitu.
0: Tapi kebanyakan setengah-setengah daripada kita kembali kepada zaman-zaman dulu dapat dah.
1: Melo, bunga.
0: Ada nama Siti begitu melo bunga tu sama sama putih tu.
1: Hei, lo ni orang main dah nama gitu lo ni.
0: Iya.
1: Asal yang pada tu umur baru je baru nikah tapi anak buah nama melo. Tu buah nama bunga. Bukan kata bunga melo, tidak.
0: Iya, bunga nama bunga.
1: Bunga nama gapa anak dia tu. Bunga Nur Emilia. Bunga
0: ada Nur juga bahagia ilir belakang.
1: Tak apalah. Asal comel dah.
0: Asal comel.
1: Masuk dia comel kat beres lah.
0: Bunga.
1: Melor. Anak artis tu nama Melor.
0: Iya.
1: Melor.
0: Nama-nama lah ni nama Cinta lah adik kakak.
1: Cinta. C-H-I-N-T-A. Ada, tapi tak ada lagi lah kita dengar. Ada juga.
0: Ada.
1: Orang pun nama ni. Kak Ngoh. Apa, hantua, hanjebak.
0: Jebak
1: ada. Ada kasturi.
0: Maknanya balik pada dulu. Tak apa, tak ada masalah. Nama gapa-gapa pada aku. Asal kau ni, asal kau dia punya maknanya comel.
1: Masuk comel. Tak apa. Cumanya sesok tu gitulah. Bila kita nak memudahkan kita
0: ya.
1: Nak memudahkan orang baca talqin, nak memudahkan orang baca doa kita. Nak memudahkan orang akad nikah kita. Nama mudah-mudah kat mudahlah.
0: Anak saya nama Khairul Bariah.
1: Comel tu.
0: Maksudnya sebaik-baik makhluk.
1: Alhamdulillah. Jadi aura dia tu akan pergi ke budak tu nama ni.
0: Tu dia.
1: Aura molek, aura comel ni pergi ke budak.
0: Itu dia. Alhamdulillah tak apalah nama apa-apa pun. Nama wah apa ni? Mulah wah nama bunga kat ngah mulah wah dia. Nama bunga.
1: Mek bunga jalanlah tu nama orang tu. Mek bunga lecu merah tu kelare lecu merah tu. Nama dia Mek bunga. Lecu merah tu kelare. Macam pomak lah, pomak timbo dah. Pomak tu nama timbo tu kelare. Macam Kak Ngoh lah. Kak Ngoh tu nama. Akok tu gelar.
0: Jadi orang panggil Kak Ngoh akok ni. Jalan dah.

0: Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tu pukul 4.39 minit petang, Kak Ngoh akan siar azam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semai foto asam untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala asam untuk zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.40 minit petang.
1: Long

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tidak ada keazan Kak Ngosi Abtan itu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Asam untuk hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan 439 untuk Zon 2 440. Manakala untuk adik kakak Kak Ngos yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu juga telah pun masuknya waktu semai Fadu Asam untuk petani adik kakak tepat pada pukul 437 menit petang. Untuk edisi hari ini lah adik kakak hari Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani dengan tajuknya luasnya rahmat Allah.
1: Nida Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus. Yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang maha penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang bertaubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan, daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
2: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilapor mengalami cedera lutut. Sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu, Chen Tangji. Ketua Jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayusu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Kembali lagi kita bersama menerusi Beast on Air Kelantan FM bersama dengan ambolah DJ Syah. Ya, yeah, akan tetap setia untuk terus menemani anda semua walau di mana-mana saja anda berada. Selamat petang belaka deh, mana baru buka radio tu. Terima kasih kerana anda tune kami menerusi frekuensi masing-masing. Kalau di Kota Baru ni 102.9, di Macanya 97.3, Paluh 88.1, di Gua Musa 92.0, Bukit Bintang 107.1, di Dabong 107.2. Jadi sepuluh sekalalah kita masih lagi terus bersama untuk bertemu ke Beast on Air. Kita masih lagi bersama dengan Cik Zulkifli kita yang merupakan toke untuk gerai bajet Doraemon di Pasir Putih, Kelantan. Jadi kita mari semula untuk bersama dengan Cik Zulkifli. Kita nak tanyalah, apa sebenarnya rahsia di sebalik peniaga gerai bajet Doraemon ni? Sebabnya gerai ni dia menawarkan harga yang kalau kita kira agak zamil-zamil lah ni, tak logik akal dengan dua yang setengah sebukuh ni. Jadi lagu mana boleh dapat keuntungan tu?
1: Okay, dari segi keuntungan tu, bila jualan banyak, walaupun margin tu sikit, tapi jualan banyak, jadi keuntungan tu memang dari situ lah. Jadi kalau murah, barang akan habis, kita akan dapat untung lah. Itu kita punya target.
0: Jadi maksudnya ada 30 jenis makanan untuk gerai bajet Doraemon ni. Berapa secara keseluruhannya buku hok jual gitu tu, setiap hari tu?
1: Setiap hari dalam lebih kurang 500 ke 600 bungkus.
0: Oh, banyak. Tapi memang boleh habis lah 500-600 bungkus tu?
1: InsyaAllah boleh habis.
0: Alhamdulillah. Jadinya bila dia menawarkan harga yang begitu murah lah, kalau zaman lo ni nak cari 2.5 rasa air pun 2.5 dolar ni, ni nasi ni. Cuma kita ni kat jauh sikit, duduk Kota Baru ni, kalau duduk Pasir Putih berkali tiap-tiap hari kita pergi. Ada? Okay, jadi menu nasi yang paling laku lah, paling laris setiap hari tu, menu nasi gapo, lauk gapo tu?
1: Okay, biasa yang paling laris, nasi putih ayam pedas, nasi minyak ayam pedas, daging kerutuk, daging belengas, dan nasi ayam.
0: Oh, tu memang menjadi pilihan ramai para pengunjung lah.
1: Ya, yang itu cepat habis dulu.
0: Cepat habis dulu. Kalau macam kata ada customer atau pelanggan tu mari, dia nak minta ni lah, habis dah ni lagu mana?
1: Kita suggest yang lain lah. Sebab yang lain pun makanan dia sedap. Sebab kami, bila orang nak hantarkan kami tu, kami ada buat ni sikit lah. QC sikit.
0: Okay. Jadi gapo sebenarnya rahsia yang boleh menawarkan harga yang sampai gini murah gini murah ni? Rahsia dia ni?
1: Rahsia dia, kita nak bantu orang-orang yang kurang kemampuan dengan bantu pembeli. Sebab zaman-zaman COVID hari tu, bermula daripada zaman COVID, jadi orang ramai yang tidak berkemampuan. Jadi kami nak tolong pada dua-dua pihak, sama ada pembuat dengan pembeli.
0: Okey, jadi kita di PHK situ juga ada lebih 30 jenis kuih yang dijual. Jadi jenis kuih yang ada dijual situ tu kuih ke apa?
1: Sebenarnya kuih dekat tempat kami ni ada lebih daripada 100 jenis.
0: Oh, banyak.
1: Lebih daripada 100 jenis. Jadi bermacam-macam kuih. Kami pun dah tak tahu nak sebut dah kalau nak tanya kuih kan. Macam kuih tradisional ada, kuih-kuih jenis moden pun ada, dengan dessert-dessert. Macam saya bagi contoh, macam lompat tikam, lompat tikam, tepung pelita. Itu yang jenis yang lama-lama, macam kolek kacang. Banyak yang tak jumpa lagi lah, masih ada kat tempat kami.
0: Oh, memang banyak jenis pilihan jugalah.
1: Ya, betul.
0: Jadi maksudnya selain daripada orang pelanggan tu mari makan nasi, dia sekuih-kuihnya ada pencuci mulut.
1: Ya, betul.
0: Jadi boleh ambil sekali. Kalau ambil nasi sebuku, kuih apa sebuku, baru 4 rial setengah, tak sampai 5 rial lagi.
1: Ya,
0: dah.
1: Betul.
0: Jadi satu benda yang jimat jugalah untuk learn ini. Kalau bagi pelanggan yang gi pertama kalilah, Cik Zul nak tawarkan makanan gapo yang paling istimewa lah untuk pelanggan yang pertama kali siapa sih?
1: Okay, kalau macam nasi, kami suggest macam nasi dalam bungkus, nasi ayam pun ada. Nasi ayam pedas, nasi daging kerutup macam apa yang saya cakap tadi lah. Tapi kalau nak suggest tu terlampau banyak. Memang semuanya, bagi saya lah, memang semuanya sedap-sedap.
0: Jadi semuanya ada situ belakang. Kalau orang Pasir Putih, kalau tak sapa lagi di gerai bajet Doraemon ni, rasanya pelik dah tu dah. Sebabnya di Pasir Putih ni, gerai bajet Doraemon ni memang sahur dah. Berapa lama dah di Pasir Putih?
1: Okey, kalau tapak lama tu kami dah ada dalam 5 tahun. Dan tapak yang baru ni dah dalam 2 minggu ni lah.
0: Okey. Jadi tapuk baru ni pun akan kekal sama lama kat situ.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada anda, Cik Zul kita dah, yang sudi berkongsi mengenai dengan peniaga idea, iaitu Gerai Bajet Doraemon. Kita akan mari lagi esok untuk bersama kecek lagi mengenai dengan Gerai Bajet Doraemon ni. Apa-apa pun kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM ni. Amba ucapkan terima kasih kerana anda tetap setia bersama. Dan pastikan anda tetap setialah untuk sentiasa bersama dengan Biz On Air setiap petang pukul 5.15 minit petang. Terus bersama kami, Kelantan FM. Ada semua.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.
4: Itu dia dah kat weh. Acara yang akan berlangsungnya 20 hari bulan. Yeah. Baik pada
5: sempena
4: dengan ulang tahun RTM yang ke-80.
5: Penyertaan pendengar-pendengar kita tu terhak.
4: Terhak.
5: Jadi kena mari di Balai Pengawal ni. Ambil tiket book.
4: Ambil tiket book. Jadi maknanya kita tak boleh kecek panjang. Esok pula kita kecek. Apa ni, lepas ni kita ada seloka bersahut lah ni. Jadi setakat ni dulu untuk hari ni.
5: Kita jumpa semula esok lah. Esok kita jumpa pula dengan aku. Jadi pandu-pandu diri dulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita dua duduk sini hari ni, ni. Lepas tu ramai budak-budak SMK Mahmud Mahyudin duduk tengok kita ni.
1: Mek nak tak tahulah cikgu. Khabar-khabar siapa tapi nak boleh kau nyapa tu kat cikgu ni. Ramai nu nak kena lalu saat ni.
0: Yo, come-come belako. Handsome-handsome lepas raya ni ke?
1: Yo. Cikgu eh. Nak ni benar ni ke di? Suruh nak mari balas patung je.
0: Boleh. Sekolah kita ni memek. Ai bersoho juga buat patung ni.
1: Sebabnya hari ni nak bunyi ke dok? Dia ada rancangan seluruh kebesahuk menampikan wakil sekolah ni lah. SMK MM katanya dengar wakil DJ Kelantan FM.
0: Betul. Kelantan FM tu tuai rumah ke? Dok, dok.
1: Mestilah sekolah.
0: Ya, sekolah kita semua. Sekolah SMK Mahmud Mahyudin.
1: Oh, weh, tak ada orang tepuk kau cikgu.
0: Allah lah.
1: Mana anak murid ni?
0: Aduh, ada tupik dah tu.
1: Cikgu, patut-patutnya ada tema bunyi katanya.
0: Ada. Temanya suasana hari raya.
1: Ya. Suasana padam meriah pun. Alah, nak gak suka tema-tema raya.
0: Lagu angin dia kita ni. Pakai baju pun jangan. Baju pula ada 7 pasir. Hani baru nombor 2.
1: Lemeng dengan tupak ada ke?
0: Ada.
1: Alah, kita makan pahal.
0: Kita cari, kita hodang, kita hodang.
1: Lagu angin molek ni cikgu bunyi makan-makan kat nak ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Cuma kena je orang sebelum. Ini kak nak ke?
1: Yo, DJ Azidi.
2: Dah cikgu mi rambut. Jauh make up lah.
0: Malunya. Okey, yang ke 1 juta puji tu.
2: Ramai. Kelantan FM ni kita mari sebenarnya. Kita nak mari nak berseloka lah.
0: Dialu-alukan. Kita sangat mengalung-alukan kedatangan Kelata FM. Sangat teruja. Betul tak anak-anak pelajar SMK Mama Mahyudin?
2: Ramanya. Kejut saya.
0: Tu. Sangat sungguhnya Pak Dio ni. Menyambut kedatangan Kelata FM ni. Sek-sek DJ Kelata FM ni teruja. Kedok sebenarnya.
2: Teruja sangat lah ni.
3: Zidi. Ya. Ni gapo ni perimpune kok gapo ni kama ni?
2: Kita nak mari nak seloko tapi
3: punya apa ni?
2: Perimpune sekolah je buat yang kita tu.
4: Zidi. Dia ingat perimpune belanda pejabat.
3: lebih buruk eh. Tapi kama sini lagi pada jabat kala.
2: Adalah.
0: Ya, baiklah. Seloko-seloko juga. Ya. Nampaknya tak jadi kalau saya tak menyampaikan pantun. Betul tak?
1: Ya, betul.
0: Naik sampan pergi ke seberang.
1: Bagaimana?
0: Pergi ke seberang sana. Tengah mengayuh, air memercik.
1: Ya, tak pakai enjing.
0: Kami ucapkan selamat datang.
1: Ya.
0: Pihak tuan, janganlah serik.
1: Duh. Alah, serik buat apa? Cikgu gak. Lagu mana kita? DJ-DJ? Bersedia?
2: Kita setiap lakon. Dia tak ada masalah. Kita mari-mari ni ke? Kita mari spot dari depan belakang nak patung.
1: Tapi nak jawab dulu lah.
2: Jawab dulu.
1: Buah saya menuai padi.
0: Padi?
1: Padi dituai tengah-tengah panah.
0: Allah mesti panah ni.
1: Terima kasihlah daun keladi.
0: Alhamdulillah.
1: Di hati tu harap berbekah.
0: Alhamdulillah.
1: Ingat.
0: Hok comel ayu sama comel dengan kita.
1: Alah tak mandilah kak nakmu.
0: Baiklah, seterusnya kita semua nampak gayanya pantun makin hangat.
1: Hangat-hangat ni panah ni.
0: Kini tiba waktu berbuka. Tak lagi. Hidangan pelbagai sudah disusun. Kita di sini bersua muka. Mari kita berbalas pantun.
1: Allah, magilah. Tepuklah. Allah, tengok saja. Allah. Ni, tengok ni. Mari. Nak jawab dah.
0: Jawab.
1: Panah dah ni. Mari panah dah ni.
0: Naik angin.
1: Ike di laut, asam di darat. Akalidi pesaluk rote. Hati ni gak jat. hati terpaut, janji diikat. Ha, hasrat tu perlu ditunaikan, cikgu. Ha.
4: Mek-mek.
1: Ya.
4: Kita ni tak payah kenal diri kau kan, ni?
1: Lagi, tak sabar.
4: Tak sabar lagi. Okey, kita tunggu.
1: Gini, cikgu. Marah lah tu kau nak tu. Jadi kita bagi semua peserta-peserta kita hari ni kenal diri dulu, cikgu, deh.
0: Boleh. Ha. Saya nak lontarkan pantun untuk semua boleh memperkenalkan diri.
1: Ya.
0: Sila dengarkan, ya. Bawa dompet disimpan di saku.
1: Ha.
0: Nanti di pasar membeli duku. Selamat pagi, teman baruku. Bolehkah sudi kenalkan dirimu?
1: Ha, jawab dengan patung.
2: Oh, gitu.
1: Ha.
2: Ya, we dengan patung. Kita kenal dengan patung lah. Kik dulu ke ambo dulu ni? Kita alik latihan FN dulu.
3: Oh, aku sama ambo.
2: Ada alik sana. Okay, kena lah patung dulu.
3: Baiklah. Kita mula dengan patung dah. Okay. Banyak kena, banyak cabe. Dari wakan Cik Ayih ke Mahmud Mahyidi.
0: Aduh.
3: Saya kenal cikgu-cikgu, adik abe.
0: Ada.
3: DJ Kik Mari petang ni, Tando Hadi.
1: DJ Kik Tando Hadi, ha. Pah ni kalau nak gambar, nak suruh DJ Kik nyanyi boleh? Lepas ni lah.
0: Lepas ni. Tunggu.
1: Baca seterusnya.
4: Okey, kerana DJ Ila ni juga hebat lah.
1: Ya.
4: Sebab tu DJ Ila duduk tengah. Sebab mari on the way tadi dia kocoh dah dalam bank.
0: Allah. Aku
1: tak ada tu DJ Ila pun terpau lalu dengan botol.
4: Okey, DJ Ila ada dua kerak je. Patung dua kerak je deh.
0: Boleh.
4: Okey, kalau hijau tak suka ngula. Nama diberi DJ Ila.
1: Dua kerak sungguh tu.
0: Cepat kenal semua.
2: DJ Ila dia sebagai penerbit.
0: Penerbit. Bangga kita penerbit jatah ke sekolah kita ni.
2: Okey, baik. Ambo pula dapat tu deh nak kenali dia dulu.
0: Sila.
2: Kita ke hari raya gini. Kita ke raya lah. Eki, pakai lemek tu. Jangan dia tuk kasi lah.
3: Tak apa. Tengah cari ni sate.
2: Cari sate.
3: Kambing-kambing golek kau.
2: Saleh Hari Raya, Saleh Aidilfitri. DJ Azidi nama diberi di konti. Tugas di radio dan juga di TV. Terima kasih dah jemput kami mari.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih banyak cikgu-cikgu deh. Tuan-tuan sekolah.
0: Sama-sama. Kami sangat mengalukan kedatangan wakil-wakil kelas
1: FM. Semua hari ini cikgu ni. Kita bertemu sini hari ini.
0: Tak nak pula comel pasangan saya.
1: Ya.
0: Seterusnya.
1: Kita bagi ke wakil daripada sekolah
0: pula. Wakil kepada cikgu-cikgu kita untuk perkenalkan diri.
5: Okey. Bunga mawar, bunga melati. Oleh tadi lah. Menebar aroma di depan pintu. Terima salam perkenalan dari kami mewakili warga SMK Mahmud Mahyidin. Cik, nanti dulu.
1: Tapi lagi.
5: Ini baru tepuk. Cikgu Maizura nama diberi.
0: Ada.
5: Orangnya manis tapi makan tilik.
0: Ada.
1: Kau tengok kau comel, kau manis, kau lawa.
5: Sok sih. Kalau dengan nak tu sok sih. Deh. Okey. Orangnya baik hati, tak pandai marah-marah.
0: Aduh.
1: Terlalu lompat pagar nak tahu. Terlalu lompat pagar nak tahu.
0: Seterusnya.
6: Wajah ceria gembira sekali. Masuk seloka bersahut hari ini. Amba puteri diapit dua permaisuri.
1: Puteri beringat.
6: Aisyah Syafina. Nama diberi.
0: Aisyah.
1: Puteri kena beringat sikit tu. DJ kita tu.
0: Puteri Aisyah kita. Dia
2: pun regah sorok dia. Regah sorok dia.
3: Tak semingat tu.
1: Seterusnya cikgu.
0: Seterusnya.
7: Giliran hamba pula perkenalkan diri.
0: Silakan cikgu. Okay.
7: Lahirnya hamba bernama Karmila.
1: Karmila.
7: Berbaju songket, tenunan Melayu.
1: Ya.
7: Di hari raya, kita bergembira. Tetamu bertandang, dikenang selalu.
1: Ya. Pelajar kita, perempuan belakang tidur kau cikgu.
0: Bapa tu tepuk tu?
1: Ni.
0: Dengar ada suara belakang tu. Siapa apa?
1: Kak nak tak boleh anak. Kak nak pun cikgu juga ni.
0: Ada toko, ada bakar.
1: Ada.
3: Cikgu kembang.
0: Baiklah, cikgu kak nak kita weh. Nampak ya. Gayanya masing-masing dah perkenalkan diri.
1: Ya, cikgu. Jadi kita bolehlah untuk pergi ke pusing pertama.
0: Ya, round satu orang Kelantan panggil.
1: Ya, pusing pertama. Jadi pusing pertama ni kita nak minta untuk wakil daripada sekolah dulu memulakan.
5: Okey, nak jual ke siapa? Ke Abel Ki ke? Ke Abel
1: Wen? Kena cari. Cikgu kena hok mana? Berbaju
5: oren belakang tu, oren belakang.
2: Oren belakang.
3: Sebab kita buat sepakat hari ini membawa berkat.
2: Kita tema tergaya tahun ni ke oren bridge.
3: Oren bridge.
5: Dah tak kaya awal-awal.
0: Ya. Hak hujung sana tu
1: DJ Kik.
0: DJ Kik. DJ Kik. Hak tengah tu DJ Ila.
1: Ya.
0: Hak yang paling dekat dengan kita ni DJ Azidi.
2: Ya.
0: Betul. Boleh pilih, boleh pilih.
5: Ambo tak apa belakang. Abel Ki pun boleh, Abel D pun boleh.
0: Badi deh.
2: Ha ni kata tak setia ni.
3: Kata dua-dua ni, modern ni kata dua-dua ni.
5: Badi deh.
2: Kita kepala dulu lah, nak boleh jawab ni.
5: Kita kepala dulu. Abel dua ni sambut lah deh. Buat kaset ada caranya. Ikan ditangkap gunakan bubu. Makan bermacet, tidur pun negor. Bapa badan terasa lesu.
1: Alolah. Bapa.
2: Kita wiko tak peni lagi lah.
1: Alah. Menengu. Sekalo.
0: Bocor rahsia.
2: Bye bye lah.
8: Kau dengar eh? Main ya. Hujan gerimis. Awe mendu.
1: Nak hujan.
8: Duk diam mata. Nyari neduh di poho pau. Tubuh lesu tidak tertangguh.
1: Adilah.
8: Duduk ngenek orang hok jauh.
1: Adil.
5: Ya. Kau tahu.
1: Gonai. Buatlah ada di jeki ini.
0: Cikgu tak tahu. Hok jauh.
5: Cikgu tak tahu. Kau nggak tahu deh.
8: Memang.
5: Ada ilmu pesengnya ni.
1: Dia ilmu dia lama tu cikgu.
0: Okey, SMKMM. Cikgu kita ni dah juara ni.
1: Ha.
0: Wakil RTM pun sudah beli.
8: Nampak
0: gaya jual beli. Kita nak dengar daripada wakil RTM lah pula untuk jual.
8: Baik. Kita jual semula, cikgu ni. Jangan lari.
5: Kita takut.
8: Boleh temu trik ni. Okey. Budak-budak bermain sembunyi. Kelik sekolah duduk kupu. Meriah sungguh gaya. Apalah erti. Seisi keluarga tidak berkumpul.
1: Lepas-lepas main nusuk ya kupu. Jangan lagi cikgu
5: jawab. Okey, ambo jawab abang.
8: Abang.
1: Abang.
5: Abang kiri enggak ada?
1: Buka spek dulu takut nak juling gitu.
5: Abang kiri enggak ada?
8: Iya.
5: Terban gamo di daun selasih. Singgah hinggap di ranting mati. Tidak ku lupa pada yang kasih. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Ada.
1: Cikgu, apalah nak kau panah ni?
0: Jolah lagi tu. Cikgu dah. Adi su, lak rematah.
1: Nak kena lak di kain ni dah cikgu. Jadi, kita seterusnya kita balik ke sana pula lah.
0: Balik ke sana lah pulaknya. Tadi ada padi, hok tu jual, hok tu beli, hok tu juga beli. Hari ni kita terah hok lain pula. Ada ke?
1: Seterusnya.
0: Seterusnya.
1: Adik puteri.
6: Kita seronok jual ke DJ Ila pula ni.
0: Dia buk awal-awal lagi ni bila tu big.
3: Ya tengok dah kita awal tadi. Dia main mata dah dengan kita. Sila.
6: Mak jenin, berhi berangai. Tepat kenduri, dia hadir. Berpuluh kuih sebagai hidangai.
1: Suka makan. Bukit
6: kau ni, kija bazir.
1: Lagu mana ni?
2: Jawab.
1: Mikir dulu.
3: Mikir dulu.
1: Tapi kalau DJ lah, kita pernah
0: On the spot.
3: Okey, boleh dah.
0: Boleh dah. Mari dah. Ting, tubik dah. Dia punya okay, idea.
3: Okey, Aisyah dengar ya.
0: Ya.
3: Sirih disusun di dalam talam. Dalam majlis duduk bersila. Membazir itu amalan syaitan. Kita semua perlu bersederhana.
0: Aduh, berjaya di Jawa. Memang tak aloh lah. Memang tak aloh DJ Ila kita ni. Betul ke dok? Tak aloh. Okey, berjaya jual beli.
4: Tapi nak tanya dulu, DJ Ila nak tanya, kalau baju biru gini ni pakai seragam ke apa?
6: Pakai sekolah untuk pengawas sekolah.
0: Pengawas sekolah.
4: Pengawas. Tapi tak nampak backing pun.
6: Kita ni baik.
3: Adik. Aku cekoh DJ lah mata. Nak tahu backer ke dak?
4: Aduh, apa?
6: Mana kepada cekoh menggondong Cikgu Maizura bai.
0: Tengok pula siapa dia mentor dia DJ Kit.
4: Betul. DJ Kit ni cakoh kena jadi batapi.
0: Batapi betul.
4: Jadi lebih kurang. DJ Ila nak jual dekat Adik Aisyah deh. Ke Kuala Krai menabur jejak. Saya mencari bantal kekabu. Gigih perantau mengharung sesak. Tidakkah terdetik perasaan jemu?
0: Aduh. Lagu puteriku.
6: Kita nak beli deh.
4: Yo.
6: Kita patih orang jual. Kita beli selalu.
0: Beli je. Semangat.
3: Parak moda ni.
6: Manis sungguh. Buah pulasan.
0: Sedap.
6: Buah rambutan. Masaknya merah. Jemu penat bukan alasan. Melihat senyuman ibu dan ayah.
0: Ya. Betul tu cikgu. Cikgu hok kata anak pengantau balik 20 je, 18 je tu. Sebab apa cikgu nak tengok mok ngayo. Kata nak boleh cuti setahun sekali tu payah. Rela ke dah 20 je lah. Kalau kereta tu boleh terbel, rasa tekes wih tu bel lalu.
4: Tapi DJ Kit rumah ya dekat dengan Pak Kijo.
0: Ya.
4: Tak rasa jeng-jeng.
0: Oh Allah lah, lagi wutong.
3: Yalah kaku lah. Apa, DJ Kit pakai niat ya sekala. Sapa selalu.
4: Okey cikgu.
0: Ya. Yeah.
4: Kali pun yang masuk, kita kisah seterusnya.
0: Seterusnya.
4: Wakil daripada?
7: Alik ni nak jual
0: pun. Alik ni tak salah nak jual.
7: Batang selasih permainan budak.
4: Aduh, sedap sangat. Ambil
7: lupa pula ingat ke lagu Gurun dan Jiwa.
0: Gitu.
4: Ya suara sedap dah sedap sekali lagi.
7: Padahal seloka.
0: Ya.
7: Dengar nak jual patung kepada DJ kita ni, DJ Aziz.
4: Aziz.
2: Aziz tu kembar saya.
4: Tapi boleh dalam bersyair sana. Cuba.
7: Boleh.
0: Dia
7: minta lagu tu kita nyanyi
4: dah. Nak dengar, cikgu. Tululah nak.
7: Nak dengar
4: dah.
0: Tak boleh.
7: Ba

0: syahdu.
1: Kaum ibu sibuk memasak. Apa tugas kaum bapa pula?
2: Kena boleh dituju kita.
3: Kena lagu tu juga. Kena jawab lebih lagu tu malu. Jangan lebih malu kita. Kelantan FM.
2: Ni pun holat dua orang. Okay, holat jatuhnya.
0: Aduh.
2: Kita sorak tengah apa ni? Sorak tengah ni?
0: Sorak tengah.
2: Okey. Entah sudi, entah kan tidak.
0: Aduh, pandai.
2: Apa tak ada emas suasa. Kau ibu sibuk memasak. Kau bapa batu sentiasa.
3: Ya batu tak boleh.
0: Batum.
3: Mujurlah dia nak tolong ni.
0: Kalau ada kursi lagi sedap tadi. Ya, sungguh.
2: No, ya hanya tanggungjawab. Ipok ni besar lagi daripada pok. Ya lah kena.
3: Ya. Kau ibu ni.
2: Okey. Cikgu Kamila.
3: Ya.
2: Saya dah jual wali lah ke cikgu deh.
3: Boleh. Boleh nyanyi deh.
2: Tak sih dah. Abilah bunuh. Menghidik air cawe belapik. Tamu bertanda segera disapa. Bersiap sedia pakai yang cantik. Ke masjid semaya raya ke?
3: Hello, mesti.
0: Tanya tanya boleh.
3: Mudah je jawab tu. Dengar jawab kita.
4: Okey lah soalan dia.
3: Okey dah. Sedih sungguh berasa hati. Temenu sendiri di tepi kali. Pakaian cantik sudah mesti. Solat sunat setahun sekali.
4: Kalau tak pergi juga kan di Jazzy, dia tak tahulah.
2: Rugi lah tak pergi kan ni.
0: Rugi. Gaya Aidilfitri ni sekali.
4: Ya, sekali
0: tu. Pos boleh. Gaya pos boleh. Tapi kena semaya raya sekali. Kalau tak pergi memek rugi.
4: Rugi. Tapi kacik aku kaya nak pergi tu kaya penuh sapak tangga.
0: Kadang-kadang. Nak ada balisai mana?
4: Tangga sekali.
0: Kadang-kadang
4: nak
0: pergi
4: tu semaya raya siap ada cikgu.
0: Cikgu, kan nak kita tu pukul berapa?
4: Pos kalau lah cikgu, pos Andi lah.
0: Tapi sebenarnya sebab ramah tu sebab orang perantau tu.
4: Ya, betul cikgu.
0: Tu yang tanda kita.
4: Cikgu, begini yang itu. Kata berakhirlah pusing yang pertama kita
0: hari ini. Betul, berakhir. Maka kita boleh ucap tahniah untuk pusing yang pertama. Betul tak?
4: Kita pergi tirahat sekejap cikgu. Kita boleh. DJ kita. Cikgu, kita makan lumayan, makan tempat, makan sepuluh-sepuluh ke apa cikgu tak?
0: Betul, suku kaya kita berhidup.
4: Jadi kita ada persembahan.
0: Ada.
4: Kita dengar
0: ni special ni.
4: Daripada
0: tetati tapi kita nak dengar.
4: Ada boleh. Daripada DJ King kita.
0: Aduh, dipersilakan DJ King kita.
5: Oh, jadi DJ King nyanyi. Puak demo makan.
4: Kita tengah makan. Kita habis-habis makan, dia sudah nyanyi habis makan.
0: Baru kita video makan.
5: Okey, baik. DJ King mari hari ni. Jarang nyanyi lagu ni. Di sekolah menengah kebangsaan Mahyede yang DJ Kit nyanyi sih.
0: Sadu dah tu.
5: Jadi kita nak DJ Kit asyik nyanyi sore, nak nyanyi ramai-ramai dengan adik-adik boleh? Boleh tak?
4: Alah, DJ Kitnya jekoh.
5: Maaf ya guru, kita nyerok.
0: Alah. Hak tu nak dengar tu.
5: Nak duduk alik mana ni?
0: Boleh.
4: Jepet
0: boleh, pakak boleh tengok.
5: Okey, kita sama-sama nyanyi ke? Alah, waya apa ya? Okey, kita sama-sama nyanyi ke lagu Salam Aidilfitri. Khah untuk adik-adik lah. Dan cikgu-cikgu. Alah, cikgu pula. Okey, ready? Okey, satu, dua.

0: Your DJ has only just begun.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
3: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floating Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun. Menghubungkan generasi. Menyatukan komuniti. Nantikan kita jumpa di sana.

0: Kelantan FM.
1: Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan mengesahkan kebakaran di Kampung Gok Kapur, Kota Baru tengah hari semalam memusnahkan keseluruhan 29 rumah. Ketua Zon 1 JBPM Kelantan Khairul Arifin Cik Ramli berkata, jumlah itu meningkat selepas pihaknya membuat pemeriksaan lanjut selepas pemadaman dilakukan. Setakat ini pihaknya masih melakukan pemadaman sisa bara yang belum padam sepenuhnya dan memfokuskan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dijangka hari ini kesemuanya selesai dan meminta orang ramai termasuk pemilik rumah agar tidak memasuki kawasan kediaman bagi mengelak mengganggu siasatan. Menurut beliau, operasi pemadaman yang dilakukan semalam membabitkan 55 pegawai dan anggota dari 4 balai bomba dan penyelamat. Tali air Kampung Dalam Ru di Pasir Putih yang didakwa menjadi salah satu punca banjir di Kampung Dalam Ru dan kawasan sekitarnya perlu dinaik taraf dengan sistem perparitan sistematik selain diselenggara lebih kerap. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan Dr. Siti Fairuz Zakaria berkata, pihaknya maklum perkara itu dan kali terakhir tali air berkenaan diselenggara adalah pada November tahun lalu. Katanya pada setiap akhir tahun, kerja-kerja penyelenggaraan akan dijalankan di kawasan sekitar Kampung Dalam Ru namun tertakluk kepada kelulusan peruntukan daripada kerajaan. Beliau mengulas keluhan penduduk yang mendakwa sistem perparitan dan tali air tidak diselenggara menjadi punca mereka berhadapan banjir setiap tahun. Mengulas lanjut, Siti Fairuz berkata, banjir di kawasan berkenaan bukan sepenuhnya berpunca daripada tali air. Sebaliknya, faktor lain turut menyumbang termasuk kerja pembangunan. Bagi pihak JPS katanya, penyelesaian jangka pendek ialah memohon peruntukan untuk penyelenggaraan segera bagi memastikan air mengalir lancar ke sungai utama. Hasrat 4 pendatang asing warga Indonesia termasuk seorang wanita untuk pulang ke negaranya menggunakan pangkalan haram tidak kesampaian sebelum ditahan pasukan gerakan PGA pagi semalam. Kesemua mereka berusia 31 hingga 40 tahun ditahan menerusi ops daring wawasan pukul 7.45 pagi di Pengkalan Haram Madrasah di Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, mereka berada di negara ini melebihi tempoh masa yang ditetapkan dan tiada cop keluar masuk ke Malaysia melalui jalan yang diwartakan. Katanya, polis turut merampas 5 telefon bimbit dan kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak-nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersama kembali bersama saya Rosalam Cesu dalam ruangan Seleta dan Rojo Ustaz pada petang ini dari 6 hingga 7 malam. Dan alhamdulillah, semoga anda sihat sendaknya. Dan pertama-tamanya, marilah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dah sampaikan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya. Dan terima kasih kalian kerana memilih Kelantan FM pada petang ini. Dan saudara boleh Play Store RTM klik di mana jua saudara berada untuk ikuti Rujuk Ustaz pada petang ini. InsyaAllah anda klik ataupun anda tap Kelantan FM pada petang ini untuk ikuti ruangan agama. Dan seperti biasa, petang ini kita bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'ed. Dan Rujuk Ustaz kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, Ilmu Berkat Hari-Hari. Anda boleh rujuk Ustaz. Dan petang ini kita akan membicarakan hasil daripada keimanan kita. Dan dari pertengahan ruangan nanti, saya buka talian untuk saudara 748-3858 dan 748-8630. Baiklah saudara, kita akan bersama dengan Ustaz Haji Osman Mazin yang akan menghuraikan tentang hasil dari keimanan kita. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah Ustaz, kita akan ataupun Ustaz akan mengupas mengenai hasil dari keimanan kita. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang tidak terhingga banyaknya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang mulia lagi agung di atas muka bumi ini, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita sekali lagi dapat meneruskan pengajian kita di dalam kitab Aqidatul Islam dan sambungan daripada tajuk minggu lepas, Hakikat Iman dan Kesannya. Kita telah bincang bagaimana hakikat iman sebenarnya dan apa kesannya kepada kita. Maka hari ini kita nak tengok hasil keimanan. Yeah, yeah. Setelah kita mengaku beriman, setelah kita percaya dengan keimanan, maka hasilnya apa? Seperti kita buat sesuatu lah.
1: Yang kita lakukan sebelum ini.
2: Yang kita lakukan sebelum ini. Yeah, yeah. Apa hasil dia?
1: Yeah, yeah.
2: Bila kita buat sesuatu, kita nak tengok hasilnya apa. Jadi setelah kita tengok hakikat iman tu hasilnya apa, kata dia, jika manusia mengenali Tuhannya dengan akal dan hatinya. Kata dia, jika kita dikenal Allah Ta'ala ni dengan hati, dengan akal dan hati, pengenalan ini akan membuahkan hasil yang ranum. Untungnya banyak. Kenapa? Kenal Allah Ta'ala dengan hati, kenal Allah Ta'ala dengan akal. Pengenalan ini menghasilkan buah yang ranum, meninggalkan kesan yang amat baik dalam jiwa dan akan membawa tingkah lakunya ke arah kebaikan. Dia akan memberi kesan yang baik dalam jiwa kita dan akan membawa tingkah laku tu ke arah kebaikan.
1: Ya, ya.
2: Setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita, apa kita lakukan itu, dia menjadi semakin baik. Itu hebatnya hasilnya setelah kita ni tahu tentang hakikat iman itu. Itu antara hasil kita dapat dan kebenaran kita akan dapat, tingkah laku kita sentiasa ke arah kebaikan, ke arah kebenaran, ke arah ketinggian dan keindahan segala-galanya. Hasil daripada mana? Hasil daripada menjadi orang yang kenal ataupun tahu hakikat iman sebenarnya. Ini merupakan hasil keimanan yang dapat disimpulkan seperti berikutlah. Kita dah bincang sebelum-sebelum ni, kita nak tengok hasil keimanan ni yang kita boleh buat kesimpulannya. Yang pertama kata dia, jiwa akan bebas daripada penguasaan orang lain. Bila kita jadi orang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala ni, jiwa kita ni akan rasa bebas. Ya, tak terikat dengan siapa-siapa. Nah, tidak rasa nak tunduk kepada tu, kepada ni. Mana kita rasa kita ni merdeka, bebas. Kerana apa? Kerana iman menjadikan kita mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja Tuhan yang menghidupkan. Dan iman itu maknanya yakin sungguh, mengaku dan mengatakan bahawa Allah Ta'ala inilah yang menghidupkan kita. Allah Ta'ala inilah yang mematikan kita.
1: Yeah, yeah.
2: Allah Ta'ala inilah yang merendah dan mengangkat darjat sesiapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah yang mampu memudaratkan dan memberi manfaat. Jadi bila kita ada sandaran iman hak lagu ni, kita boleh faham dengan benda lagu ni, apa yang berlaku kepada kita, ia tak ada masalah.
1: Ya, ya.
2: Nah, ditakdirkan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang sakit sebagai contoh. Kita tahu kesakitan ini datang daripada Allah. Jadi duduk pada orang yang beriman, dia boleh terima benar.
1: Ya, ya.
2: Ataupun ditakdirkan kita ni menjadi orang yang susah, orang yang miskin. Nah, orang susah, orang miskin, bila kadang-kadang nak makan pun tak ada.
1: Ya, ya.
2: Ia mikir lagu manalah nak boleh makan. Dia tak sama tu dengan orang yang mikir hari ni nak makan gapo.
1: Ya, ya.
2: Nah, hari ni nak makan mana. Darjat dia tu tak sama. Tapi kalau duduk pada orang yang beriman, nah, walaupun mari kesusahan, kemiskinan, dia reda.
1: Dia boleh
2: sebab iman pun memandu dia.
1: Ya, ya.
2: Dia tahu aku jadi gini, siapa yang buat? Allah. Itu mulianya, hebatnya orang yang ada keimanan. Bagaimana kata dia, semua itu dipandang manfaat untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku. Allah Ta'ala ajar ke Nabi. Bila sebut perkata jumpa ayat, kula, katakanlah wahai Muhammad. Nah, bahawasanya apa dia? Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku. Maknanya kita ni diajar supaya kita tahu, kita faham bahawasanya kita tak boleh nak memberi apa-apa manfaat pada diri kita.
1: Yeah, yeah.
2: Mana kita tak boleh nak sombong. Tak apa kita kata kita gagah. Tak apa kita kata kita sihat. Tak apa kita kata kita kuat. Itu bukan sandaran yang kuat sebenarnya. Jadi kata dia, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Begitu juga ketika datang mudarat, datang musibah, datang kesusahan, kita nak tolak tak boleh.
1: Ya, ya.
2: Kalau dah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan banjir sebagai contoh, ada kita boleh tolak? Kita boleh nafi, tak mampu. Tidak ada kekuatan. Jadi duduk pada orang beriman ni, mari tak banjir pun dia syukur, tak mari banjir pun dia redha.
1: Dia terima seadanya.
2: Dia terima seadanya.
1: Ya, ya.
2: Siapa yang mengajar menjadi boleh terima? Iman.
1: Ya, ya.
2: Ini kesan hasil pada iman tadi. Dan dia tahu bahawa sesemuanya yang berlaku adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya minas su' wama massaniya su'. Dan kalau aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan, yakni faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan.
1: Ya, ya.
2: Dan Nabi kata, jika sekiranya Allah Ta'ala ajar pada dia, jika aku ni tahulah kata kau gaib, bila aku nak mati, Nah, bila aku nak susah, bila aku nak sakit, dan bila aku nak masalah-masalah, anda aku tahu benar-benar gitu, kata dia, tentulah aku akan mengumpulkan, mana kita akan buat persediaan. Nah, esok nak susah, kena cadalah dulu sikit. Ha, begitu contohnya. Nah, dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Andainya itu kita tahu. Nak royaknya, lemahnya kita ni bila tidak ada keimanan, segala perkara yang akan datang tu dia akan menjadi masalah. Tapi duduk pada beriman ini, dia boleh terima ia tidak ada masalah dan reda seadanya. Dan aku tidak akan lain, dan aku ini tidak lain, kata Nabi, iaitu aku ni tidak mana ketika ni cabaran orang musyrik Mekah cabar kepada Nabi, dah mu betul kuasa sungguh royak kepada kami.
1: Ya, ya.
2: Allah Taala ajar kepada Nabi, royak kepada Nabi bahawasanya Nabi ni tak mampu nak bagi mudarat, nak bagi manfaat. Itu bukan urusan Nabi, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika dikatakan demikian, maka katakanlah, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumi yu'minun. Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi, aku ini tidak lain hanyalah pesuruh yang memberi amaran bagi orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang yang beriman. Tu ya. Nabi kata, aku ni tidak ada kudrat pun nak suruh orang tu kaya, nak suruh orang ni miskin, nak suruh orang ni sihat. Tak ada. Nah, aku hanya, kata Nabi, ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan peringatan. Nah, kalau ingkar, kalau degil, kalau tak dengar kata Allah Ta'ala, bahaya yang akan menunggu kamu. Nah, sebaliknya, bila kamu ni bashirun, bila kamu ni beriman, bila kamu reda percaya kepada Allah Ta'ala, nescaya kamu ini akan menjadi dapat berita-berita yang gembira yang disediakan oleh Allah. Itu maksud firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf.
1: Ya, ya.
2: Atau hasil daripada mana tu? Hasil daripada iman. Dan perkara yang membantu ke proses pembangunan dan menghalang kemajuan manusia ialah sikap tunduk kepada diktatorisme yang masih ada. Ini antara orang panggil yang kena baikilah. Sebab di antara yang menjadi membantu ke proses pembangunan, sebagai contoh dia main proses membantukan pembangunan itu, kerana menghalang kemajuan manusia itu sikap ada, sikap tunduk kepada diktatorisme yang masih ada. Maknanya kita kata contohlah, sebagaimana kita tengok Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran itu kisah siapa namanya Fir'aun yang memaksa rakyat dia yang menggunakan kuku besi. Dan amanin ni orang lagu ni yang menyebabkan hidup manusia tidak bahagia sebenarnya. Dan hidup manusia ni dia rasa tertekam. Sikap ini sebenarnya tidak boleh di dalam agama. Sama ada, kata dia, diktatorisme di bidang politik, iaitu tunduk secara paksa kepada pemimpin dan pemerintah, ialah sebab dia ketua, dia pemimpin, Namrud pun begitu, dan Fir'aun pun begitu, mana-mana orang yang sombong-sombong kadang-kadang dia arah rakyat dia kena buat gini.
1: Ya, ya.
2: Diceritakan bahawa sebagai contoh Fir'aun tu, dia paksa rakyat dia supaya buat gapo, supaya buat piramid. Abanglah tahu tak, piramid itu dibina di kota Kahira.
1: Ya, ya. Mesir.
2: Batu Mesir. Batu ni yang diambil daripada mana? Diambil daripada Nuh, Aswan. Aswan ni adalah sempadan dengan Libya, dengan Sudan. Jauh. Berapa ratus kilometer? Hampir 800 kilometer jarak. Pada masa tu dia ambil dengan gapo, bawa mari dengan gapo.
1: Tidak ada kemudahan.
2: Tidak ada kemudahan. Betapa seksanya rakyat dia, betapa mengambil masa yang cukup lama, tapi itu arahan daripada kerajaan dia. Itu dipanggil diktatorisme. Itu mana paksa rakyat dia buat benda yang dia nak. Dia tak peduli mu susah kau, mu sakit kau, mu mati kau, aku tak kisah. Aku nak benda aku nak ni tercapai.
1: Yang penting tanggap pemerintah.
2: Yang penting mu kena dengar aku, sebab aku suruh. Jadi kita nak bayang pun tak mampu sebenarnya. Bagaimana keadaan pada zaman itu berlaku benda begitu. Jadi maknanya Islam dia tidak begitu. Dan Nabi datang, Nabi kata, aku bawa berita gembira dan berita yang menakutkan. Itu tugas. Aku tidak nak benda demikian. Begitu juga kata dia, ataupun diktatorisme dalam bidang agama, Yahudi ataupun Kristian, kepada ahli agama di tempat ibadat. Maknanya mereka ni dia paksa. Nak terima, kotestasi terima, mu kena terima. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah pada zaman dikatakan sebelum peristiwa apa satu dari kuarta peristiwa Ashabul Kahfi itu kan. Mana pada masa tu ada seorang raja yang agama dia adalah Kristian, dan dia ni adalah yang cukup kejam lah. Mana-mana orang yang tidak yang tidak turut dengan kehendak dia, tak masuk agama dia, dia akan bunuh. Mm-hmm. Maka ada satu kumpulan pemuda-pemuda ni tak nak dengar kata dia. Yeah. Tak nak dengar kata paksaan agama ini. Lalu dia kata, aku bagi tempoh pada kamu sehingga esok hari. Mu bicaralah sama ada mu nak terima. Kalau mu terima, selamat. Kalau mu tak terima agama aku, aku bunuh. Pemuda ni pun, sebelum sampai esok dibicara sama-sama dia, mereka buat keputusan, kita tak terimalah agama secara paksa daripada raja kita ni, sebab dia bukan agama kita.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, lalu mereka buat keputusan untuk meninggalkan negeri mereka. Mana keluar daripada negeri dia, mana dia tinggal daripada negeri itulah, sebab nak selamatkan agama, nak selamat diri dia ni, maka dia masuk dalam gua tu. Dia masuk dalam gua tu. Jadi ajaibnya, ya Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Bila dia masuk dalam gua, bila rekah cerita dia masuk pagi, dia jaga waktu petang. Mm-hmm. Tapi mereka mai rasa heran, sebenarnya kita tidur berapa lama? Kita tidur berapa lama? Mm-hmm. Seingatnya kita masuk waktu duha tadi, waktu pagi.
1: Yeah, yeah.
2: Dan sekarang ni dah waktu senja, waktu petang. Mm-hmm. Mai rasa lapar. Tapi bila ditengok pada anjing, mereka tu telah hancur dah. Sebenarnya mereka bukan tidur sehari, bukan separuh hari. Mereka tidur lebih daripada 300 tahun.
1: Bertahun-tahun lama.
2: Bertahun-tahun. Hmm. Ya Allah Ta'ala tu maha berkuasa, berkuasa boleh buat. Tapi kalau duduk pada manusia, dia kira logik, dia rasa tak logik benda ni. Tak logik tapi benda tu terjadi. Itulah manusia. Kadang-kadang kalau dia rasa benda tu tak logik, dia tak percaya. Tapi setelah dia tengok, dia menyaksik, baru dia percaya. Sama bila ketika kita bangkit di hari akhirat, Nabi kata apa? Nabi kata ada golongan yang keluar daripada kubur dalam keadaan disediakan kenderaan oleh Allah. Nah, ada membawa mereka menuju kepada Allah Ta'ala, kepada mahsyar. Ada satu golongan lagi yang bangkit pada kubur, yang keluar daripada kubur ini dalam keadaan berjalan kaki,
1: perangkap dan sebagainya.
2: Dan ada satu golongan lagi berjalan dalam keadaan muka di bawah, kaki di atas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin dia nak berjalan dalam keadaan muka di bawah, kaki di atas? Nabi jawab apa? Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, Allah Ta'ala berkuasa mencipta dia ketika di dunia berjalan dengan kaki. Maka Allah Ta'ala ini jugalah yang berkuasa mencipta dia hari ini berjalan dengan kepala. Maknanya bagi Allah Ta'ala tak ada payah, tak ada mustahil, tak ada pelik. Tetapi bagi manusia, dia payah, dia pelik, dia mustahil. Kalau benda tu tak logik bagi akal dia, kalau dia tak lihat dengan mata dia sendiri. Itulah kebanyakan sikap manusia. Jadi Islam ini, dia adalah agama wahyu. Dia adalah merupakan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada manusia ini, bukan semata-mata logik akal. Kalau logik akal, dia tak capai hasrat. Tapi sebab itu datangkan wahyu. Jadi demikian jugalah maknanya cerita ini, dan cerita beberapa kisah kita dengar tadi. Maka bagi orang yang beriman, dia tak ada masalah. Allah Ta'ala jadi apa sekalipun kepada dia, maka dia tetap redha. Saya teringat bila dalam satu bacaan buku, buku ni dia buku fiksi orang, buku kitab Al-Hikam sebenarnya. Huraian siapa dia ni, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ayat kisah dia, ayah dia pesan supaya jadi orang beriman kepada Allah ni, jadi orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, walau apa keadaan jalan sekalipun untuk kamu sampai kepada Allah Ta'ala, mubuatlah wahai Ramadan. Sebab apa? Sebab dalam capai redha Allah Ta'ala ni macam-macam kita kelalui. Kalau kamu kena susah, tetapi dengan susah kamu ni menjadi redha Allah Ta'ala, susahlah kata dia. Ataupun kalau kamu nak sampai redha Allah Ta'ala ni, kamu kena sakit. Sakitlah kata dia. Sebab apa? Sebab dapat redha dengan cara demikian. Ataupun kamu kena jadi tong sampah sekalipun, untuk sampai kepada redha Allah, kamu kena jadi tong sampah. Sebab begitu. Jadi dia nak raya, telitinya iman itu, walau apa keadaan sekalipun dia, ya Allah Ta'ala beri pada dia, dia tetap terima. Nak duduk sini ni bukan mudahnya. Kita nak kecek boleh. Kita nak dengar boleh. Dan kita nak tahu boleh. Tapi nak laksana tu, ketika benda tu diuji oleh Allah Ta'ala, bukan satu benda yang senang. Nak tahu iman kita hebat-hebatnya, ketika kita diuji tu baru tahu. Nak ketika dalam senang, sedap belaka. Nak go tu boleh, nak go ni boleh. Tapi kalau bila diuji,
1: sikit ngepek lah.
2: Ngepek dah. Ni baru tahu setahu sejauh mana iman kita hebat ke tidak. Demikianlah hal ini kata dia. Bila seseorang itu ada nikmat keimanan, dia tidak ada masalah. Dia tidak ada masalah, kehidupan dia ni dia boleh reta belaka. Itu kesimpulan pertama, bahawasanya hasil daripada iman ni dia dapat, jiwa dia tu akan bebas. Dah, bukan kata iman gapo lah lagu ni sakit sama. Dah, iman gapo aku lagu nak makan apa payah. Itu maknanya hasil iman dia tu tak tercapai lagi. Kalau orang tercapai hasrat, dia tak ada masalah.
1: Alhamdulillah,
2: syukur. Sebab tu berapa kerak sangat nak boleh pada peringkat ni abalah, bukan mudah.
1: Sifat kesabaran.
2: Nak lagi kita kena latih anak-anak kita sebenarnya. Anak-anak kita sebenarnya dia manja. Dia tak pernah rasa susah sebagai kita yang pernah rasa susah. Dia kita rasa kita susah dah, sebenarnya orang tua kita dulu lebih susah daripada kita. Sebab tu mereka cekal. Anak-anak hari ni belum tentu. Jadi pentingnya kita tanamkan akidah dalam jiwa mereka ni, dia akan menjadi orang yang lebih cekal. Itu satu dah. Satu hasil keimanan. Yang kedua kata dia, iman dapat membangkitkan sifat berani dan perasaan ingin maju dalam jiwa, memudahkan seseorang menerima kematian serta gemar untuk mati syahid kerana memperjuangkan kebenaran. Bila kata dia iman menguasai hidup ni, dia dapat membangkitkan sifat berani. Dia tak ada rasa takut, dia tak ada masalah. Semua tu dia boleh reda belaka. Perasaan ingin maju dalam jiwa dia nak dan dia nak memudahkan seseorang itu menerima kematian. Sebab kita kadang-kadang bila berlaku kematian dalam keluarga kita je, kita kata tidak orang lain pun, orang yang ada hubung kait dengan kita, sama ada suami kita ataupun isteri kita, ibu bapa kita, orang yang kita kasih lah. Kita rasa satu tamparan hebat, tak ada dah orang yang kita kasih. Tak ada dah orang yang gini nah. Jadi situ sebenarnya nak menguji iman kita tu setara mana sebenarnya boleh menerima itu kematian tu, sebab dia musibah sebenarnya. Musibah apa? Katakanlah kalau mati seseorang dari keluarga dia, musibah bagi isteri dia kerana kehilangan suami. Musibah bagi anak-anak dia kerana tak ada lagi dah ayah dia, tempat dia sandar sebagai orang yang sentiasa mencari rezeki. Dan musibah dalam keluarga dia ni, maknanya hilang punca pendapatan mereka yang sebelum-sebelum pada ni. Tu kepada keluarga. Musibah kepada rakan-rakan dia, tak ada dalam sahabat dia. Musibah kepada jiran-jiran dia, hilang seorang waris dia, seorang saudara dia. Dan si mati itu sendiri musibah bagi dia. Lebih-lebih lagi kalau dia tu mati dalam keadaan tidak ada bekalan amal ibadat, tidak ada bekalan iman untuk mereka, itu musibah yang paling besar. Jadi ketika iman kita itu hebat, mari mati pun tidak ada masalah. Tuhan naknya. Dan memudahkan seseorang menerima kematian serta gemar untuk mati syahid. Kita nak bawa satu kisah abalah, di mana di zaman Nabi, nama budak ni dia budak, dia kanak-kanak, nama dia Umair. Umair bin Abi Waqqas. Abah dia tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni abah, Umair ni adik. Waktu tu berlaku peperangan Badar. Ketika benda berlaku peperangan Badar, dan Umair, nak cerita Umair ni, dia budak remaja kecil lagi. Pedai dia abalah, dia pegai tu rapat tanah. Nak royaknya pedai tu panjang, tuannya kecil. Kecil sangat tuan, tapi mana semangat jitu dia tu nak pergi ke medan perang nak lawan musuh di dalam peperangan Badar. Nabi sebelum buat keputusan, Nabi buat spot check lah, kita kata puasa, siapa layak, siapa boleh, siapa boleh untuk dilepas pergi pada medan perang. Sebab ni perang pertama kali. Peperangan ini tentera Islam kadang-kadang kena berkongsi senjata. Kadang-kadang mananya baju besi pun tak cukup. Mana banyaklah kekurangan. Gak honi ni Umair ni, dia nak pergi perang. Nabi sapa kat dia, Nabi cek tengok, kecil sangat teh, muda lagi ni. Nabi kata, tak payah dilah, semula lah. Gitu kata, tak payah gila lagi lah peraninya.
1: Pasal kecil sangat.
2: Pasal kecil sangat. Tak padan nak kena pergi kelewan, nak pergi lembik pun tak pun nak go. Iaitu maknanya, pedang dia tu rapat tanah kalau dia pegang. Apa jadi pada Umair ni? Menangis. Menangis teriak ni, tapi dia menangis teriak, dia tak tunjuk pada Nabi. Nawayak jiwa dia menggelodak nak pergi perang, tapi tak dipilih oleh Nabi.
1: Keberanian dia.
2: Keberanian dia tu, iman dia tu. Dan dia ni, apa nama ni, cukup belaka dah. Dia tak takut, tak gentar apa pada musuh.
1: Dia sanggup mati.
2: Lepas tu, abad dia tu tahu. Saat ni tahu, bahawa sahadik dia ni teriak nak pergi sungguh perang. Mana sampai gitu, pakai saat apa rakyat kepada Rasulullah. Umair tu dia teriak nah, ya Rasulullah, nampak dia tu bukan nak sungguh nak pergi. Jadi Nabi pas sekali lagi panggil, kalau gitu Nabi kata tak apalah, Rasulullah izinkan Umair untuk ke medan perang. Peralah rekah ceritanya, dalam pertempuran hebat dan sengit ini, tiba-tiba ditakdirkan Allah Ta'ala ni, Umair ni jatuh gugur syahid sebagai tentera Islam di medan peperangan Badar. Maka saat tadi tak menangis, tapi dia bangga kerana adik dia ni sampai pada peringkat setara tu, iman dia tu sanggup mati langsung, tak fikir dia menolak. Dia nak jadi sebagai seorang pejuang yang mati pada jalan Allah. Hasrat dia tu tercapai. Sebenarnya nak pergi kepada medan perang ni bukan calon-calon. Kalau iman kita berbiasa-biasa, tak urut, kita sah kena pergi perang.
1: Bunyi bedih
2: telah kita. Bunyi orang kata apa, hari ni di Palestin banyak dibong, dan musuh banyak lagi. Teimewat pengisytiharalah lah di masjid. Lepas Malaysia ni contoh. Kita pakai semayang ajak lah doa pada saudara kita di Palestin. Separuh lebih turun. Tu ajak semayang ajak. Bukan ajak pergi perang. Setara tu lah iman kita. Nah, dibandingkan sahabat Nabi tadi lah. Serta ni langit bumi jauh. Walaupun dia masih kecil lagi budak ni. Itu contoh. Jadi dalam menghadapi kematian ini, bagi orang yang beriman, dia berani menghadapi. Sebab apa? Sebab dia ready, dia bersedia dah. Oleh kerana itu kata dia, iman ni akan mengilhamkan kepadanya bahawa umur adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa kau mati, kata dia. Sebab umur ini Allah Ta'ala beri dah. Dan Allah Ta'ala suruh, umur kita bila ditulis bila? Iaitu ketika kita berada dalam kandungan mak kita, waktu usia kita 4 bulan 10 hari.
1: Rezeki kita.
2: 4 kali, okey? Salah satunya umur. Jadi kalau dah Allah Ta'ala tentu dah setara tu, apa masalah kita ni? Kita dia nak muda sama. Kita dia nak sihat sama. Kita dia nak kata, tak saya matilah kalau boleh. Tak saya jumpa dengan penghujung hidup yang ada mati itu. Itu kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tentu. Jadi duduk pada beriman, dia yakin bahawa seajal ni ada di dalam hidup dia. Cuma bila-bila berlaku tu, wallahu alam. Kerana Allah Ta'ala ia tentukan. Ia tidak berkurang dengan sebab mara dalam peperangan dan tidak bertambah kerana lari daripadanya. Tak sabit. Gi perang pun tak semestinya mati. Ataupun tak semestinya bila dia lari daripada perang tu, dia tak mati. Tak. Silap kalau dia rasa aku gi perang mati. Kalau aku tak Islam, tak. Sebab kematian itu, ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Siapa masa ya?
2: Siapa masa? Bagaimana kata dia, betapa ramai manusia yang mati di atas katil yang empuk. Dan betapa ramai pula orang yang terselamat daripada kematian walaupun sentiasa mengharungi peperangan. Kalau sahabat Nabi tu nama dia Khalid bin Al-Walid abalah. Orang kata apa, panglima perang ni, maknanya dia hidup dengan perang ya. Hak belok Islam, hak lepas Islam, memang perang dia. Di tubuh dia ni banyak mana.
1: Kejap dia perang.
2: Kejap dia perang. Sehingga kan orang panggil ada gelaran apa kan dia.
1: Rusla perang. Ya, perang sama.
2: Nah, jadi Khalid ni, di saat dia nak mati, dia teriak. Dia kata, aku bercita-cita nak mati syahid dalam peperangan pada jalan Allah. Allah Ta'ala tak izin pada aku. Nah, rakyatnya dia terperang berpuluh-puluh bahkan beratus kali, tapi tak mati. Jadi maknanya kalau kita letak, kalau aku pergi perang mati tu, tak tepat lah. Jadi kita kena letak bahawa mati itu adalah ketentuan Allah. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita, ingat pada ayat ini. Allah Ta'ala kata, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 145. Mana kita faham daripada ayat ni, Allah Ta'ala kata wa ma kana li nafsin an tamutu ni, bahawa setiap-tiap makhluk yang bernyawanya tidak akan mati illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Nak mati tahu mana, kalau dia Allah Ta'ala tak izin, tak mati.
1: Siapa kau kata kata?
2: Siapa tahu kata tak mati. Tak mati. Ataupun mak tahu saya mati tahu mana, kalau dia tahu kata mati, mati. Allah tak akan mati muda, tak akan mati sihat. Itu kita kata, bukan sandaran itu mati. tak, mati ni kerana ajal. Nah, illa biiznillah kita bermuajjalah tu. Ketetapan ajal ia tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pegang kepada hak ni tak, tak ada masalah lah dalam menghadapi kematian. Itu dia nak benar-benar gini ni, dia nak kepada iman sebenarnya. Kalau tak ada iman, tak boleh nak pegang, tak tak gagah. Itu satu. Kita ambil ayat lagi apa dah. Ayat ni panjang sikit. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ta'ifatum qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billahi ghayral haqq dhannal jahiliyah. Allah Ta'ala kata sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangkal terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar seperti sangkaan orang jahiliyah. Ada sejenis golongan kata Allah Ta'ala yang mana hanya mementingkan diri sendiri. Dia kira dia je. Dia kira dia je dan menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Kadang-kadang dia orang kata dia letak satu sangkaan dia kepada Allah Ta'ala tu tak tepat pada pada sesuatu bendanya. Kalau gini seperti sangkaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah ni dia sangka kepada Allah Ta'ala lagu mana? Iaitu dia kata kiamat tu tak ada. Dia kata mati ni, kalau dia mati tak hidup dah. Itu maknanya sangkaan-sangkaannya salah lah. Jadi bagi orang beriman, dia tak akan ada sangkaannya yang sedemikian. Yaquluna hal lana minal amri min syai', kata Allah Ta'ala. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian daripada pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Maknanya, ada ke tak? Hak janji-janji itu. Sangka tak baik pada Allah Ta'ala. Contohnya, Allah Ta'ala kata, bila kamu menjadi orang beriman, beramal soleh, aku balas kebaikan, iaitu syurga. Jadi duduk pada orang tak beriman, yalah kau tak ada syurganya. Yalah kau tak ada balasan baiknya. Kita ngaji dah ke, dua minggu lepas, minggu dulu, Allah Ta'ala kata dia nak beli orang beriman tu. Allah Ta'ala kata dia nak beli orang beriman, jiwa mereka, diri mereka, harta benda mereka, bayarannya adalah syurga. Bapa tak yakin dengan ayat Allah, sedangkan ini orang beriman dia yakin. Maka nak ayat sininya bahawasanya jangan sekali-kali kita bersangka tak baik kepada Allah. Allah Ta'ala ni tetap akan beri apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu janjikan itu. Dan demikian juga kata kul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Yakni dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkannya. Maknanya Allah Ta'ala ajar ke Nabi Royak kepada manusia, setiap apa yang Allah Ta'ala janjikan itu pastinya benar. Nah, Allah Ta'ala kata hidup ini akan mati. Allah Ta'ala kata mati ini akan hidup balik. Allah Ta'ala kata bila kamu hidup balik, kamu akan dihitung. Bila Allah Ta'ala kata kamu akan dihitung, akan dapat balasan. Semua itu adalah benar belaka. Semua tu benar. Allah Ta'ala diajar oleh Nabi supaya wayak kepada manusia. Jadi nak terima benda ni lah, sandarannya adalah iman. Kalau tak ada iman, dia bukan mudah nak terima bala. Begitu juga Allah Ta'ala ajar lagi pada Nabi kita, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna kullau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala wayak pada Nabi, katakanlah kepada mereka, iaitu mereka berkata sesama sendiri dan mereka sembunyi ke dalam hati mereka ni hak mereka hak Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka melalui Nabi tadi. Dia wak tak tahu, wak tak ira, wak tak nampak gitu. Maka Allah Ta'ala kaya kepada Nabi di atas mereka sembunyi itu, katakanlah kepada mereka, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Maknanya dia cuba, dia ragu ni, ayat kalau dah betul apa nama ni janji Allah Ta'ala, tak akan ada orang kita mati. Sebenarnya orang yang beriman dia tidak akan berkata demikian. Sebab dia yakin tadilah, mati itu adalah pilihan Allah. Tak mati pun Allah Ta'ala yang tentukan. Jadi kenapa kamu nak ragu? Allah Ta'ala kata, tulis pesan wahai Nabi kepada mereka, kullau kuntum pi buyutikum labarazal ladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi kulubikum wallahu alimum bidhatis sudur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, wayaklah ke dia. Kalau jenis orang pasal takut kemati ni, kalau duduk rumah rumahmu sekalipun, nescaya keluarlah juga. Orang yang telah ditakdirkan oleh Allah telah terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Goyak, kata Allah Ta'ala, kata goyak wahai Nabi kepada manusia yang tak percaya yang begini ni, duduk di rumah pun.
1: Nah, terima kematian.
2: Bila Allah Ta'ala kata mati, mati. Bila Allah Ta'ala kata orang ni akan mati sini, mati sini. Nah, maknanya mati kita ni Allah Ta'ala tentukan, kita tak tahu mana tempat kita mati. Sungguh. Nah, sebagai contoh, orang ni dia pergi haji. Dia pergi haji, tiba-tiba Allah Ta'ala matikan di Mekah. Itu takdir Allah Ta'ala matikan di sana. Mati. Jadi nak lari pada mati tu memang tak ada lah. Lalu di mana-mana pun mati, Allah Ta'ala royak. Janganlah kamu takut kepada kematian, pastinya berlaku. Dan juga Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi, dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, wallahu alimun bidhatis sudur, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Ada sebagai contoh, Allah Ta'ala kata, cuba tengok pada peperangan Uhud. Ada mana hok mati, ada hok tak mati, dan ada hok mati kerana mempertahankan agama Allah Ta'ala tu. Gapo yang kedapat keuntungan-keuntungan yang cukup banyak bila mati tu dinobatkan sebagai mati syahid. Dan ada juga pun hok pergi perang tu tapi tak mati. Tak mati pun mereka dapat keuntungan juga di sisi Allah Ta'ala. Maka percayalah, di segi kematian yang Allah Ta'ala memberi ingat kepada kita, di mana kita berada, apa jua keadaan kita, percaya mati. Jadi orang nak pergi pada gini ni ke, dia perlu kepada sandaran iman yang kukuh sangat. Kalau iman biasa-biasa, tak rok. Nah, gitulah. Jadi tu dulu abang itu abang kara dulu untuk simpulan kita pada petang ini.
1: Adana saudara bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mazin, iaitu Ketua Syasyim Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'id, yang telah menguraikan tentang hasil dari keimanan kita pada petang ini. Dan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id kerana bekerjasama dengan Kelantan FM pada petang ini dalam ruangan Rojo Ustaz. Dan saya bergerak selama 3 ataupun 1 minit untuk Ustaz. Saya baca live Facebook sementara, dan kepada penonton TikTok, terima kasih juga kerana anda sudi meluangkan masa menonton Rujuk Ustaz. Zaitun Zakaria, Alhamdulillah Nursi Nursi, tandanya bagus. Dan Ni Rozak Ni Well, Assalamualaikum, Alhamdulillah hujan rahmat petang ini. Rujuk Ustaz, informasi agama Islam yang terbaik dengan ilmu pengetahuan. Dan terima kasih juga Aniza Zulkifli, Kak Yah, dan terima kasih Nur Madiah Mama, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada rakan kita Rasbi di Kampung Bukit Jawa, dan Nikmah Deraman. Hello, Nikmah Deraman. Dan Rosida Safil, Assalamualaikum DJ bersama dengan Ustaz pada petang ini. Dan Assalamualaikum tanda hadir Abdul Aziz Abdullah dan Tuan Marian Abdullah. Dan terima kasih juga rakan kita Nur Hasnini dari Tumpat dan Wan Ruhani Ismail, Alhamdulillah, kerana kalian sudi menonton live Facebook Kelantan FM. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini Puan Hamidah, silakan bersama Ustaz.
3: Kalau masa hikat lah.
1: Dengan suara kena.
3: Assalamualaikum Ustaz. Dan bila maktai.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini Ustaz. Ada ni nama Allah. Nama Allah yang kata-kata, kata-kata. Allahnya, Allahumma ya barik, ya barik, ya barik. Itu baca 40 kali. Kata, ya Allah, aku suruh diriku dan ahli keluarga, dan ahli keluarga ku yang untuk diuruskan dan untuk diuruskan olehmu dan diatur olehmu, ya Allah. Lagi mana tu yang start pasal masa sikat lah. Okay. Dengar Rujas, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Puan Hamidah. Jadi dia tanya kita berkenaan salah satu daripada nama Allah Ta'ala tu, iaitu Ya Bari. Ya Bari tu Ustaz kita nama Abdul Bari. Guru Quran kita Ustaz Abdul Bari tu. Daripada berkata Bari itulah. Jadi nawayaknya maksud Puan Hamidah ni, ia duk baca duk amal waktu tu lagu mana keadaannya sebenarnya. Dan untuk makluman kita, bahawasanya nama Allah Ta'ala ni dia ada bahas banyak 99 nama. Nabi kata sesiapa yang beramal dengan nama-nama Allah Ta'ala, dia faham, dia ingat, kemudian dia laksanakan itu menjadi rutin dalam hidup dia, maka untuk dia adalah syurga, kata Rasulullah. Jadi kepada Puan Hamidah dan kepada kita-kita semua, teruslah dengan amalan-amalan istiqamah apa yang ada dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Ni siapa ni?
4: Ni Kati Selisih.
1: Ya, Kati, silakan bersama ustaz.
4: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar tu?
2: Alhamdulillah.
4: Syukurlah. Kati nak tanya macam ni. Bagaimana kira amalan seseorang itu? Yang nak tahu Allah terima atau tak, sebabnya mulut lidahnya selalu tak jaga lah, selalu aja kalau cakap tu menyakitkan hati-hati, sama hati-hati sesama lah, sesama manusia ni. Macam tu lah. Okey, assalamualaikum.
1: Okay, bagaimana amalan kita diterima Allah ataupun tidak daripada Kati Selisih Pasir Putih.
2: Okay. Kati nak tahu lagu mana diterima ataupun tidak amalan kita ni dah. Sedangkan dia kata dia tu nampak macam beramal dah. Di masa yang sama lidah tu juga mengata, mengumpat dah. Jadi sebab tu apa nama ni, suatu ketika berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi lah, minta penjelasan pada Nabi. Dia kata jiran dia ni baik, jiran dia ni suka bagi makan, memuliakan tetamu. Nah, lepas tu jiran dia juga ni adalah suka berpuasa sunat, banyak beribadat waktu malam. Tetapi satu, ya Rasulullah, jiran dia ni juga dia tak jaga lidah dia. Dia tak jaga lidah dia, sentiasa mengata, dia nak kata dia kata je. Dia nak apa ni, dia nak ngupat dia ngupat. Bagaimana keadaan dia? Nabi kata perbuatan itu sebenarnya tak boleh lah. Kalau kita kecil lembut-lembut sikit dah. Maknanya lidah kena jaga, dan amalan yang kita buat hak baik itu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut hak tu sebenarnya. Jadi Nabi kata kena hati-hatilah. Dan maknanya kita nampak di segi lisan kita tu zikir, di masa yang sama juga

0: qiyamul lail, tetapi lidah dan perbuatan tetap terjaga. Nabi kata tak comel pun dengan lagu ni. Jadi sebab itulah pentingnya kepada iman tadi, kita kena jaga nak kontrol belaka. Nah, sebab tu nak bebasnya hidup sebagai seorang beriman tu, maknanya lidah dia akan bebas, kaki tangan semua tak akan bebas. Kenapa? Iman tu duk jaga dia. Jadi kita kena hati-hati dan kita kena sentiasa beringat minta Allah Subhanahu Wa Taala tu jaga seumur kita. Sebab kita tahu di samping kita ni ada musuh sentiasa ada, nama dia Iblis. Tu. Jadi minta kakti tadi boleh faham bahawasanya maknanya orang ya nampak dari segi zahirnya buat ibadat tapi di masa sama juga tidak melakukan sentiasa melakukan maksiat adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wali iazubillah, minta Allah Taala lindung kita semua.
1: Baiklah, kita terima pemanggil yang terakhir. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum. Nino dari Macang.
1: Ya, silakan dengan soalannya.
2: Ya, terima kasih DJ. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Ni Ustaz, saya nak tanya, apa tu, bagaimana kita nak mendidik keluarga kita, iaitu keluarga mawadah warahmah, keluarga sakinah, dan menjadikan keluarga itu juga sifat, ada sifat-sifat qanaah. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mudah ya nak didik keluarga kita menjadi keluarga yang mawaddah dan rahmah ni. Kita letak Nabi dari keluarga kita. Jadi comel lalu. Kita letak Nabi, bagaimana kita, ya mudah kita letak Nabi dari hidup kita ni ke. Dikala kita menghadapi hak baik-baik tu tak apalah, hak ketika tak baik tu. Contohnya orang kata kita, kita pun ingat Nabi aku, orang kata ke dia, ya tak balah. Begitulah. Jadi anak-anak kita pun lebih-lebih lagi kita kena jaga diri kita dan jaga keluarga kita, sentiasa mendekatkan diri dengan Allah SWT. Minta Allah Subhanahu Wa Taala lindung daripada kau-kau yang tidak baik. Jadi kita tanamkan akidah. Banyak kalah maknanya berhubung dengan Allah, sentiasa beristighfar kepada Allah. Jadi kita tunjuk benar-benar sikap akhlak yang baik itu. Mudah-mudahan menjadi orang kata baja yang subur dalam hidup kita. Jadi pokok besar kali nak berkata kepada dan kita-kita semua, setiap keluarga kita pastikan mendirikan solat. Ini adalah nombor satu. Kali kita jaga ini, insyaAllah semua akan turut dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dan apabila Ustaz masa yang tak mengizinkan, mungkin Ustaz dapat memberi kesimpulan dan rumusan mengenai hasil dari keimanan kita pada petani berkurang satu minit dari sekarang.
0: Terima kasih Abdullah. Jadi sebagai kesimpulan untuk petani, beruntunglah kita bila hidup sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita kena sentiasa letak redha di atas setiap apa yang berlaku. Itu adalah merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Taala sediakan kepada kita, bagaimana di hujungnya kita akan rasa nikmat hasil menjadi beriman ni, dia akan rasa manis belaka, walau mari pahit pun dia tetap rasa rasa manis. Wallahu alam.
1: Dan terima kasih kepada Al-Fadhi Ustaz Haji Osman bin Mazim, Ketua Seksyen Bahal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed, di mana rujuk Ustaz kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada petang ini. Dan mudah-mudahan saudara telah memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan, hasil dari keimanan kita. Yang pasti kita dalam kehidupan kita, kita perlu sabar dan menghadapi dugaan dengan sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti kita terus berusaha dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk jumpa malam nanti, kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada anda yang masih menonton ataupun mengikuti Rudu Ustaz pada petang ini hingga ke akhir. Dan terima kasih juga kepada penonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM pada petang ini. Dan mudah-mudahan anda berada dalam keadaan kebahagiaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf Cik Ye. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada Rakan Strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di

Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur dan mudah-mudahan kita dapat melakukan yang terbaik di atas muka bumi ini, saudara. Dan mudah-mudahan juga Allah memberi hidayah pada kita untuk melakukan kebaikan, dan hidayah dan taufik adalah dua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan erat, namun memiliki fungsi yang berbeza, di mana hidayah adalah petunjuk ataupun bimbingan menuju kebenaran, sedangkan taufik adalah kemudahan dan kekuatan dari Allah untuk mengamalkan petunjuk berkenan agar kita melakukan kebaikan, kerana kebaikan itulah yang akan membawa kita ke pahalaan kita di akhirat nanti. Dan untuk maklumat muslimi dan muslimat, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2 7.26 minit malam, dan bagi zon bersudan dan setiu di Terengganu 7.23 minit malam.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Lewis again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakaf CY, luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobil dan Floaty Market Seri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
1: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini dan waktu sekarang pukul 7.57 minit malam. Dan teruskanlah pendengaran anda bersama lagu-lagu pilihan dalam ruangan cerita kali ini. Dan di Kelantan, saudara kerajaan negeri Kelantan akan memastikan mangsa kebakaran di kampung Cina di Kota Baru yang berlaku semalam mendapat perlindungan dan bantuan serta sokongan sewajarnya, di mana ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijan, Datuk Dr. Izzani Hussein, di mana agensi berkaitan akan terus memantau serta menyelaras bantuan agar kebajikan mangsa terpelihara. Namun apapun, hari ini kerajaan negeri telah pun memberi sumbangan sebanyak RM1,000 setiap seorang bagi meringankan beban terutamanya kepada mangsa kebakaran yang menghadapi bencana semalam, saudara. Dan kita doakan semoga kalian sihat sentiasa, dan kepada anda yang ingin memberi bantuan, bolehlah memberi bantuan di mereka yang memerlukan. Dan apa juga bantuan yang anda berikan itu akan memberi manfaat yang sebaik mungkin kepada mangsa kebakaran.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Dan kau pergi juga bersama dari Adam Ahmad untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Saudara dan muslimin dan muslimat, jangan lupa Masjid Jamek Mahmudi Bacup dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ihwal Islam sempena Maal Hijrah yang akan berlangsung pada 12 Jun 2026 pada hari Jumaat pukul 8 malam di bertempat di Masjid Jamek Mahmudi Bacup, yang bertajuk Hijrah Membina Bacuk Sejahtera dan Keluarga Rabani Teras Kesejahteraan Ummah, di mana ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob dan moderator Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, dan muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai untuk ikuti forum Ihwal Islam yang akan berlangsung pada 12 Jun nanti jam 8 malam di Masjid Jamek Mahmudi Bacuk Kelantan.

Terlanjur menyintai Muna untuk hiburan kita bersama pada malam ini, saudara. Dan sebelum saya siarkan lagu-lagu pilihan, seterusnya kita dengarkan Mek Bunga Lecu Merah.

ke? Kita ramah sayang-sayang ni. Serupa dengan Mek Bunga ni. Mek Bunga ramah sayang. Sebab Mek Bunga ke memang boleh bersaing. Tak boleh lah kalau tak jumpa dengan sayang-sayang. Serupa dengan tak lengkap hidup Mek Bunga. Lebih daripada orang gewek ni. Cumanya kita ni ke dalam bersaing. Biarlah adak-adak juga ni. Adak-adak nak bersaing ni. Kalau kita nak bergurau, biarlah bergurau dengan cara hak molek. Kalau nak kecek pun biarlah guna perkataan-perkataan hak molek. Janganlah pula kita duk kata, tak apa sayang saya tu tak apa. Pakcik gurau belah lagu tu pun beres je. Tak boleh. Kadang-kadang ke hati orang ni, kita tak tahu. Kita tak boleh nak kopek-kopek nak cek-cek lagu mana hati dia tu. Kena-kena kau dia tu memang terasa banyak dengan kita kesok hati sayang tu deh. Tapi sebab dia fikir ke dalam persahabatan dia dengan kita tu, dia buat tak cara lagu tu je. Janganlah pula gitu nanya dia deh. Asyik-asyik dia je nak kena. Kita ni kena tengok juga kita lagu mana. Nak bersaing dengan orang ni ke ada cara. Mek Bunga tak marah.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Okey, saudara dan Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi Piala Dunia FIFA ke-23 yang akan dilangsungkan Persatuan Bola Sepak dalam FIFA. Dan kejohanan ini akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026 dan ia akan dianjurkan bersama oleh 16 bandar. 11 di Amerika Syarikat, 3 di Meksiko dan 2 di Kanada. Dan kejohanan ini akan menjadi Piala Dunia FIFA pertama yang dianjurkan bersama oleh 3 negara dan yang pertama melibatkan 48 pasukan, satu pengembangan daripada 32 pasukan sebelum ini, di mana saudara boleh ikuti melalui TV OK dan anda juga boleh melalui saluran sukan RTM dan anda juga boleh mengikuti 34 stesen seluruh Malaysia RTM untuk ikuti perkembangan semasa perlawanan yang berlangsung nanti di setiap venue yang bermula pada 12 Jun, di mana kita dapat saksikan pada 12 Jun nanti di mana 3 pagi Meksiko akan bertemu dengan South Africa. Dan kepada peminat-peminat bola sepak, anda sudah tentu akan meluangkan masa untuk menonton pelbagai ataupun 48 pasukan yang akan menjadi juara nanti. Siapakah yang akan menjadi juara? Sama-sama kita tonton melalui RTM, iaitu saluran saluran sukan, saluran TV OK dan stesen radio seluruh Malaysia nanti. Dan kita dengarkan dara pujaan dari El Ramli.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi SAW bersabda yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini, rahmat yang Allah bagi kepada kita dekat dunia ini adalah satu bahagian, sedang Allah menyimpan 99 bahagian yang lain untuk kita di akhirat nanti. Maka alangkah sayangnya kalau di dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang maha penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya daripada Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalanmu dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Assalamualaikum. Vanakkam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dan sama-sama kita menyambut Ma'al Hijrah yang akan disambut pada hari Rabu 17 Jun 2026, dan di mana kelebihan utama menyambut dan menghayati Ma'al Hijrah adalah ia menjadi peluang terbaik untuk melakukan muhasabah diri kita, saudara, dan membersihkan jiwa dan membuka lembaran baru ke arah kehidupan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pukul 9 nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami DJ Kicks yang akan bersama dalam cerita kita orang Kelantan pada malam ini, iaitu Puja Anda 90-an. Teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan nampaknya masa yang tak mengizinkan, di mana saudara anda bersama saya kembali Ruslan Cik Su pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis pukul 6 hingga 9 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada Rakan Strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di

Cermat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Abis hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa masa dah ada sikit tugas nak bayar. Lagu radio dia pasal hari. Banyak lagu lah untuk Kelantan FM ke. Terhibur popo kita. Hibur lagu-lagu pula selesai lah. Tak boleh dengar bayar. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit siapa masa nak tugas weh.

Di tarikh 9 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelate Adik Kakak di ruangan pujaan 90 selama 2 jam. Apa khabar belaka Adik Kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harapan semoga duduk ke Adik Kakak sihat segabuga belaka. Tak ada sakit demeh, tak ada hok muruh, tak ada hok moyok, tak ada hok mocum. Kalau ada pun harap-harap dengan kehadiran sorang ni dapat mengubatilah. Duduk ke adik kakak sehingga melahirkan senyumnya selama 3 jam. Dapat ke pukul 12 tengah malam. Deh. Dan diucapkan selamat datang jugalah kepada adik kakak kita yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Ada hok ngendak, ada hok mari nyoko, ada hok kelih saja, ada hok kelih luar saja, ada belako. Terima kasih banyak dia kakak deh. Lagu mana kehadiran demo pun tak apa kita sambut deh. Tu dia. Dan diucapkan juga jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang hadir di ruangan radio ataupun yang sedang mengikuti kami menerusi RTM Klik. Terima kasih adik kakak di atas kesetiaan di atas. Okey, panggil sokongnya adik kakak untuk Kelantan FM lah. Jadi adik kakak sebagaimana janjilah deh, di pujaan 90, lagu-lagu 90-an akan diperdengarkan untuk anda bagi mengimbau kenangan anda. Beli-beli juga adalah beberapa informasi yang akan dikongsikan. Apa-apa adik kakak, sebelum kita mulakan, sukalah juga untuk diingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak belakalah deh. Setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.37 minit malam untuk fardu isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Neh, jiwa-jiwa juga adik kakak weh. Tak. Tu dia adik kakak. Tapi gak hok wajib tetap wajib adik kakak. Jadi kita mulakan pertemuan kita ini dengan lagu daripada Datuk Hatan, diikuti dengan lagu daripada Aisyah. Layan di Kelantan FM.

Itu saudara lagu daripada Aisyah, lagu yang berjudul Seloka Rindu, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1991. Ya, itulah lagu yang bergenre pop yang merupakan lagu ciptaan Azlina Abu Hassan dan lirik hasil ciptaan oleh Amran Umar. Mungkin ada di antara kita ni yang pernah mendengar lagu ini pada suatu ketika dahulu, mungkin ianya dapat melahirkan imbauan kenangan lah pada malam ni adik kakak. Deh, boleh-boleh lipat kain lah mamu eh. Deh, cuma kalau boleh jangan tukar raga sudah. Dan sebagai orang panggil Gogi lah, pembuka tirai ruangan pujaan 90, lagu yang dipopularkan oleh Datuk Hatan, lagu yang berjudul Gerhana Turut dipilih sebagai hiburan anda. Itulah lagu yang dipetik menerusi album Mentor pada tahun 1994 yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir. Sebentar saja lagi kita akan terus layan Ruangan Pujaan 90, lagu nyanyian daripada Eddie Hamid, diikuti lagu daripada Nur Alniza Idris dan diakhiri dengan lagu nyanyian daripada Boyzone. Baik adik agak, sebelum kita teruskan dengan hiburan, kita bersama seketika lah dengan saya sobat kita yang hadir pada malam ini. Deh, di ruangan langsung TikTok Kelantan FM ni, pok ni tak boleh dia kena sebut. Eh, oh, sebut pun tak sekerja juga. Dia getih lah nak guana ke dia. Eh, kita ada geria ni. Mukris geria ni. Mukris XX. Duk planet mana lagi? Koho duk dengar suara je. Malam ni jumpa tu dah lah. Oh, ya. Jumpa ye, jumpa. Tanya malik telpon tu dah. Oh. Mak rangka halu palsu. Ya. Halu pun halu lah. Neh. Rosida Safel, terima kasih hadir. Puan Zainun Ibrahim. Ayu Idayu, sakit mata. Dok style dia. Neh. Tidur ke spek lagi. Langit tanpa tiasa. Loshi. Langit tanpa tiasa. Tidak 90 eh. Cuma genre dia. Ya, bunyi super 90 eh. Neh. Tu dia. Nama dia Inyah. Nyah mana ni? Lanyah gila. Assalamualaikum, tak skrin tu. Oh, ya. Pandai dah tu. Syamsu Isel pun dia lagi ada. Kejutkan. Kita hadir mari Perak. Terima kasih kejutkan eh. Rozi. Gonjek dari ibu jari. Serup suhu lah. Orang lain siapa putus jari kalau malah dia jekit tak skrin. Kau molek kau semak dia je. Leh halih. Lambu ke. Tu dia. Sekejap lagi DJ Nuha komen juga. Apa tu leh? Leh ni. Eh, kau buat uting tu. Eh? Kejap dia muda tak kena edah ni. Alah. Sore dia. Baik, ada kakak. Kita teruskan dengan hiburan. 9.33 minit malam di ruangan Pujaan 90.

Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf Cik Ye. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada Rakan Strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.

Itu saudara lagu daripada Backstreet Boys ya, lagu yang berjudul bukan Backstreet Boys lah ni, ialah Boyzone. Lagu yang berjudul Love Me For A Reason. Itulah lagu dia kepada demo jiwa angin orang-orang putih lah dek ni. Biarlah kita lagu tu lah dek aku duk mai pergi mari dalam selip dalam baru pun, tapi jiwa kita jiwa lah ke barat ke, tak apalah. Sebagai hiburan demo lah adik aku Sebentar saja lagi kita akan penuhi permintaan Diu Print Kutlan yang katanya minta untuk disiarkan lagu slash Rindu Pada Yang Tak Sudi dengan pemberian 49k like. Terima kasih banyak dah deh, dan insyaAllah kita akan penuhi lah deh. Tu dia adik aku. Mana kain lepas tu? Tak ada lah ni. Baju tebal ni adik agak ni. Sama tebal dengan adik. Cuma adik agak sebelum kita teruskan dengan lagu Ruangan Pujaan 90. Adalah sikit perkongsi lah adik agak berkenaan dengan adik agak kita. menghadapi lah peristiwa marah. Dari segi apa dah ni. Peristiwa kebakaran lah. Di kapu-kapu tu ni sebagaimana kenyataan maklumat lah oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN Kelate, bahawasanya mereka akan menggerakkan pasukan menyemai kasih rakyat lah mekar bagi membantu mangsa kebakaran di kapu-kapu untuk mendapatkan semula dokumen pengenalan diri mereka yang musnah dalam kejadian itu. Jadi sebagaimana pengaruhnya lah, kenyataan pengaruhnya Halimatu Sa'diyah Ramli Ed Muhammad Shah, katanya sebuah bay bergerak telah ditempatkan di lokasi kejadian bagi memudahkan urusan penggantian dokumen serta kad pengenalan CJ kelahiran dan CJ kematian lah adik kakak. Apapun dia ucapkan tahniah kepada pihak JPN kerana orang panggil prihatin lah dah. Sebagaimana kita duduk dengar adik kakak marah, tak ada ada banyak ke boleh dikata kat majoriti kat hang lah. Dek aku boleh dikata ke tak ada gapo yang dapat diselamatkan. Neh, ni ko IC dia guys. Neh, botek kena geroh ke. Kalau api mari wisale dulu deh juga. Tak capa-capa gapo-gapo kakak-kakak te, tapi kat hang lah dia nyelu mari kat tak sok. Hang lah gelak kan begitu lah kita. Dek aku. Hang nyala apa api lah. Apa pun dia ucap ke takziah lah kepada mangsa mangsa kebakaran kapu gok kapu. Semoga dikurniakan kesabaran, ketabahan dalam ujian. Sama-sama kita doakan jugalah. Semoga Allah menggantikanlah adik kakak, mengembalikan, melipat kali gandakanlah sesuatu yang lebih baik kepada mereka di atas kehilangan marahlah adik kakak dia. Jadi adik kakak, kita penuhi permintaan sahabat kita di ruangan langsung TikTok dengan lagu daripada slash Rindu Pada Yang Tak Sudi. Layan di Kelantan FM.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

dengarkan. Pastikan anda sentiasa membuat tak kira lah tugas kau berapa kau. Hak tertunya biar tertu serupa dengan lagu lah. Eh? Biar tertu terbaik. Tina dah. Tu dia. Bukan Tina cucicak je dah. Tina nama orang. tu dia. Baik adik agak. Sebentar lagi kita akan teruskan dengan hiburan seterusnya untuk lagu pujaan 90. Cuma nyohok doa nyohok lah. Begitulah adik agak. Dalam pujaan 90 ada yang minta lagu lembu, lagu cicok. Dan ni. Lagu tu lah. Tak ada tu. Ne? Oh. Rawat gua anu ke dia. Ne? No. Kumpung. Baik, dek kakak kita. Sebelum kita teruskan dengan hiburan. Ni ada peringatan lah, dek kakak. Tindak ke tegah. Peringatan tindak ke tegah ke terhadap penjualan vape dalam tali. Ne? Jadi, olah pastikanlah kita ni tidak ada buat lah kerja-kerja yang terlarang ni adik kakak. Sebagaimana yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian. Ni pesannya ni daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM lah. Bahawasanya mereka, olah, membanteras aktiviti penjualan dan periklanan rokok elektronik ataupun vape secara dalam talian. Kalau bergegak bukah, hukumnya berat terhadap iklan vape yang melanggar Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awal 2024 kurungi Akta 852. Seterusnya ada juga sekatan lama sawe dilakukan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Seterusnya pendekatan tanpa kompromi bagi membendung ketidakpatuhan. Neh. Kerana kita ni halah. diadakan op selamat paru-paru. Op selamat paru-paru diperkukuh adik kakak. Jadi hanya dilaksanakan di seluruh negara melibatkan produk merokok termasuk vape. Neh, menumpukan kesalahan penghilangan, pengedaran, penjualan. Sehingga 30 April 2020 ni 34,903 dah operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan. 283,704 permis diperiksa. 233,831 kompaun waktu bek. 1,821 kertas siasatan dibokok. Kes libatkan pelanggaran Akta 852. Jadi jumlah denda melebihi RM 1.18 juta. Neh. Jadi ha gitulah adik kakak eh. Jangan diteruk bagi hak tak boleh. Neh. Tu dia adik kakak. Jangan ingat kita ni orang panggil ha kawin cidik dah kawin. Neh. Cidik-cidik kita ada mata yang memerhati. Neh. Kadang-kadang lagu itulah adik kakak eh. Neh. Nego muka lain eh. Neh. Bukan nak sekat rezeki dek. Cuma agak dah tentu bagai salah kat dek. Neh. Nak nego pun tak sedap kau ni dek. Tak. Acu buka pintu ya. Ugoh. No. Acu nak tepek poster ya. Mikir ruah. Gak. Bila nak laku. Tak. Jangan ingat kita jual kok talian ni orang tak boleh bang. Neh. Lon ni canggih dek. Ketuk pun orang tahu. Apa dia eh? Bagi ni ketuk ni. Neh. Apa boleh terih nak royak canggih tak canggih. Jadi gitulah dia agak deh. Tu perumpama eh lah. Cuma nak royaknya dia agak. Kita ni sentiasa kena sentiasa panggil orang lah. Mematuhi peraturan lah yang ditetapkan oleh pihak kementerian ataupun pihak kerajaan lah adik kakak. Bagi kesihatan, bagi keselamatan dan keselesaan kita bersama. Baik adik kakak, kita teruskan dengan lagu di pujaan 90. Kita ngosek sebentar.

Oh, itu dia okay, lagu terakhir untuk jam yang pertama di ruangan pujaan 90 daripada Tina Turner, Simply the Best. Neh, itu dia. Kepada dia mohon nama Tina tu agak-agak mohon.

Amo jua make minum kapuni ya beyo. Sae, aku nak tanya mu ni. Mu mari ruano, napa penuh? Dada go tu basika tu mumun sae. Alo, amo hege lah. Oge ngata bagi salah humo dia.

Itu ya Beyo. Aroi, bade, lamo, mutagi, kedame, peke, nosahe, aku acting. Rupo-rupo nyo, mau beli ulangi yang sahe. Hola.

0: Hola, Muyangira Pulo, Pikino Mugo, Pikino Mudo, Kali Bagi Sapa, Lagu Lai, Kito Nisai, Kena Tulu Juga, Ke Kapu Kita Jua, Jangira, Kita Wagitu Rasai. Aku nak tanya mune aku ke panggil woyo, mu bawa gapo, ciuji. Ni lah mu jual klepek ni, biar tak beli tak sanggup lah kita sayi. Patut lah, maruh kita pun sebeli klepek dia lah gitu. Alright.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Oh, tu dia dia ke daripada wayah sama sangat lah deh. Bila-bila jiwa pun wayah sama sangat sentiasa ada lah deh. Oh, tu dia kecek dari segi bab beli barang online. Oh, kena ke dia adik kakak eh. Deh. Tu. Dan sebentar tadi lagu Bougainvillea, lagu yang dipopularkan oleh Spring telah pun diperdengarkan untuk anda di atas permintaan bagi memenuhi permintaan sahabat penonton kita di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Neh, tu dia adik agak. Cuma nyolah kecek bab Bougainvillea sat ni lah. Neh. Oh, kalau villa-villa ni kat kalau kat rumah. Neh. Oh, tapi kat ha kalau ikut kira betul kat villa-villa ni rumah orang segar lah adik kakak ni. Neh. Oh, rumah besar pada tuan lah. Oh, tapi kita ni kalau beratak ha lah. Beratak bembel, beratak dengan daun sagu sekalipun anggaplah ianya sebagai villa. Neh. Oh, tapi kat villa tak villa pun keliling kita tu adik kakak dengan peperian lawn ni. Kalau lah petai banyak ke kat hang boleh kata kat ribut lah. Leh berangin dok. Kalau keliling kita tu rasanya tinggi daripada villa kita adik kakak rasanya hang molek je kat hang lah. Tutuh-tutuh lah adik kakak eh. Neh. Takut layu atas villa kita. Ke villa kita hok tak berapa tas sama mana dok. Ya ni. Pegati dia pun lah dia. Bobo dia panggil bobo lekat tanuh lah adik kakak. Jadi dinasihatkan lah. Tak? Dinasihatkan lah kalau ada lah keliling villa kita poho-poho tua ke. Moga dia tu kalau ikut kira kalau nak luruh jula-jula pun tak bisa leh kita. Nak luruh dia luruh dulu lah. Neh. Waknya nak geruh adik kakak kat luruh tak kita kak. Neh. Jadi kak hang lah. Agak-agak kak dapat perhatian lah. Kena keliling, kena tengok lah keliling kita tu ambil perhatian. Perhati, molek. Tak usah main model kenangan adik kakak eh. Deh, kalau kecek bak poho yang mau dia kenangi. Mula mek kawin ni tanah ni. Buah apa kali? Tak buah. Tak buah, tanah saja. Dia buah huduh-huduh kat orang tipu atas kita. Tak semai mau dia kenangi lah kalau nampak membahayakan kita deh. Tu dia dek aku. Moga mai jamir itu kadang-kadang lah. Setengah orang tua gitu. Taruh kau berapa dia nak dengan pohu. Dah. Nak main wah batu ni. Allah ni. Gitu lah adik kakak eh. Jadi kat hang lah. Takut besar taruh pohu lagi. Pada rumah kita. Tak tahulah adik kakak eh. Neh. Jadi tengoklah. Ambil perhatian berlaku lah. Untuk keselamatan kita. Supaya tak ada berlakunya benda-benda. Yang boleh panggil memusnahkan harta benda. Ataupun. Hang lah. Menyedihkan kita lah adik kakak eh. Dah. Tipu atas pohu kat rat. Hang lah. Dia keke, tuk ngolu, tuk siok, tuk email, mari belakang lah. Tak?
1: Tak ada umur, tak ada umur.
0: What's the best say? Tak? Muka main wah kenangan kan? Jadi, gitulah adik agak dah. Agak sedia maklu belakang lah. Baik adik agak, sebentar lagi kita akan teruskan pertemuan kita di Ruangan Pujaan 90 dengan lagu yang dipopularkan oleh Claim. Sebelum tu kita bersama dulu seketika lah dengan saya sobat kita. Kita ada Soh Chong. Hai, Soh Chong mana? Soh Chong baik kimoto, bukan? Neh, masih tu Ibrahim Lost Prey. Neh, penyelia betul. Mula Pak Awa kat tanya. Pak Awa, lah. Pak Awa pergi lama dah. Tak? Boleh kita lah dia. Waktu jahat kata Pak Awa tinggal. Apa waktu je? Neh? Tak gamuk kek nak tebal. Tak apalah. Biar tipu dengan pediri lah. Tak? Nak buat apa tu? Tu dia dia agak. Okey, bayar dia agak. Kita terus kita ada siapa dia? Syarul Ijem. Baru terucuk atas tu ya timbo tu. Kalau agak hanglah kena pergi tekok semacam. Tak apa dia ucap selamat datang dah. Terima kasih kepada 290 mata memerhati. Baik, kita memenuhi permintaan daripada Syahrul Zamri ke. Yang mengatakan nak dengar lagu Ikling. Tak. Tapi tajuk dia belik. Tak apa, kita dengar ni lah.

0: Itu dia saudara, lagu Madah Berhelah, lagu yang dipopularkan oleh Ziana Zain. Yang pastinya lah, tak ada siapa tak kenal adik kakak kan. Tak, kadang-kadang bini kita rumah tu tak, tak kena angin ke, dia salah akak kena sikit kak. Biar nama mah pun panggil Nah, deh. Oh. Tu deh. Oh, tengok kau Ziana Zain. Tapi kak, oh, lah kita salah sebut nama kak dah ni. Oh, ibu mana pulak.
1: Aku kata doh abangmu. Oh, kata tu yang nak sibuk tu back tu.
0: Oh, no. Tak ada aku. Kitanya, oh, lah baga kau dia dengan Ziana Zain dah ni. Oh, lah ketua ketin. Oh, lah, mana dah ni. Oh, tu dia. Baik, dia kakak. Lagi pukul 10.48 minit malam, kita berbaki dua lagu lagi untuk pujaan 90 sebelum kita melangkah ke jam yang ketiga untuk ke berita utama 11 malam. Jadi, sebagaimana pencapaian kita di ruangan langsung TikTok Kelantan FM, untuk Soh pula dah. Bukan Soh makan tu. Soh Chong. Mitok lagu Mutiara, tak apa. Kita perdengarkan dan untuk anda, dengarkanlah lagu EYE, lagu namamu jadi sebutanku sebagai penutup tirai. Layan di Kelantan FM, kekalkan kesetiaan anda.

Minat Setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belaka adik kakak dengan duduk ke masing-masing tu. Kepada demo, hok dengar radio, kepada demo, hok ikuti DJ Kit di RTM Klik. Terima kasih sekali lagi lah. Eh, diucapkan kerana masih lagi kekal ke kesetia adik kakak setelah 2 jam kita bersama dengan lagu-lagu yang telah pun disusun, yang telah pun dipenuhi permintaan dia. Dan di jam yang ketiga ni secara santainya kita bersama dengan pemanggil kita lah adik kakak. Cuma dinasihatkan kepada hok besok memanggil dah. Kita beradu lah weh. Dah beradu bagi memberi ruang kepada pemanggil-pemanggil baru. Dah kita perdengar ke suara-suara baru di ruang yang retak kenangan ni. Jadi kepada demo nak memanggil tulis catik-catik. Catik tulis. Dah di 07488830 ataupun 743-3858. Sekali lagi ulang deh. Moga baru ke. 09-7488-30 ataupun 743-3858. Petai lagi manggil. Bila-bila royak tu. Macam ni. Nak guna ke dia. Cumanya adik kakak sebelum kita mulakan. So kalau untuk DJ Kit ingatkan lah. Dari segi bak kewajipan kita untuk kali kedua. Dari segi bak semaya beh. Harap-harap tertunai sudah sebagaimana ditetapkan. Gitu juga dari segi bak pembaziran api air. Harap-harap hong lah. Pakat-pakat pecek. Pakat-pakat katuk lah. Pakat-pakat pulah lah. Deh bagi orang yang panggil hong lah. Menyahut seruai kerjaan kita lah. Untuk sama-sama kita berjumpa cermak. Gitu juga dari segi bak keselamatan harta benda. Dalam gelap, dalam sejuk ni kak. Dan ni. Takut lebih mata pada tangan kak dia kak. Nak jadi koralik. Nak begitu tak tahu mana anak koci. Tak tahu mana big pitih. Tak tahu mana baremah. Dan ni. Pakai pejel sekali lalu. Tak silah lagu tu. Dan begitu juga kepada dia mohon mana berakan dengan ubat tu. Agak-agak-agak hong lah. Deh, beres belakang dah lah. Sebagaimana dijadualkan dengan sepenuh. Tak, kukurin kalau ada janji tu dengan doktor apa. Tidak kena kau mengepek dia lah. Deh, jadi adik kakak sementara kita dengar. Apa dah ni? Menerima panggilan lah. Kita gialah ke Tamir mentah. Bukit Tamir Majlis Daerah. Tak ni, Tamir Firdausi.

0: Kenangannya tu. Eh? No, mucung todel wajar ni 90 eng. Itu nak lagu kita. Nak kena dah tu. Dan eh. Kau mana pak darahnya? Eh? Uwak suka. Itulah dia kat lagu Tamir Fidosi. Lagu Lokmen dengan Nora. Sebelum dibukas oleh sang komen dan kuncu-kuncunya. Tu dia. Gitulah kita ni adik kakak eh. Eh? Agak-agak-agak ha, lah. Kita ni kalau tak boleh kita ambil pun ha, lah nyanyi atas gerai. Tak, wah dengar tak apa dah. So kelamin kita ni ha, lagi tu lah adik kakak. Nak bakit kasih lah dia panggil. Mak, hak sore tu ha, gitulah kita pisah paning. Hak ada gu ni kat gitulah. Deh. Kadang-kadang agak ada gitulah adik kakak kita dalam rumah tangga ni. Kadang-kadang ada peka agak kapal-kapal agak tu lelaki mula nyanyi ke. Kena sikit. Tu cara teknik dia. Dan baik kita bersama dengan pemanggil kita lah adik kakak eh. Siapa dia eh? Hei. Hak mana ni ha? Kita agak dua-dua lah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ananda, sehat ke?
0: Bepang macam? Bepang
2: macam, sungai lah.
0: Okey, so. Kasu, oh. Kasu, kasu ha. Abedeng.
1: Kasu Abedeng.
0: Tak kasu melo.
1: Bagus juga yang panggil kasu pun. Moga kita nak bosu.
0: Kasu, kau pening dah ni.
1: Kama melo.
0: Kama. Ha. La ilaha illallah.
1: Allah.
0: Tu dia. Lepas tu sore lagi apa dah? Pasupah.
1: Pacupa di mana?
0: Sungalah.
2: Wari.
1: Wari sama.
0: Okey. Kita wari ke Kumbe dulu. Ha?
2: Puri mana kali.
0: Mana?
2: Semalam kali puri mana kali. Dah pak susah deh.
0: Wano
2: ramah.
0: Ramah dah.
2: Pasu. Cepat nak tanya dah maaf. Ni tak maaf banyak-banyak dah. Bapa tak mari makan gula apa. Ni mengayah pun.
0: Mengayah. Bukan. Apa ni? Bagi menjaga suasana.
2: Tak panggil.
0: Bukan tak panggil. Dia panggil.
2: Panggil.
0: Gaya Cik Asyik.
2: Pukul dua belah lagi nak jumpa dengan porsu. Kena basah.
0: Bukan. Gaya. Gaya mak dia. Apa ni? Gaya Cik Daud. Gaya. Dia panggil. Cuma porsu ya. Tak boleh sapa bagi menjaga suasana. Begitu.
2: Apalah.
0: Rumah bekuk tak sapa juga. Tak sapa belakang.
2: Rumah bekuk.
0: Moga.
2: Yalah.
0: Moga kalau puas tu tak sapa pun moga tetu boleh nekoh belakang pok dia tu. Kita jumpa lain lah Pak Cuan. Ayah
2: dua nyambut.
0: Yalah lah gitulah. Alhamdulillah lah tu.
2: Bila-bila kalau mari sungai lah tanya kabar.
0: Tak ada. Ber. InsyaAllah, Pak Cu. Kita wi kamar. Ke mana kamar, wi?
1: Ada ni.
0: Kamar lah ke mana?
2: Okay,
0: nanti dulu. Jangan wi salih lagi. Nanti dulu. Nanti dulu. Lu jangan buat katuk gitu. Kamar ke mana kamar?
1: Kamar ni sehat duduk sini ni. Duduk melo ni. Pak Cupa duduk mana?
0: Kenal lu.
1: Mana?
2: Tak duduk macam.
1: Macam. Kak Ma duduk melo ni.
0: Ya.
1: Kak Ma bedi. Kak Ma bedi. Kalau nak mari jalan, mari lah Kak Ma ni.
0: Yalah.
2: InsyaAllah.
1: Kalau nak mari jalan kan Kak Ma mari lalu. 31 hari bulan lapan ni. Kak Ma nak bewa.
2: 31 hari bulan lapan.
1: 31 hari bulan lapan ni. Hari merdeka.
2: Kak Cepat ada kakak diri melah sore.
1: Siapa?
2: Nama Mek Joh.
0: Mek Joh depan kadar ke? Lekat-lekat terus kan?
1: Kak Joh duduk mana tu?
2: Dia duduk dalam kapur, dari ulu. Masuk ke depan pelader ke? Pelader pomel-pomel, bagai-bagai kata galor tu.
1: Kak
2: Cepat tak ingat?
0: Yalah,
1: gitu. Mungkin dia nak bekwah juga rasa. Boleh tujuh.
2: Pakai
1: nama Mek Joh. Agak-agak boleh marilah Pak Cupang.
2: InsyaAllah.
1: Kita boleh kenal. Ambil lah nombor Kak Mah ni, nombor telefon ni. Minta dengan anak-anak tu. 783-49-10. Telefon rumah ni, bukan telefon handphone ni. Pak Cupang ni ada orang rumah ke?
0: Sudah ada.
1: Okey, salah lah ke dia. Kalau mari-mari berdua lah deh.
2: InsyaAllah.
0: Bagus. Alhamdulillah banyak pahala malam ini. Erat ke huah ni.
1: Itulah. Kak Mah aja nak nipi. Titih wari.
0: Kemah.
1: Kalau nak mari lah esok-esok lusa pun tak apa. Tak saya mari ni pun. Tapi kalau pula ni kena mari lah. 31 tu. Nak nikah cucu. Alah anak dekit tu boleh mari lah. Kalau tak ada kerja kak.
0: InsyaAllah lah, InsyaAllah. Eh, hak molek ke kalau madah ke kita pergi madah rumah pula.
1: Ya kak.
0: Cik dia kak-kak apa siapa ni?
1: Kalau pergi pun tak ada.
0: Tak ada buk. Pak Cupang.
1: Pak Cupang. Nak pergi tak boleh nak bawa kereta tak mana. Apa dia tak boleh bawa je.
2: Dekat hospital macam ni. Hospital besar macam ni.
1: Masuk dalam kakak. Kakak ipar Kak Mah pun ada situ adik-beradik abadi.
0: Bolah padel lah.
1: Okey dah. Terima kasih lah Pak Cupang boleh berkenal dari malam ni.
2: Sama-sama.
1: Buat anak-anak ni. Minta maaf lah. Kecik banyak deh.
0: Tak kecik banyak. Titih lah panjang. Tak apa lah ke salam belakang eh.
1: Tak apa lah. Abadi duduk suka ni. Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia. Allah Tuhan. Tu dah. Nyajuk kok radio gak.
3: Nyajuk bewo kok radio gak. Tak cukup tanah le jawab dia.
4: Kita alik kita pun tak berani nak mengajak kok radio dia boleh ajak. Tak apalah. Agak-agak beres belakanglah. Sebab ni kau kahwin. Duk mai wateteh kat hang lah. Mula-mula gialah kau adik-beradik teri ni. Ngojonyo gi konang adik-beradik lain. Apa? Pas ni kita wi kau lahir pula dah.

0: Oh tu dia dia kan lagu Sekadar Bertanya. Dah ada teka kita ni ha lah. Jumpa boleh lepas nampak galuk dah ni. Ha jumpa dua boleh lagi gua nak mugu eh. Barang ambil ni. No. Ada gitulah kita ni adik agak eh belu jumpa ngoju gak macam-macam rasa kita ke tepuh. Oh, macam-macam orang panggil peristiwa, situation kita akan jumpa dia kakak. Tak, setiap orang ni dia ada macam-macam duduk ke, macam-macam rasa. Ada teka orang suka-suka. Ada teka orang muru-muru. Tak, jadi muru tu jangan kau perenduh dia kakak. Gosok-gosok atas bahu biar dia naik semula kat kepuk. Tak, oh, tapi kat hal lah jangan terbel atas pala. Kalau boleh kak. Dok akak kepok wak-wak ngebah sudah lah neh. Oh tu dia. Baik dek akak eh. Nak akak kau dek. Oh akak ni lah. Oh, hello assalamualaikum. Hello assalamualaikum. Oh gitu tak buat apa dah dia putus. No. Oh tu dia. Jadi gitulah dek akak eh. Oh ni siapa pula eh? Hello assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh siapa di sana? Hello?
1: Tak kenal ke?
0: Nak kenal mana? Tak nak apa?
1: Kamma ni.
0: Kamma?
1: Haa,
0: sebab bagus. Wah, no Kamma. Nyanyi lagu Ella, wah, no belah ni ni. Alah, lemuh ni. Bau ni salah, bahu lepas tu makan tekuk, wah, no ni.
1: Tekuk.
0: Tekenek kau, wah, no.
1: Tak ada. Tekenek apa?
0: Ada? Wah, no ni, wah, no. Cuba ajak tak?
1: Apa
0: tak
1: apa
0: lah
1: semua nak semua.
0: Ha,
1: patu.
0: Ah,
1: nak
0: ucap pe dah. Ha, leke banyak.
1: Kak mana ucap ke selamat malam dawak sahabat-sahabat. Amat tak kira di mana berada. Semoga semua di ada dalam rahmat Allah Subhanahu taala selalu. Dan buat anak-anak Kak Amar semoga ceria dan berjaya dalam menempuh cabaran hidup.
0: Ya. Yeah. Beres Kak Amar?
1: Haa, beres lah.
0: Haa, beres Kak Amar eh. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Oh, tu dia. Kita nak erik pun takut si eh. Oh, moga apa dah ni lah. Kecek pun dah ada sopik dah bunyi pun. Oh, lagu tu lah dek aku main dengan tekok ni kat dek. Kadang-kadang ada geli, kadang-kadang pedih. Hello, assalamualaikum.
2: Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, siapa dia eh?
2: Tak tekok kat apa tahu aku ni.
0: Tutup radio dulu nak neko pun.
2: Keduh ni.
0: Jadi dia weh?
2: Oh, cek ni tahu rambut.
0: Baru cek weh.
2: Allah. Kena
0: banyak
2: saat
0: dia bocah tau. Nak cek warna. Mai dengar. Tutup radio dulu weh. Dengar. Masuk lah suara weh dalam radionya.
2: Tutup tadi.
0: Oh Allah eh. Ni lagu mana weh?
2: Eh?
0: Lagu mana? Emang ni nak ayak ke dia?
2: Nak cek asyik lah. Dia ada semangat sikit.
0: Oh.
2: Dia cek asyik semangat lalu.
0: Semangat? Bapa lutut ke mana semangat weh?
2: Eh?
0: Bapa weh lutut mana tak ada semangat mana weh?
2: Gon ni dia tak ada di dia lega pun ada semangat.
0: Oh ni tak ada.
2: Semangat lain.
0: Ya.
2: Oh,
0: bocah tak ada pitih. Yalah, dek ni.
2: Oh ya. Tete dia jaga kiyo ni. Dia kalau tak ada pitih masalah selalu.
0: Yalah.
2: Dia kalau dia ada pitih eh, bodoh jadi kiri.
0: Yalah.
2: Tak ada pitih dah mungu
0: tu. Oh, cahaya kau weh.
2: Amun
0: 53
2: tahun lalu
0: ibu aku duduk. Iyalah
2: leh. Bapak
0: cik ni tak kesek. Ni ojo kesek tu ni sebenar ni betul. Kesek tak ada di jiru dia kata FN ni.
2: Ketua pula dah. Bila-bila tak ada peti.
0: Oh, aloh
2: weh. Kau nak ojo ni kisik. Kau kisik ni atas kisik. Kau
0: cakap koketo lah weh. Saat ni kau yak susuh. Lepas tu kau nak lah koketo. Susuh kat kita ni.
2: Susuh mulut ni. Jadi dia kecah susuh omong. Kecah saya mulut. Kau yak suka.
0: Duduk buka. Buka suka dengan kesusahan weh. Cuma kadang-kadang Oh lah lagu tu lah weh kita ni. Ni ada pasal suruh weh kita ni.
2: Dah suruh weh Tak kita kata kasih satu selalu.
0: Yolah, tahu dah paninya punya pasal pani weh.
2: Jadinya tak laku. Jadi tidak hidup negeri.
0: Oi, jangan doa gitu. Halo, pani ada pasal pani.
2: Paninya tak laku.
0: Eh?
2: Ya tu tak laku lah ni.
0: Tak laku.
2: Oh, nak ya weh ni ya. Ya masalah
0: ni. Apa nak cari gua?
2: Oh, katanya tu, oi kata cari tu. Oh, dengar garan tu, lengur.
0: Duk lah, tak laku, tak laku. Kata tak laku, tak laku ke dia?
2: Oh, ha. Tak pernah cakap gitu. Tak nak gitu, tak laku.
0: Oh, yang laku lah tu. Oh.
2: Dah lama laku tu.
0: Oh, cahaya tahik kat sikit. Oh, lah. Kita buat
2: ustaz naik tu, lelah ni.
0: Oh, tak apalah, yang ni lah tu, yang laku lah tu. Jangan duk gaduh patuh, kak.
2: Okey, kita nak nego kereta.
0: Oh, elah lah. Kata tolok pun tak apa. Biasa nego. Beres, weh. Ni sepuk dah masa ni, weh.
2: Oh, ustaz je. Gak berapa benik. Dua benik pun ni. Duk kereta ni.
0: Oh, weh. Mari jadi DJ lah. Gati malam lusa.
2: 14 hari sekali.
0: Ngocak, weh. Weh, kau orang tak, weh. Ngocak. Kata meja dah ni.
2: Tak dengar.
0: Dah? Mula dah. Assalamualaikum.
2: Mula lain dia payah ketemu. Ramah peminaan.
0: Oh, nyadok gitu lah weh. Oh, tanya laku ni dia orang tak usir kat orang tu.
2: Dia kata apa dia. Hok ramah.
0: Iya weh. Ngocak weh. Ngocak weh. Bol ambu weh. Beres weh. Beres weh. Orang nak tidur ni weh. Weh. Padah weh. Beres beres. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh. Boleh kira nak pelepah ni. Oh my god. Lagu dulu sepukul dia agak dah. Lagu dulu ha.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium E-Mutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.
1: Suka dengar Rurio Kelantan ABN ni. Orang jeligo lah. Waktu jeligo sedap.
2: Kemahkan kita.
3: Baik, dia kan kita sudah berada di penghujung pertemuan lah kepada adik kakak kita. Tak ada manggil, tak ada beradu suara. Deh. DJ Kip minta maaf lah adik kakak. Deh. Kita jumpa malam lusa lah. Dan kepada Hok manggidah tu lah, sebagaimana DJ Kip tekekel lah supaya wirwe kepada hok baru lah nak manggil. Eh. Kalau ada lebih kurang minta maaf banyak adik kakak selama pertemuan kita. Kurangnya lah lebih mari tu kurang duduk atas kepala DJ Kip sendiri. Tu dia. Dan diucapkan terima kasih di atas kesetiaan. Terima kasih kepada penonton ruangan langsung TikTok Kelantan FM yang masih lagi setia, yang memberikan panggil. Jenuk tidur lah adik kakak. Sedawa. Nggak bergetem adik kakak. Terima kasih banyak adik kakak. Apa-apa adik kakak mulakanlah. Esok hari kita dengan hari yang baru. Dengan pastikan lah. Kita ni nak buat kerja dengan sepenuh tak boleh. Waktu tu asal kejadian terbaik. Beres adik kakak. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini, dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim, dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

Pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Trax FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran tu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul apa cuma dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompeng, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa kepada rutin yang tiba-tiba kosong, mesej yang tidak berbalas, tempat yang dulu biasa, kita akan rasa berat, masa depan yang pernah dirancang tiba-tiba hilang. Bagi sesetengah orang, perpisahan boleh menjadikan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita, kena selalu pandai menyuruh, kita memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang, wajib dibayar. Janji pula, wajib ditepati. Juga, ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka. Bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun, kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau. Kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, ha? Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsir Su, Boniface Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia
0: Santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTN. Satu

0: 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan. Berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk awet, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM Nasional FM. Ini dia Geng Burung Hantu.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hani masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4:09 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai, mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan. Yang berada di kawasan itu semoga bersabar dalam kesesakan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Kan? Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma bukalah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng buruh hantu, inilah Nasional FM.

Nyanyian dan Ziana Zain telah menghiburkan anda. Kepada yang dalam kesesakan, seperti abang dalam perjalanan ke Kuala Kerai, jalan Kuala Kerai dilaporkan mengalami sedikit kesesakan yang luar biasa. Tak pernah katanya jam yang melekat macam ni. Semoga sabar kepada abang-abang lori kita di luar sana. Ada juga yang mendengarkan kita selain abang-abang lori, abang-abang GIG, abang-abang Grab kita masih di luar sana mencari rezeki. Terus teruskan usaha anda, kerana tiada usaha yang tiada pulangan. Itu bukan saya yang kata, itu adalah kata-kata hikmah yang selalu dikongsikan. Dan memang benar ya, kalau kita berusaha pasti akan berjaya. Semoga apa yang kita peroleh rezeki hari ini membawa berkat kepada dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Teruskan bersama setia dalam geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

doa yang lebih mustajab daripada saya, doa daripada kedua orang tua kamu. Oh, Habib sebut betul lah. Kadang-kadang kita sendiri tuan-tuan, betul lah. Kadang-kadang kalau dengan ustaz, ustaz minta tolong ustaz semayang hajat, boleh, tak ada masalah. Ustaz doakan ustaz, haji doakan haji, baba, tok guru, syekh, ustaz tolonglah ustaz, saya ni ada masalah sikit lah ustaz, saya perniagaan bla bla bla ke, kerja ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kadang-kadang kita terlepas, kita sendiri, jangan cerita orang lain, kita sendiri. Kadang-kadang aku ada mak, kenapa aku tak minta kat mak aku lah. Hello mak, assalamualaikum mak. Mak, Along ada masalah sikit lah mak, minta mak doakan Allah Ta'ala bermudah. Kadangkala terlepas pandang, satu. Yang kedua, kata ulama, ada doa yang mustajab yang kadang-kadang kita terlepas pandang, sehinggakan satu kedudukan kita boleh jadi hebat, satu kedudukan kita boleh jadi mulia. Doa daripada isteri kita. Ada dua orang wanita susuk tubuh yang kadang-kala kita tak tahu dekat mana hidup kita barakah. Dulu sempit, dulu nak susah lah ustaz. Alhamdulillah lah ustaz, semenjak bagi allowance pada mak ayah, semenjak kadang-kadang tak banyak, hello sepatah dua, kadang-kadang kalau rumah hujung-hujung minggu ke, tak ada apa-apa ke, nah, bawa pergi kuliah maghrib, lepas habis daripada tu kami pergi makan anak beranak. Alhamdulillah, daripada dua keadaan itu tadi, kata ulama. Okay, satu, nak gambarkan kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan jadi punca kemarahan, kerana itu bagai-bagai daripada hilang keberkatan. Lepas tu Nabi kata mulia orang perempuan, ibu tu, ibu mulia. Nabi kata apa? Tiga kali, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, tiga kali. Ulama tafsir huraikan kenapa disebut tiga kali. Ya Rasulullah, aku baru bernikah, siapakah yang perlu aku utamakan? Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada mak dah. Naam ya Rasulullah, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Nabi repeat. Kalau bahasa kita tiga kali ni macam kurang dengar lah. Sebab tu Nabi keep on remind. Tiga kali, tiga kali. Dah. Ulama hadis tafsirkan. Kenapa disebut tiga kali? Pertama, ibu kita 9 bulan 10 hari. Pegang kita, bawa kita, tanggung kita. 9 bulan 10 hari dikendongkan kita ke mana-mana. Satu. Yang kedua apa? Iaitulah melahirkan tu, beranak tu. Diri wiladah, dalam bahasa Arab dia panggil wiladah. Wah, wah tu tarik tu. Nah, kepala keluar dulu, tarik tu. Ui, na'uzubillah min zalik. Sebab itu di dalam hadis menyatakan, seandainya wanita itu meninggal dunia di saat melahirkan, bukan di saat mengandung, di saat masa nak melahirkan, nak keluar tu, Allah Ta'ala cabutkan nyawanya bagai daripada pahala syahid akhirat. Pahala tu bukan kata tak perlu mandi, bukan kata tak perlu kafan, pakai kafan macam biasa, nisbah pahala. Dua, kenapa disebutkan tiga kali ummuka? Kerana yang ketiga, iaitulah menyusukan hampir 2 tahun. Allah Ta'ala pinjamkan laban, susu kepada badan ibu kita untuk kita ambil susu tersebut. Jadi bila keluar, wal'iyazubillah min zalik. Uffin wala, jangan bercakap uff. Bahasa kita, ah, alah orang tua ni, ah, mak ni, aduh, serabutlah. Uffin dalam Al-Quran sebut ah punya. Kalau bahasa kita tak adalah, oh ah je tak boleh, yang lain boleh lah. Tak, lebih daripada tu lagi lah tak boleh. Perkataan Allah mak ni menyusahkan orang lah kadang-kadang. Apatah lagi hari ni tuan-tuan tengok gambaran akhir zaman, minta maaf tak sebut, bunuh pun sanggup. Yang kata tanam mak dalam apa? Simpan dalam peti ais ke kat mana? Nah, usahkan bercakap kuang hajar zaman kita ni. Kerat mak, potong, bunuh. Allahumma salli ala sayyidina. Dan hujan akan menjadi panas, maksudnya hujan akan berkurangan dan cuaca akan menjadi panas. Mungkin ini je lah kot. Kalau kita nak nisbah tempat kita lah, Malaysia tercinta kita ni,
Mungkin yang tu je lah kot, kita macam tak berapa nampak. Sebab kalau nak kata hujan, minta maaf cakap ustaz. Kalau nak kata hujan, ustaz kata berkurangan, saya rasa. Kadang-kadang banjir kilat. Ini je lah. Mungkin lah. Belum lagi Allah Ta'ala takdirkan. Dan akan bertambah ramai orang-orang yang tercela. Apa orang yang tercela? Orang yang menjauhi ketaatan kepada Allah, melazimi berbuat maksiat. Tak heran dah, halal haram ke? Wal'ayazubillah min zalik. Benda tu boleh ke tak boleh? Tak kisah. Okay? Akan ramai bercambahnya orang-orang yang tercela. Dan akan berkurangan orang yang baik. Kita dah bahas di awal tadi tu. Berkurangan tu bukan kata dengan makna tak ada. Banyak konten-konten kalau kita tengok dalam negara kita pun ada. Mereka pergi buat dekat, baru ni saya tengok konten dekat KLCC punya taman, taman main tu. Taman orang duduk lega-lega tu. Dia bawa wallet dia, ada cameraman ambil, dia buat-buat jalan tepi orang yang duduk-duduk, dia buat-buat wallet dia terjatuh. 10 daripada orang tu, 8 sadaqallahul azim. Innalillah nama dia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak apan, sadaqallahul azim, innalillah nama dia. dia buat-buat je, tapi dia ada cameraman, ada orang-orang dia lah perhati. Dia buat konten kan sekarang banyak macam tu kan. Kadang-kadang kita kata nak ambil pengajaran, jalan buat-buat ambil phone ke, buat-buat macam selok poket, pak tertarikkan wallet tu, wallet tu jatuh. Jadi sajalah dia buat wallet tu jatuh kadang-kadang depan orang. Jadi orang tu duduk line clear tu, pak ambil. Tapi kamera tu dah tuju dia dah. Bukan kata tak ada. Ada yang saya tengok video tu, ambil pulangkan balik. Jadi ada, tetapi orang yang soleh, orang yang baik tadi berkurangan. Betul? Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kita tengok handphone kita hilang lah. Handphone, tak kira lah kita tercicir ke, kita terlupa ke. Potensi untuk hilang tu lebih banyak. Bukan kata tak jumpa, potensi untuk hilang. Katalah nak buang air besar dekat tandas ke, letak sekejap phone tu ke, contoh. Allah terlupa, selang 30 minit keluar toilet. Biasanya kalau masuk balik, tak ada. Itu diumpamakan. Bukan kata tak ada orang baik. Dan anak-anak akan menjadi tabiat berani melawan orang-orang tuanya. Lebih kuranglah, derhaka, kurang hajar, dah tak ada respect. Anak-anak berani melawan orang-orang tua. Tak kira lah orang tua ni bukan mak ayah semata-mata. Betul? Kadang-kadang minta maaf sebut. Bila orang tu tegur, adik, janganlah isap vape kat sini. Awak tu perempuan. Jaga sikit maruah. Alamak, orang tua ni. Nampak? Anak-anak, remaja, orang yang kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umur-umur yang muda, dah tak ada hormat kepada orang-orang tua. Belal, tak ada dah hormat dah. Susahlah, bukan kata tak ada lah. Boleh berlawan balik. Dah tak jadi satu perkara yang perlu dihormati lagi. Dan yang paling penting, na'uzubillah min zalik, orang-orang yang jahat, dia tulis dekat sini, pelaku maksiat, berani untuk melawan orang-orang baik. Betul lah, berapa ramai hari ni orang condemn ulama, orang condemn mufti. Netizen, oh mufti ni belajar tak banyak ni. Dia ceramah mufti pula. Dia nahu sarah mantik balaghah badik bayan pun belum tentu lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mufti tu. Dia kan, ni mufti tak betul ni. Dia pula ceramah kan pula. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kadang-kadang benda macam ni, tuan-tuan akan lalu. Jadi kita belajar ni bukan sebab kita nak tengok orang, tuan-tuan. Kita nak bawa dalam diri kita. Betul? Cara kerja, cara kita kerja. Bila balik dalam rumah tangga kita, cara dalam rumah tangga kita.
Nah, jangan duk bawa benda-benda macam ni. Bila kita pergi rumah Allah, kita pergi masjid, kita pergi surau, cara kita berintonasi dengan orang masjid, orang surau. Eh, jangan duk tunjuk kita, ah, style kita, kita ustaz lah. Nak orang muliakan kita, jangan. Eh, kita pengerusi lah. Kita imam lah. Eh, orang panggil aku datuk kot. Nah, takkan aku, ah, jangan. Ah, batu adalah baru ni seorang hamba Allah ni siap ustaz ni, dia terlambat lah nak buka kunci subuh lewat. Oh, ada jemaah mengamuk. Apa ni lambat-lambat? Ah, nah, dia dah biasa. Dia umur dalam 70. Orang panggil meja lah dia, meja. Dia dulu askar. Bukan meja ustaz duduk ni. Meja gelaran meja. Nah, oi, dia tegur depan khalayak ramai. Saya pagi tu tak ada, saya kuliah subuh. Kecoh. Saya mengurusi surau. Nah, orang cakap bla bla bla bla bla. Saya pun datanglah pergi jumpa. Apa sah meja buat macam tu meja? Kalau kata dia terlambat pun manusia. Nah, kita bukan bayar dekat dia 1,500. Kita bayar dia 200, 200,500 tok siap. Legal daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Sekian. Cuma kalau surau ada lebih, kita top upkan imbuhan yang lebih. Tapi basic allowance dia banyak tu 200,500. Buka pagi-pagi. Macam inilah meja, saya cakap dengan meja. Saya cakap dengan dia lah. Macam inilah, saya ambil siap satu lagi, saya bagi meja. Sebab saya tengok meja datang 5 waktu tak pernah tinggal. Jadi macam ni, saya bagi meja RM250 sebulan. Saya luluskan dalam perbincangan dengan AJK saya. Tapi meja make sure, setiap 5 waktu, meja kena buka. Mampu? Oh, tak boleh ustaz. Saya kadang-kadang balik rumah cucu, aku tengok dia kecil besar masa tu. Nah, kita manusia tuan-tuan, tak boleh lari daripada silap. Bagi tahu saya dekat mana tadi silap? Besar mana pun kita, kita pasti wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi kalau nak tegur jangan sampai macam tu. Tok siap saya malu muka dah. Allahu akbar ustaz, dia tegur depan orang ramai. Saya terlewat tadi ustaz. Nah, memanglah dah masuk bip tu baru dia nak buka. Tet. Ha, 5.50 ke 5.48 ni, saya tak ingat baru ni lah. Nah, ha, lambat sikit. Nah, waktu dah bunyi beep tu baru dia nak buka anak kunci. Jadi Bilal nak masuk apa semua makan masa sikit lah. Mungkin 2-3 minit. Dia soundnya depan khalayak ramai. Saya lepas balik tu saya suruh pergi jumpa dia. Nah, saya kata meja dah biasa zaman kerja. Bagi arahan pada orang. Meja boleh herdik-herdik orang. Itu zaman meja dulu. Bila kita dekat lapangan masjid, lapangan surau, kita sentiasa menghormati antara satu sama lain. Tak usah duk tunjuk kita hebat lah. Barang kita mati besok, yang ni datang semayang jenazah kita. Yang ni lah tahlil pada kita. Yang ni lah baca yasin pada kita. Tak usah duk tunjuk. Tapi kita pun tegur dia cara face to face berdepan lah. Nah, cuma nak menyampai tak ada depan khalayak ramai. Nah, kita takut-takut mengaibkan. Cuma kita nak nampak siapapun kita, apapun kita di atas muka bumi Allah, semua sementara. Sekarang kita ada kuasa, waktu kita tak ada kuasa. Sekarang orang panggil kita ustaz, waktu kita ni tadi Allah Ta'ala dah ambil nyawa kita. Orang tak panggil ustaz dah. Eh, ustaz tu nak semayang pukul apa dengan jenazah dia? Tak ada. Orang panggil mayat ni dah settle ke belum? Dah mandi ke belum? Orang tak ada panggil dah arwah ustaz. Tak ada. Orang panggil siapa? Arwah tu dah semayang ke belum? Dia mandi dekat mana? Kapan dekat mana? Orang tak panggil dah arwah datuk, arwah ustaz, arwah Tan Sri. Orang tak panggil dah. Orang panggil arwah ni dekat mana ni? Nak semayang kat mana? Ke bumi. Maknanya kita ambil jawatan, takhta, segala apa Allah Ta'ala pinjam. Tak salah benda tu. Tapi untuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita jadikan sebagai apa? Jambatan menuju mardatillah. Jambatan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak salah. Biar ada jawatan, biar ada pangkat, biar ada kemuliaan antara makhluk sesama kita. Tetapi tidak lain dan tidak bukan, semata-mata niat kita, nawaitu kita untuk mendapat kedudukan yang terbesar, mendapat kita kata syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukup dululah majlis kita, kuliah kita pada hari yang barakah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat kedudukan yang terbesar dan akan bersama tidak lain dan tidak bukan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kejayaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Itu dia tadi perkongsian dari Ustaz Nazri Nasir dalam Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Akhir. Rakaman Raudah dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Teruskan.

0: di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Terima kasih kerana setia menemani saya Hanim dalam perjalanan anda, dalam urusan harian anda, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hampir selesai tugasan saya hari ini setelah 6 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Selepas ini, tiga suara akan menceriakan hari anda, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pukul 5.50 minit pagi. Hanim tinggalkan anda dengan kata semangat, setiap pagi adalah anugerah. Awali dengan rasa syukur untuk pintu rezeki. Saya Hanim undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, usrah di rumah ataupun usrah di masjid, mana yang lebih baik? Usrah di rumah, Masya Allah, dua-dua baik kan? Kalau saya, tanya saya jawab dua-dua baik. Sebab setiap satu tu ada kebaikannya. Masjid, kalau kata di rumah, contoh pertama, sebut dulu. Sebab usrah, tujuannya apa? Untuk berkenal-kenalan. Satu. Yang kedua untuk at-tafahum, yakni saling memahami di antara satu sama lain. Ketiga ialah untuk menyempurnakan. Tujuan kita usrah ialah untuk menyempurnakan di antara satu sama lain. Apa maksud saya? Untuk mencari kesempurnaan dalam satu-satu urusan kita, terutama sekali dalam urusan keagamaan. Kadang-kadang kita tak boleh buat seorang, ya, kita perlu usrah. Cuma usrah di rumah kadang-kadang saya rasa untungnya, sebab dalam rumah ada kadang-kadang ada anak-anak kita yang boleh ikut sama. Kadang-kadang tak boleh pergi ke masjid, ya, dan mereka kalau pergi masjid memang dia berlari, tak larat untuk kita nak melarangnya, ya. Jadi pada saya, ada masa di rumah baik. Kadang-kadang di rumah kita ada mak kita yang telah uzur. Kalau kita buat di rumah, dia dapat mendengar juga sedikit pesanan, sedikit nasihat daripada grup usrah itu. Kan? Jadi pada saya, ada masa di rumah, baik. Tapi ada masa di rumah, kadang-kadang ada gangguan-gangguan sedikit. Maklumlah ke rumah kan, suasana bising, tak selesa kalau ahli usrah tu ramai kan. Jadi menjadikan suasana yang tidak menyenangkan. Tapi di rumah, mudah kita bila kita jemput, mungkin dalam kumpulan yang tidak ramai, 10 orang, 15 orang, 20 orang, 30 orang. Senanglah kita nak menyediakan makanan kan. Sebab kita menyediakan makanan ini sebagai satu perkara yang sangat baik yang dituntut di dalam agama Islam. Kalau kita tetamu datang rumah kita, bagilah makan. Walaupun makanan-makanan minuman yang ringan, makanan-makanan yang ringan sekalipun, kita bagi. Ya, jadi kalau di masjid agak-agak kita nak makan 10 orang, boleh ada terkebir-kebir tengok kita, ya. Nah, itu pada saya di rumah. Tapi walau macam mana pun, di masjid lebih luas. Kalau kita ada jemaah yang agak ramai, maka usrah itu boleh dilakukan di masjid. Kemudahan-kemudahan yang ada di masjid, kita rasa semua adalah. Apa saja, dari segi elektriknya, aircon-nya, ya. Dan di situ, banyak juga rujukan-rujukan barangkali dengan Al-Qurannya, dengan kitab-kitab yang ada. Memang mudah untuk kita dapat. Lebih-lebih lagi kalau dalam kumpulan usrah ini ada jumlahnya yang agak ramai. Mungkin sampai 40-50. So, usrah ini perlu dibuat di rumah Allah. Dan kita juga boleh beriktikaf sunat kerana Allah SWT. Dan kita juga boleh menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, yang kadang-kadang perkara ini tidak boleh berlaku bila kita buat di rumah, ya. Tapi walau apapun, usrah ini adalah medan untuk kita membincangkan satu-satu ilmu yang kadang-kadang tak boleh kita capai kalau kita berfikir seorang saja. Jadi kita perlu berusrah. Cuma sama ada di rumah atau di masjid, kepada saya dua-dua ada kebaikannya, ya. Dengan melihat kepada kumpulannya, siapa yang berada bersama. Kalau di rumah kita, orang yang tak boleh ke masjid, mereka dapat juga mengikuti usrah kita bersama. InsyaAllah, semoga dengan usrah ini menjadikan ahli keluarga kita semakin baik, semakin taat pada Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bakal mendoakan pada kita sekiranya kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi anak-anak perlu terlibat dengan usrah yang mungkin kita lakukan di rumah, tapi di masjid dalam kumpulan yang lebih ramai, insyaAllah. Mudah-mudahan bila kita berusrah, akan ada ta'aruf, kenal mengenali, akan ada at-tafahum, saling faham memahami, dan kita akan saling sempurna menyempurnakan. Dan satu lagi ialah kasih sayang di antara satu sama lain. Dan kalau di rumah, barangkali bersama keluarga, hubungan silaturahim yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekat itu dulu, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ul

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat kepada satu perkara yang ringkas tetapi penting, iaitu kita semua ini pendosa. Siapa di sini tidak pernah melakukan dosa? Semua kita ini pasti pernah melakukan dosa. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita tahu ataupun tidak. Kerana itulah antara amalan yang perlu kita lazimi setiap hari adalah istighfar. Nabi SAW pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli ham faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan menjadikan di sebalik kesusahan atau kesulitan itu kemudahan, dan Allah akan memberikan di sebalik kesempitan itu kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Jadi istighfar merupakan salah satu cara yang kita boleh lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebagai seorang Islam, kita kena meyakini bahawa Allah bersifat afu. Allah itu Maha Pemaaf. Allah At-Tawwab, Allah menerima taubat, dan Allah juga Maha Pengampun, Allah Al-Ghafur. Jadi di setiap kita berbuat kesalahan, terus bertaubat dan memohon ampun daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa besar di antara dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, iaitu dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu syurga. Jadi apa peranan kita dekat dunia ini? Menyedari kita ni mudah buat dosa. Yang pertama, tolong jauhi dulu dosa-dosa besar. Antaranya berzina, antaranya mengumpat, antaranya kita melakukan kezaliman, bunuh orang lain dan sebagainya. Itu kategori dosa-dosa besar. Jauhkan betul-betul yang ini. Kerana dosa besar itu dosa yang sering dimaklumi. Benda yang jaranglah kita tak sedar sebab kesalahannya berat. Jauhkan dosa-dosa besar. Yang kedua, berhati-hati dengan dosa-dosa kecil. Ini kadang-kadang kita kata dosa terpijak atau tersepak, dosa yang tersepak ya, tak perasan. Maka kita jauhi, cuba jauhi dosa-dosa kecil dengan sentiasa menjaga kelakuan kita sebagai umat Islam. Jaga akhlak, sebab banyak juga dosa kecil yang boleh kita dapat bila akhlaknya buruk. Yang ketiga, kita kena melazimi dan selalu minta ampun sehari-harian sebab kita sedar aku ni banyak dosa. Sedar ke tidak ke, kita memang cenderung untuk melakukan dosa. Ya, dan bila kita minta ampun, kita susulilah dengan buat banyak kebaikan, kerana kebajikan-kebajikan dan amal soleh yang kita buat juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, bila mana kita melakukan kebaikan dan kebajikan, mudah-mudahan seperti mana air yang bersih dimasukkan ke dalam bekas, dia akan menolak air kotor yang ada dalam bekas tersebut. Bila kita banyak buat baik, buat baik, buat baik, maka mudah-mudahan akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita, sehinggalah kita menjadi orang yang bersih dan suci di sisi Allah Ta'ala. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan, manusia mana yang tidak pernah berbuat salah. Jadi bila kita berbuat salah, yang paling penting terus memohon ampun daripada Allah dan yakin akan keluasan rahmat dan kasih sayang Allah yang akan mengampunkan hamba-hambanya. Maka jangan berputus asa daripada memohon ampun. Pada masa yang sama, terus menerus hindari dosa. Kerana apabila kita melakukan dosa, bukan sahaja rezeki menjadi sempit, kehidupan menjadi susah, hati kita tidak tenang, bahkan kerugian yang paling besar yang kita takut di hari akhirat nanti, bimbang-bimbang dosa tersebut akan menjadi sebab kita masuk ke neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua jadi hamba yang sentiasa bertaubat dan jauhkan diri daripada dosa, insya-Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul

0: Ni easy mari pula dah ni pagi-pagi ni. Hari ni 10 hari bulan Mei 2020 Mei dan macam biasalah easy kan. Dia kena dua orang. Dia tak kisah alam pun ni seorang dah. Kita baru nak surprise.
1: Dia kalau ada list kan, ada list lah di sini.
0: Oh, barulah easy.
1: Betul.
0: Kalau okay, tak ada list jadi?
1: Dia jadi Iz je. Dia tak jadilah easy tu. Okay, Iz. Hari ni dah pun hari Rabu. Okay. Seperti biasalah, kami berdua temankan anda. Semua pendengar Gugu Pagi hingga pukul 10 pagi nanti.
0: Kami tahu anda semua rindukan kami.
1: Ada yang merindui kami berdua ke? Kalau rindu Iz, bolehlah bagi ucapan. Hari ni seperti biasa.
0: Macam biasa. Sebab kalau rindu, mesti nak dengar sorok.
1: Jadinya, jom kita nak bersama dengan pemanggil yang mana nak bagi ucapan pagi. Ini ada siapa di talian kita? Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ni Pok Su ni.
0: Pok Su.
2: Pok Su saat ni nak royak nama Pok Su.
1: Biarlah Pok Su weh.
0: Kita tahu, kita tahu dah Pok Su.
2: Kita tahu dah, biarlah.
1: Dok main neko setengah je dok teko tak boleh lagi. Okay, Pok Su.
2: Yo.
1: Sehat ke tu?
2: Allah, sehat dengan tuan aku tu lah. Poni liwi boleh lah. Bawa body tu, duduk.
1: Bawa body dia
0: Apa, kalau ih dekat, ih bawa minyak angin, urut-urut beti.
1: Dengar tu, Pok Su.
2: Betul-betul. Kalau ih macam ni, tak apalah orang muda. Dia salurkan darah tu comel, tenaga banyak. Orang sehat lain lah, gitu lah. Tapi Pok Su ni bukan kata itu kau redak lah muka Pok Su ni. Boleh lah orang kata walk body tu duduk boleh.
1: Hai Pok Su tu kita nampak gagah lagi.
0: Pok Su berapa dah tahun ni?
2: Pok Su ni kalau kira bukan kata nak nyawa lah 07 dah.
1: 07. Sweet 17 dah Pok Su ni.
0: Pok Su baru dah je satu lah.
1: Okay. Pok Su, silalah ucapan pagi Pok Su untuk siapa?
2: Ucapan pagi ni pada apa ni, DJ berdua bertugas ni, Liz dengan Iz ni. Sama kita tak lupa juga. Dan apa ni, kasihkan kita dengan Kelantan FM tu.
0: Baik.
2: Tak lupa juga pada apa ni, Abejo, dua-dua Abejo Tanah Merah tu, Abej Mokhtar. Poding ataupun lah doktor tu mek jual nasi bolu beris tu, tu Haji Din, tu Haji Rik. Poling tu lama lah tak bunyi khabar. Poling format bestu abang meski pun minta sehat. Poling ni kita tengok dia pun ni tak boleh kacik tu. Ni kuala keren. Tu kati mana kati selising kau kak ayah. Kak ayah kau baru. Apa ni kat sebunuk payung tu minta-minta biar sehat belakang lah, mana-mana tak sehat tu jangan lupa, dan jangan lupa makan ubat lah. Puan Mak Besu, Kak Ayah Jabi tu, Kak Ida, Kak Sima, Kak Subaco, Kak Sopla Melaka, Kak Pasana Merah, Kak Amar Bede tu, Zuat Alif, Mangkuk Bad, Abang Mi Arum, Puan Nikmat tu, Puan Nikmat Tawar, Pok Nik lebu pukul tu. Apa tu. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan. Okay. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam Pok Su.
1: Okay. Baik. Ini pula kita nak ambil pemanggil seterusnya. Hello.
0: Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak payah terus teka. Tahu dah.
3: Ya. Ini tengah itu.
1: Iya. Yeah.
0: Sehat alhamdulillah. Kak Shima sehat ke?
3: Ya.
0: Yeah.
1: Ada dia Kak Shima kita. Ujek ke Kak Shima sana?
3: Hari ni malam ujek.
1: Semalam lah dia sejuk lah. Mandi pagi tadi Kak Shima weh. Okey Kak Shima, ucapkan untuk siapa Kak Shima?
3: Selamat pagi pada Adelis, Da'i, selamat bertugas.
0: Baik.
3: Dan juga selamat pagi pada Mokhtar, Kusyah, Luis Rikota dan Tok Yi Tupak. Dan juga pada Kak Ayah Kota Baru tu. Abang Usman Gubar, Kak Jahlija, dan Kak Seli tadi. Kak Su, Kak Nu, Kak Ros, Kak Ti, Kak Ti Kak Lana, Kak, dan Kak, Kak Su Bacok, Kak Cik ITD, daripada Umi Ribah, Kak Min, Pak Lam, Pak Abang Hitupak tu, daripada semualah peminat Gugu Pagi, peminat semua, daripada semua Gugu Pagi. yang tak sihat tu sila makan ubat daripada ni bawa besuk tu Pak Sumi tu dia tak ada di sini, dia duduk di Raut Pahang. Lama dah dia cerita dia duduk di Raut, dia tak ada sini dah. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Okey, baik Is, kita ambil seorang lagi lah pemanggil.
0: Boleh.
1: Ada siapa tu? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini orang jauh ni, orang Kedah. Yang Tanjung Musang.
4: Ya, Tanjung Musang ni. Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah ni.
1: Baik. Okey. Cuaca di Kedah lagu mana Zul Alif? Panas eh?
4: Cuaca di Kedah panas eh?
1: Tak hujan ke?
4: Dah berapa hari dah tak hujan ni.
1: Tak apalah.
4: Kalau yang lepas-lepas tu ada hujan juga.
1: Ada hujan juga.
0: Kalau kat sini hari-hari hujan.
1: Sini petang lah hujan. Okey, Zul Alif, sila ucapan untuk siapa?
4: Okey, terima kasih. Di pagi ni dia Liz eh?
1: Ya, Liz dan juga Is.
4: Dia baru eh?
1: Betul.
0: Salam kenal daripada saya.
4: Apa dia?
0: Salam kenal dari saya.
4: Salam kenal. Apa nama Pak?
0: Iz.
4: Iz dari mana sebelum ni?
0: Saya orang sini.
4: Okay. Sebelum ni Liz dengan Syah kan?
1: Ya, betul.
4: Kan Syah pun ada gandingan dengan Syirah kan?
1: Ya,
0: betul.
4: Okey, terima kasih Iz dan juga Liz. Dengan ucapan eh.
1: Okey, boleh.
4: Okey, ucapan pagi ni pada Kak Ida di Kampung Aja, pada Umi Faiza, Abang Fadil di Fedah Kemasu Pahang, Pak Cik Osman Gubai, Abang Ahmad Kuala Petam, pada Abang Muhammad Bukhari, pada Kak Mamlo dan juga Abang Din Kentiau, dan seterusnya pada Bunda Kemuning, pada Kak Yajabi, dan kepada semua sekali lah sahabat-sahabat dan juga pendengar-pendengar setia Kelantan FM penuhi cinta rasa anda. Anda terus bertemakan Iz dan juga Liz pagi ini mesti ceria pagi dari jam 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi untuk terus menghiburkan kami semua dan juga informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik hanya sahih di RTM. Satu suara, satu jiwa. Untuk DJ berdua bertugas pagi ini, Liz dan juga Iz, selamat bertugas dan selamat berkenalan juga untuk DJ Iz.
0: Terima kasih Zul Alif.
4: Kembali pada anda berdua di Konti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Zul Alif kita dari Tanjung Musang Kedah. Okey, Is, lepas inilah kita ambil lagi pemanggil hak mana dia lah deh. Tapi kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Azlin dan juga Dato' M. Daud Kidau.
0: Pening sangat-sangat.
1: Jangan pening. Kelantan FM.
0: Good pagi.

0: Okey, baik. Masih ada lagi bersama dengan Izzy di sini.
1: Yeah, pening lah. Janganlah boleh pening pagi ni.
0: Ay, dia tak boleh pening.
1: Apa pening? Biasanya pening ke apa pagi-pagi ni?
0: Tak tahu. Lah, tak cukup tidur.
1: Mana teman tahu?
0: Tidak ada kabur. Okey, Iz. Kita nak tengok. Ada WhatsApp ke, Iz?
1: Ada. Takkanlah
0: baca,
1: tak ada.
0: Baca.
1: Okey, jom kita baca daripada ni dulu. Muhammad Fazrul Rantau Panjang.
0: Faizul.
1: Faizul.
0: Okey.
1: Ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat Tawe, Abel Osme, goodbye. Tumpak Pok Teh Jabi, Pok Me Seribu, Pak Lan dan Abel Hamidi Kota Baru, Pak Awe dekat Tan apa ni? Tanjung Selising, Abel Mak Dusung Hijau, Pok Jak, Kok Kia, Abang PA Beret 12. Itu sahaja ucapannya.
0: Okey, baik. Ini pula saya nak bacakan. Ada kirim daripada Pak Awang Jelor.
1: Baik.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pada DJ-DJ kesayangan. Pok Mat Besut, Pok Ku, Pasir Putih, Pok Yi, Tukir Cahit, Pasir Putih, Kak Ti, Kak Rus, Kok Lanas, Pok Teh Jabi, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Nun, Pengkalai Datu, Mak Faizul Rantau Panjang dan semualah sahabat warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Ada sama Kelantan FM.
1: Ni kita ada pula daripada Kak Min Kuala Krai. Assalamualaikum, selamat pagi DJ yang bertugas. Saya Kak Min dari Kuala Krai. Nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Yah Jabi, Kak Esoh, Kak Sah, Umi Habibah, Kak T, Pok Mak Besuk, Pok Ya, Pok Suli, Pok Osman, Pok Nik, Mak Tawe, Pok Ni Mak Tawe. And tak lupa juga kepada semua pendengar Kelantan FM, tak kira mana sahaja berada, semoga sentiasa dilindungi dan dirahmati Allah selalu. Amin.
0: Amin. Baik, seterusnya kita ada kiriman daripada Mohtar, Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi pada Pok Mat Besut, Abang Mat Petam, Pok Suli, Pok Mat Tok Ngulu, Pok Jak Kok Kiok, Kak Ipah Tanjung Kala, Kak Su Bacok. Tu saja. Terima kasih DJ Liz East.
1: Liz East.
0: Okey, seterusnya ada lagi lah kita baca kirimen daripada Kak Sah ni.
1: Baik.
0: Selamat pagi Easy. Gitu.
1: Baru menepati cita rasa anda.
0: Okey, Kak Sah nak buat ucapan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Seli, Kak Apah Hima, Kak Cik IPD Opah Tawang, Ipah Tanjung Kala, Haji Halijah dan juga Nah Ganu. Semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada.
1: Baik, baik, baik. Ini kita ada Haji Ray Raimi. Selamat pagi DJ dan kawan-kawan peminat Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua. Ya Allah, kekalkanlah persahabatan kami dalam kebaikan dan pertemukan kami dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Haji Ray tu. Dan juga seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ-DJ yang sedang bertugas. Untuk Mok Kak Aha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Semua gemuk sentiasa dalam jagaan Allah selalu dan sihat sok Mok.
1: Ini lagi satu. Assalamualaikum buat DJ Liz dan DJ Iz. Easy. Di kota. Selamat pagi. Selamat bertugas. Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat adik dan keluarga Umi di kampung. Pada Salim KB. Kak Yah Wakah Baru, Kak Shima, Kak Nun, Kak Su, Pok Domak, Pok Domak Da Tupak, Haji Ril, Kak T, Kok Lana, Kak T Selisin, dan yang tak sempat sebut nama semua tu yang sedang mendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga sihat ceria dan dalam rahmat Allah. Umi Habibah Gunung.
0: Okey, baik. Terima kasih Umi. Dan seperti biasalah Is, lepas ini kita akan ke utama 7 pagi.
1: Baik.
0: Lepas tu akan balik semula lah bersama dengan kita. Lepas ni ada lagi deh. Macam-macam lagi.
1: Kita baru di jam yang pertama.
0: Ya. Di jam yang kedua lepas ni macam-macam lagi perkongsiannya. Antaranya kita nak tengok itah-itah ramalan cuaca.
1: Ya. Dan setakat ni saya rasa apa yang kita ramalkan tepat.
0: Tepat eh. Sebab memang hujan lah petang deh. Oh, ribut lah pada mari ni macam tu Is.
1: Ya, walaupun rumah tinggi kalau ke mana kau, atak geting ke apa kau, tetap
0: menakutkan. Kita boleh-boleh klik kijau ke pada mari ni. Allah tak nampak jalan hujan lebatnya lah. Jadi berhati-hatilah. Alah kepetai tu memang sangat-sangat lebat.
1: Jadi anda semua kalau musim-musim hujan lagu ni, ingat ya, jaga pemikiran, jaga hati. Sebab kalau kita tengah tak betul, tengah tak okey, tengah meroyan, takut jadi gila bayar.
0: Tak apa Is. Dan juga sampai sini kita ada lagu-lagu ini akan temankan nak pendengaran antara ni. Kita ada lagu ni. Jangan risau, aku sudah biasa. Biasa. Ini daripada Zahid dan juga White Girls.
1: Wow. Sudah biasa berpayang untuk
0: kau. Aku sudah biasa. Dan juga ada lagu ni. Let it go. Ni lagu cerita minat dulu-dululah.
1: Frozen.
0: Dan juga lagu ini. Ish, behi lagu ni.
2: Gelengas koti, tak isah lagi ketua.
0: Okay, itu antara lagu-lagu yang akan temankan anda di jam yang kedua sampai sini.
1: Baik.
0: Tapi seperti yang Lee semaklumkan, kita nak layan dulu lagu daripada ini lagu Gila Bayang untuk anda. Digu pagi.
1: Digu kita belakang. Bila

Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya, dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RMK 13 Perbelanjaan Pembangunan RM611 bilion fokus projek berimpak tinggi. Pelaburan asing domestik meningkat, 50,000 peluang pekerjaan baru diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Caledonia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV serta platform RTM Klik. #SatuBola, SatuDunia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf Cik Ye. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.
1: Okey, baik. Selamat datang. Ha, untuk anda semualah. Yang mana nanti is untuk 20 hari bulan nanti kita akan
2: dengan cerita ada benda-benda yang
1: ada
2: menarik.
1: Ada acara yang menarik di Pulau Seri Tanjung. Baik. Jadi untuk anda semua yang mana nak dapatkan tiket bot tu secara percuma, boleh dapatkan di Balai Pengawal kita lah ni. Di Wakaf Cik Yeh ni.
2: Walaupun tiket bot tu percuma, tetap kena ada tiket.
1: Ada tiket.
2: Bukan mari naik saja.
1: Dia percuma untuk yang mana dapat tiket tu sahaja. Ini terhad kepada 100 orang lebih kurang gitu rasanya. Nanti kita tanya penerbit. Cumanya kena dapatkan di Balai Pegawai di Radio Kelantan ni. Lepas tu siapa cepat dia dapat lah. Siapa lambat dia terlepas.
2: Kita amalkan konsep siapa cepat dia dapat.
1: Dia dapat. Okey, jadi jom sama-samalah bersama dengan kami nanti. Boleh naik elbow. Kita gilah buat aktiviti.
2: Banyak aktiviti yang ada.
1: Macam-macam jenis ada lah.
2: Satu tiket mewakili satu kepala ke satu keluarga?
1: Satu orang aja.
2: Kalau
1: tiket seorang.
2: Kalau yang nak kisah keluarga ada 5 orang kan?
1: Kena ambil 5 lah.
2: 5 tiket.
1: Tapi janganlah membazir. Biar betul-betul hak mana nak pergi sungguh lah dia.
2: Betul. Ambil-ambil tiba-tiba tak jadi.
1: Tak jadi. Gini nanyalah si pulak dia. Okey. Sampai-sampai tu is untuk anda yang sedang mandu, sangat mandulah, berhati-hati di mana saja berada.
2: Betul.
1: Dan kita nak tengok ramalan cuaca untuk hari ni.
2: Hari ni 10 hari bulan ni 2020 hari Rabu ni. Untuk pagi ni jangan risau, orang Kelantan tak ada hujan.
1: Alhamdulillah
2: betul. Tapi saya tetap rasa sejuk.
1: Pagi tu sejuk.
2: Sebab kita di konti.
1: Dalam ni memek. Beku.
2: Tapi hati-hati. Untuk waktu petang pula, ribut petir di beberapa tempat. Jadi kena hati-hati. Untuk sebelum-sebelum ni pun, kalau diramalkan ribut petir, biasanya memang terjadi. Tapi itu semua kerja Tuhan lah.
1: Ya, betul deh.
2: Untuk
1: kita kena ni lah. Kena sentiasa
2: berjaga-jaga. Bersiap-siaga. Dan untuk malam pula, ribut petir di beberapa tempat juga pun sama. Dia mungkin daripada petang sampai ke malam ni.
1: Super ngemaring lah dia. Malam pun sama jugalah. Hujannya daripada petir sampailah ke malam. Pagi tadi lah baru sikit-sikit. Dan juga sebenarnya Is, ni Liz nak berkongsi juga.
2: Baik.
1: Walaupun kita di Kelantan ni hujan dia, tapi jangan dia ingat tak panah.
2: Betul.
1: Sebabnya yang mana kalau lah berasa, yang mana tengok berita dia tahulah. Berkenaan dengan ramalan cuaca ni, ada juga status cuaca panas khususnya di Semenanjung Malaysia ni. Dia kena mana tahu dok? Dia kena di macet. Allah akbar.
2: Itu bukan kapau ke?
1: Kapung saya patutlah panas macet walaupun hujan. Sebabnya hak ni list baca yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi. 10 hari bulan ni pagi tadi. Dia naik kuning lah di macam ni. Iaitu tahap 1 berjaga-jaga. Mencatatkan suhu maksimum harian 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius ni. Dia sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut telah direkodkan. Lalu macam dia memang kesa
2: faham. Lepas tu kalau malam-malam pula kan, dia rasa menguap.
1: Menguap lah walaupun hujan tu.
2: Hujan.
1: Dia sego sejuk sikit.
2: Adalah rasa sejuk tu.
1: Segolah sikit. Munggu kita pasir habis benda pasir.
2: Buat kira dengan habis benda pasir.
1: Ya sejuk lah.
2: Ya sejuk lah.
1: Tumpik daripada bilik tu. Wow.
2: Betul.
1: Gitulah orang mana dia. Sabarlah orang macam.
2: Orang macam. Walaupun macam banyak pokok saya rasa.
1: Banyak pokok.
2: Tidak membantu.
1: Tak membantu mana lah. Tak apalah. Yang paling penting kena sentiasa jaga dirilah. Walaupun panas-panas minum air. Banyak jugalah dia. Okay Is, lepas ini kita ada lagi sebenarnya perkongsiannya. Cuma nak layar lagu favorite Is ni. Nyanyi
2: memek
1: sikit.
2: Cak gapo ulali di tendu senduk nak geboro. Makan dengan Rosalinda dah di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Wow.
1: Okey, baik, itu dia. Let it go. Let it go. Pagi-pagi ni kita kena ceriakan gugur pagi kita ni.
0: Ya, sebab kita, saya rasa pagi ni di setiap daerah di Kelantan ni pun rasa sejuk dia tu.
1: Ah, betul.
0: Apa salahnya kita pergi turun tanah cekor pasir, okay? Kita lepak-lepak pasir buat macam salji. Let it go.
1: Kononnya lah tu.
0: Nak
1: pergi Pak Saji tak ada musim-musim. Tengok-tengok tahun gini. Kena tunggu hujung tahun.
0: Zaman kecil dulu saya ni gesek gabus.
1: Gesek gabus.
0: Lepas tu buat lah Lady Go. Tapi masa tu tak ada Lady Go lagi. Zaman kita putih kan.
1: Betul. Cumanya Is, kita ni kalau gapa-gapa, okay, Loni memang menggunakan internet lah.
0: Betul.
1: Pagi-pagi pun kadang-kadang nak tahu WhatsApp daripada sain-sain kau, daripada boh kau. Kena ada internet. Kalau tak ada, tak ada nak baca.
0: Habis list dekat macam macam mana lain internet okey?
1: Alhamdulillah lah, okey lah. Kalau di rumah tu sendiri pun, kita pasal jugalah wifi. Kita ada juga internet data sendiri. Ini sebenarnya penting lah sebab kita ni kijois.
0: Ya. Semuanya di hujung jari. Kita nak cari maklumat. Kita nak dapatkan maklumat.
1: Betul.
0: Semuanya perlu ada telefon dan internet. Kalau ada telefon saja, main game ular lah.
1: dan juga sebenarnya, inilah yang mana kerajaan sebenarnya menyasarkan putih 5G ni. 5G lah ni.
0: Ya, sekarang pun sudah ada 5G.
1: Ada dah, tapi dia tak keseluruhannya lagi lah dia. Sebab itulah kerajaan menyasarkan liputan 5G ni mencapai 98% dan juga untuk 4G ni sebanyak 100% di kawasan berpenduduk seluruh negara. Ini menjelai tahun 2030.
0: Tak lama dah. Ni Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata liputan 5G ketika ini mencapai kira-kira 80% di seluruh negara. Selain usaha terus dipergiatkan bagi memperluas capaian rangkaian itu.
1: Okey, betul tu. Dia katanya juga sebenarnya teknologi 5G ni dia menawarkan kapasiti sambungan hak jauh lebih tinggi lah berbanding dengan 4G dan juga saluran wifi.
0: Saya setuju sebab 5G ni memang laju betul.
1: Kita buka je pak tu bit laju dia. Sepantas kilat.
0: Jadi dia ni sekaligus sesuai lah untuk aplikasi automasi dan internet pelbagai benda IoT di gudang serta kilang.
1: Kalau lah kita di pejabat ini sendiri kita memerlukan 5G. Moga kita okay, nak cepat.
0: Banyak
1: tak usil lambat ni.
0: Banyak file kita nak download, kita nak upload banyak benda.
1: Dan juga menurut Datuk Fahmi lagi, teknologi 5G stand alone. Ni mampu merealisasikan konsep lebuh raya data dengan membolehkan sejumlah besar data ni dihantar antara mesin dan juga sistem pada kadang hok pantaslah dalam masa yang nyata. Hok nilah kita naknya.
0: Ni kata sepatas kilat tadi.
1: Sepatas kilat cepat tu dapat lalu maklumat.
0: Saya tak boleh lah dengan Liz juga. Sepantas kilat.
1: Kita tak boleh selu-selu. Tak betah ni.
0: Jadi katanya teknologi itu kini semakin matang dengan penyelesaian yang lebih mampu milik dan mudah akses. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Okey, baik. Itulah sebab sedikit berkenaan dengan insyaAllah lah dapat dah rangkaian 5G berbanding sebelum ni hanya 4G. Kalau mana-mana dapat 5G tu, boleh lah kijau dengan cepat sikit.
0: Kalau Liz ada tahu tak area mana sebenarnya yang masih belum dapat lagi?
1: Belum lagi. Nanti kita usah-usah, kita cuba tengok lah. Tapi mungkin lah lepas ini akan dapat lagi. Tapi tak apa sebenarnya, 4G pun 5G ke
0: 4G
1: tapi dapat aja sebenarnya
0: 4G pun okey dah. Tapi kalau nak menyeluruh dengan 5G lagi bagus,
1: lagi cepat sebenarnya nak buat kijau ke apa. Okey, itulah sebesedikitnya berkenaan dengan rangkaian data ataupun internet lah. Dan juga sebab sini seperti biasa 7.45 minit pagi kita nak ikuti sikit sawak yo sama dia saya. Dia akan balik semula bersama dengan kami berdua
0: hanya di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad. Dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf CY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat. Cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Proton JM Automobile dan Floaty Market Seri Tanjung. RGM 80 tahun. Menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Nantikan, kita jumpa di sana.
1: Check 1 2 1 2. Mulakan semula.

0: Ai, kita set lalu dari Sarpo tu hatta anak sekolah, hatta taska. Betul juga cedengi muni nirana. Aku setuju walau aku tak ada anak pun sekalipun. Aku setuju cedengi muntu nirana. Kalau nirana mula raya ke saya tak ada setuju. Suju belako, oh, juga aku. Aku pun suju juga saya. Kamu kata tu, ni rana ni bukan sakai comel, lembu. Tapi memang ciri lah saya, woyo. Puji ada mana lah tu. Buat lagu mana puji di belako, muka buje dia.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
3: dari pagi sampai ke malam.
2: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
3: penuhi citarasa anda.

0: Jo, layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya, masih lagi di Gu Pagi bersama Easy. Yeah. Ya, apa khabar anak-anak pelajar? Dah masuk kelas ke belum? Dah bawa bekal ke? Dah siap beruniform ke belum? Ha, kenapa saya panggil anak-anak pelajar? Sebab apa, Liz?
2: Sebab apa tu?
1: Sebab kita akan ada kelas bahasa Melayu hari ini.
2: Lepas inilah.
1: Selepas ini, bukan sekarang. Saya just nak maklumkan, adakah masih lagi pelajar-pelajar kita yang duk main luar pagar tu? Masuk-masuk. Sebab kejap lagi kita akan ada kelas bahasa Melayu, iaitu itu ceria bahasa.
2: Okey, untuk kelas ceria bahasa lepas ini seperti biasalah kita akan bagi satu perkataan untuk semua memberikan makna lah sebenarnya kepada kita. Apa dia makna untuk perkataan itu? Tapi lepas ni lah.
1: Lepas ni.
2: Sebabnya lepas ni juga pukul 8 pagi kita akan ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Ya, kita pun nak tahu juga apa yang terjadi di Kelantan kita ni, perkembangan apa lagi yang kita ada untuk hari ini.
2: Yeah.
1: Dan macam untuk minggu lepas tu, kalau ceria bahasa kan kita belajar tentang perkataan boot.
2: Boot.
1: Hari ni dah tengoklah nanti ya.
2: Kena tunggulah lepas ni lah deh. Sabar. Dan juga untuk anda lepas ni ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Okey, kita kongsikan. Cuma kena standby lah nak telefon kita lepas ni tu. Ingat ada nombornya berapa tu?
1: Ingat ada nombor kita tu. Mesti ingat punya lah.
2: Okey. Mana nak telefon boleh telefon. Yang mana nak WhatsApp boleh WhatsApp nombor WhatsApp kita 0149740154. Tapi minta ya, jangan telefon. Nombor WhatsApp tu jangan telefon. Sebabnya itu adalah untuk WhatsApp sahaja. Dan juga lepas ini kita ada lagu-lagu ni, Is.
3: Sorry, sorry sayangku, I love you.
2: Sorry, sayangku daripada Nomad.
3: I miss you. Sorry, sorry.
2: Ini lagu daripada Izzat Lazim, Celup.
4: Tak berpuisi ku ikutkan naluri hati. Kalau tak nanti dalam merambut kau aku terapi. Bahasa bahasa yang memang rindu.
2: Seterusnya lagu Cinta di Kota Baru, Amy Sumasari.
5: Setiap waktu cinta berputih di Kota Baru.
2: Semuanya untuk anda di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.
2: 4 tahun sekali, Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Atlanta, Sanosini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 10 Jun 2026. Kerajaan Negeri Kelantan akan memastikan mangsa kebakaran di Kampung Cina di Kota Baru tengah hari kemarin mendapat perlindungan, bantuan serta sokongan sewajarnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijang, Datuk Dr. Izani Hussein bersama agensi berkaitan akan terus memantau serta menyelaras bantuan agar kebajikan mangsa terpelihara. Sementara itu, tabung kecemasan kebakaran Gok Kapur akan dibuka dalam masa terdekat bagi membantu mangsa kebakaran di Kampung Cina. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijang, Datuk Dr. Izani turut menyeru kepada semua yang berkemampuan agar sama-sama menghulurkan sumbangan mengikut kemampuan masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, siasatan awal terhadap kejadian kebakaran yang memusnahkan 27 buah rumah di Kampung Cina tidak menemui sebarang unsur jenayah atau perbuatan khianat. Bagaimanapun, siasatan lanjut sedang dijalankan pasukan forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM bagi mengenapasti punca kejadian kebakaran. Kejadian berkenaan tidak membabitkan sebarang kemalangan jiwa. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 10 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.